0: SAR. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform radio televisyen Malaysia RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata, ia hasil kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Inisiatif itu memastikan rakyat dapat menikmati kejohanan bola sepak berprestij dunia tersebut tanpa kos tambahan. Tambahnya, inisiatif berkenaan juga dilihat mampu memperkukuh peranan penyiar awam negara dalam menyediakan kandungan berkualiti tinggi dan mudah diakses oleh seluruh rakyat. Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico dengan format baru melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Sekian Warta Perak. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
1: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara,
2: satu jiwa. Radio RTM.

50-50. Farid 95 Uzan 6 MHz. Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
3: Alamak.
1: Penatlah abang pakai kopi macam ni kau bangun 3 pagi.
4: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
4: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: Ayah, hujung minggu ni jom kita buat aktiviti riadah. Ha, inilah suara yang selalu kita dengar daripada anak-anak bila tiba hujung minggu. Tetapi kita sebagai ibu bapa perlulah bijak memilih tempat beriadah yang selamat sebab cuaca sekarang tidak menentu. Elaklah dari pergi ke tempat yang berisiko seperti sungai kerana banyak kes-kes yang dilaporkan berlakunya kejadian kepala air yang boleh meragut nyawa orang yang tersayang. Sentiasa cakna dengan petanda awal kepala air, antaranya langit gelap di bahagian hulu sungai, bunyi guruh dan kilat, bunyi dentuman batu dalam sungai, air sungai kekuningan dan berbuih, dan isi sungai terapung. Beringatlah sebelum terlambat. Pesanan prihatin ini daripada Perak FM untuk former raja.
1: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
3: Alamak.
4: Penatlah abang pakai kopi am sini tau abang 3 pagi.
5: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
5: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.
0: Koma. Yang tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum. Kembali bersama di jam yang ketiga ini.
3: Ya, kalau tadi nasi seorang je bang. Sian kat dia.
0: Dah. Dia jauh tapi dekat.
3: Dia jauh tapi dekat. Untuk jam yang ketiga ini, nasi Mim dan juga Abang Wahid dekat sini.
6: Ya, Mim.
3: Sihat Abang Wahid?
6: Alhamdulillah, Mim. Mim pagi ni. Kenapa, Mim?
3: Dedor, bang.
6: Dedor, Mim. Musim dia, Mim.
3: Musim dedor.
6: Temas diri pun semalam dedor rasa badan tu.
3: Apa eh?
6: Tak tahulah. Macam Mim lah rasa nak kata demam, tak demam. Takut juga. Takut darah naik ke apa kan. Hampir buat tak tahulah. Bagi fikiran kepala otak kita apa, aku mesti sihat. Sebab apa? Bila fikir kepala otak aku mesti sihat, aku dapat keluar lepak.
0: Itu niat dia. Okay, kami doakan kepada koma yang mungkin tak berapa sihat tu, semoga diberikan kesembuhan kembali.
6: Dan apa kabarnya dekat dalam live TikTok kita ni? Di Beruas, di apa, di Tapa, di mana je yang berdekatan, yang ada kat Negeri Perak ni kebanyakannya tengah hujan, tengah gelap.
3: Kata
6: hujan ada.
3: Kata tempat di Perak hujan. Tadi kita telefon keluar kejap pun hujan juga bang ni.
6: Hujan kan kita tengah keluar je hujan. Sauk Cuintan di Sauk pun hujan juga. Tasik hujan, cerita tadi Beruas tadi hujan. Betul. Kita okay, apa mungkin
3: gajah, gopin.
6: Jadi satulah bila hujan pagi dia seronok ah. Kalau siapa yang bangun subuh, apa solat subuh, doa subuh, orang kata Allah Taala angkat doa kita tu. InsyaAllah.
3: Kalau hujan.
6: Kalau hujan pagi tengah. Kata orang lah, entahlah.
0: Doa tanpa dihijab kan.
6: Betul. Dia angkat.
0: Tambah-tambah sahabat saya pula doa.
6: Oh lagilah.
0: Tanpa orang kata hijab ni bang.
6: Walaupun dia punya doa tu tutup dengan emas. Walaupun nampak macam doa tu tak keluar daripada mulut kan. Tapi Allah Ta'ala dengar.
0: Ya, betul.
6: Dalam ekor nyuruh pun Allah nampak tau.
0: Jadi apa pun. Ini tarbiah sentak apa ni.
6: Okay, semoga pagi ni pintu rezeki kita sentiasa terbuka.
3: Amin. Ya Rabbal Alamin.
6: Kita semua.
3: Amin.
6: Yang penting kita senyum.
3: Amin.
6: Kita terus senyum dan kita ikhlaskan diri dalam setiap apa benda yang kita buat.
3: Amin.
6: InsyaAllah. Sama-samalah kita buat sesuatu yang baik untuk diri kita dan untuk orang sekeliling.
3: Amin. InsyaAllah. Azam lah untuk buat satu benda yang baik. Betul. Setiap hari kan.
6: Azam.
3: Berubah untuk jadi
6: azam
3: orang yang baik.
6: Azam untuk keluar 3 hari.
0: Azam. Oh, Azam tu kawan saya bang.
6: Sama lah.
0: Azam.
6: Abang pun ada kawan yang berazam. Polis dekat Sabah. Dia berazam untuk tukar ke Ipoh pula. Harapkan doa dia untuk tukar ke Perak ni dapat lah.
3: InsyaAllah.
6: Tapi dia lama duduk Sabah kawan tu. Mula tanya dia, kamu lama untuk Sabah apa? Buat seronok bang. Duduk Sabah bang. Seronok bang. Tapi dah sampai waktunya. Bang.
0: Dia tak cakap yang Sonoba.
6: Dah sampai cakap macam tu lah. Dah hilang cakap Perak. Cakap aku muka besar. Aku
3: berapa lama bang duit ni?
6: Kat 10 tahun dah ni.
3: Lama.
6: Maknanya dah time untuk tukar lah kan. Semoga cerita-cerita dia, doa dia dan juga doa semua.
0: Amin.
6: Dapatlah Wanda Koma nak pergi.
0: Haji Benung. Cuaca hujan kepada yang membonceng motosikal. Membawa motosikal.
3: Ya.
0: Hati-hati.
6: Tapi cerita pasal bawa motor pun semua ni kan. Yang sekolah kadang ya kita kalau pagi dah keluar kan. Kadang cuaca tu dengan kita macam sama naik.
0: Maknanya cuaca hari, mempengaruhi emosi kita.
6: Hari mendung, itu semua pun bawa kereta macam mendung.
0: Yalah,
6: tak kata
0: hati-hati.
6: Tenang tak tenang.
3: Yalah, bila mendung memang takut hujan bang.
6: Dia layan. Depannya dia tahu depan tu dah kosong apa salah dia ambil kanan terus ke depan kan. Dia tetap nak duduk jalan ramai.
3: Dia mungkin macam abang cakap lah, emosi dia tengok hujan kan. Rasa macam hujan, rasa nak relax.
6: Ataupun nak kalau tak kenapalah. Time ni pula hujan.
3: Kenapa
6: tak dapat duduk rumah tidur ke.
0: Sabar koma. Yang bertugas sama tugas.
6: Sama tugas.
0: Okey, kita nak kongsikan juga ucapan yang hadir di rumah hijau kita.
3: Rumah hijau Amir. Ada ucapan.
6: Hijau, kalau rumah hijau tak keluar kita inilah. Ini kita ada kat Norizan, dekat live TikTok kita, kat Kedah pun hujan pagi katanya. Lepas tu kita ada Dila sahabat ni kata Dila sahabat jangan lupa Sabtu hari guru.
0: Okay. Benar 16 Mei.
6: Kuala pun hujan. Hasris kata Kuala pun hujan katanya. Lepas tu Ana Titi gantung pun hujan. Kak Zah Seron dalam apa, alhamdulillah tapah tak hujan. Ha, sebab hari ni kebetulan Kak Zazirah ni dia ada pergi sukan sekolah kat belah tapah tu lah kan. Oh. Ha, ni Norizan kat Kedah dah baca tadi kan. Ramai lagi lah kat sini. Tarambit lah, macam-macam lah.
0: Okey, Kak Zah tambah betul apa pun kabarnya, tambah betul hujan.
6: Yeah.
0: Kak Mona dengan ucapannya selamat pagi buat warga kampung Lecemoh.
3: Yeah.
0: Layan gegar pagi sambil masak nasi lemak ayam goreng.
3: Oh. Oh, oh, ada tempat sekolah Cina katanya.
6: Oh yo, ini Mawardah dekat
3: live TikTok. Mesti sedap tu.
6: Dalam Mawardah dekat live TikTok.
0: Ha.
6: Teluk Intan mendung pagi ni katanya.
0: Okey, juga ada Kak Yang dari Kampung Tepus Paris.
6: Ha. Oh, Paris.
0: Oh. Paris. Terima kasih layan Perak FM, sayang Perak FM.
3: Wah, terima kasih kasih.
0: Yong Nur Aminah pun ada mendoakan agar kita semua dalam keadaan sihat, terutamanya Min Mirawan lah yang sedang mengalami hujan ketika ni bang.
6: Min ingat Min demam pasal apa tau?
0: What?
6: Mungkin sebab hari jururawat hari tu, hari jururawat sedunia. Min tak ucap apa lah, sama hari jururawat sedunia ke apa kan lah.
0: Oh, patutnya abang cakap kat saya.
3: Tak, cakap nasi.
6: Itu tak apa.
3: Bini saya bukan jururawat.
6: Tak, masalahnya sebagai seorang petugas di apa, di apa tempat macam ni, apa radio apa?
3: Radio.
6: Penyiaran lah, pengen media kan.
3: Oh, patut kita ni. Oh, jadi dia memang telah menyumpah saya kan,
6: Abang? Tak, dia menyumpah lah. Dia tak sumpah lah. Tak apa, Min. Tak apa.
3: Kamu tengok, Min. Kamu demam min. Nanti kamu datang sini, kami teman buat nohen je.
6: Dia sebenarnya bila semalam, Min? Semalam.
0: Hari jerawat 12 bulan. Hari Selasa.
6: Hari Selasa. Allah, Abang
0: boleh putih.
6: Teman dekat Kementerian Komunikasi.
3: Oh.
6: Sama dengan YBM, menteri yang menteri tu. Yeah.
0: Wah.
6: Fahmi Fazil.
3: Serius, Abang?
6: Salam. Haa.
0: Wow. Sama-sama naik lah. Sama-sama naik lah.
6: Sama-sama naik
0: lah. Okey.
3: Betullah dia.
6: Terima kasih lah yang semua daripada Kementerian Komunikasi bersama dengan Finas dan Ketua Rumah untuk Hari Pekerja mereka. Himpunan pekerja, himpunan pekerja setiap bulan ya.
0: Ya. Yeah.
6: Terima kasih lah yang
0: semua. Juga ada orang manjoi, Emil Roti Canai orang manjoi. Ada Pak Cik Bahari juga.
3: Ya. Yeah. Selamat pagi Abang Bahari.
0: Doa daripada saudara Latif pun ada setiap hari mendoakan agar diampunkan segala dosa-dosa
6: kedua.
0: Amin. Diberikan kebaikan, kesejahteraan, keselamatan di dunia maupun akhirat. Cok Ali.
6: Cok Ali.
0: Juga
6: Ali.
0: Mendoakan agar Min Mirawan sihatlah.
3: Amin.
0: Kita semua sihat.
6: Amin.
0: Pagi ni nak pergi si Iskandar.
3: Nak rasmikan hospital baru.
6: Oh,
3: kabarnya Cok Ali ni akan gunting reben nasi. Kabarnya. Kita doakan.
0: Tapi mungkin yang bukan yang main course tu lah.
3: Yang tepi ni. Main hole ni.
6: Sabar lah.
0: Ali Sosman, kabarnya dekat Semanggul pun pagi ni hujan. Terima kasih perkongsian cuaca. Kak Zah ni pun tebal. Kabarnya pagi ni pun tebal. Hujan empat. Dari pukul 6 pagi tadi.
3: Tidur. Oi, Abang Datip Bandaraya 19. Dalam perjalanan ke hospital Raja Permaisuri Bainun. Nak buka simen tangan anak. Masih hujan. Katanya hati-hati semua.
6: Semoga adik Abang Datip, anak Abang Datip ni sihatlah. Tangan
3: amin ya Rabbal Alamin. Kan? Buka simen. Abang Bisa ada pakai simen.
6: Tapi ni yang paling
3: tak. Anak siap. Abang Bisa pakai simen.
0: Bisa. Kita Bisa lah. Benda lu.
6: Muka pun nak pakai lagi tu. Kat muka nak pakai tu kat sini kan.
3: Betul.
6: Tapi paling takut, paling tak, macam tak percaya kan.
3: Ha?
6: Ni warung meletus Ipoh dekat live TikTok ni.
3: Taman cepat ke hujan.
6: Taman cepat ke hujan.
0: Betul ke taman ke hujan ni?
6: Tiga tengok keluar.
3: Hujan. Saya tengok beratap tu, saya akan nampak titisan air tu. Kalau titisan air tu hujan lebat lah.
0: Jangan biarkan hujan mempengaruhi emosi kau.
3: Ya, teruskan layan kami kat sini insyaAllah.
6: Taman petua aku bagi tahu hujan semualah.
0: Okey.
6: Ni Ahmad Alban. Kami di Help Universiti ada program Majlis Anugerah Kualiti 2020 untuk guru-guru. Minggu ni. Nak sambut guru pula.
0: Betul.
6: Allah, macam-macam hari lah.
3: Itulah, okay. Topik kita pun.
6: Tapi yang pastinya hari yang tetap ada, hari Jumaat, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis itu tetap ada.
3: Itulah, tapi setiap hari. Sekali kita cerita pasal topik kita ni.
0: Cerita mengenai hari guru.
6: Betul-betul hari guru kan. Ya Allah, tak sabar-sabar lah. Okey, yang penting, gegar pagi Perak FM.
3: Terima kasih.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk Koma Aja bertemankan kami bertiga.
1: Ya, yeah, Mek dan Wahid dekat sini. Selamat pagi semuanya. Harap semuanya sihat-sihat. Tempat-tempat Koma yang kena hujan tu, Koma relax-relax kat rumah dah lah. Dengar Perak FM.
2: Ya, yes, betul.
1: Kata-kata kat Perak hari ni tengah hujan sekarang.
2: Tengah hujan ni. Seronok, jangan.
1: Lagi dedor lah Koma.
2: Itulah, kadang kan kita hujan pun salah.
1: Panas pun salah. Itu tak ada. Atau tak ada apa. Tak ada syukur tu. Betul
0: kan? Tak ada syukur.
1: Tak ada apa.
0: Tak ada iman. Okay, topik kita bukan mengenai iman pada pagi ni.
1: Ya.
0: Borak ke kau pagi. Untuk edisi hari ni, Khamis 14 Mei 2006, nak ceritakan mengenai
2: guru. Ada yang kata buat guru ni, guru bermula pada rumah. Ibu bapa kita pun adalah seorang guru. Apa? Ibu bapa kita adalah seorang guru juga.
0: Yang dalam ada ni ayah bawa
2: tak adalah sekejap. Pasal tadi kat live TikTok. Live TikTok tu cakap, dia kata guru yang terbaik adalah ibu bapa kita.
0: Bukan guru yang terbaik, bercakaran dan berselaman di jalanan.
2: Itu lirik lagu.
0: Okay.
2: Jadi mungkin itu betul-betul lah. Betul lah, ibu yang terbaik adalah ibu bapa kita lah, guru yang terbaik. Tapi selepas kita apa, dihantar ke sekolah,
1: ibu bapa kita adalah cikgu kita pula. Terbalik. Yelah,
2: boleh.
1: Ibu bapa mereka adalah cikgu pula. Masa dekat sekolah lah.
2: Masa dekat sekolah, itulah ibu bapa kita pula dekat sekolah kan. Guru
1: tu pula kan.
2: Yang orang kata dia punya kehidupan dia lagi penuh mencabar. Sebab apa? Dekat rumah dia nak ada anak-anak dia. Dekat sekolah
1: budak-budak pula
2: nak ada anak-anak orang. Tersalah buat kerang, tersalah tegur, tersalah cara.
1: Sispa,
2: tersalah cara, tersalah tegur, balai polis.
1: Ya.
2: Tersalah tegur, tersalah cara, mahkamah cerita.
0: Itulah dugaan kan. Itulah dugaan seorang pendidik.
2: Tapi itu
1: bukan zaman sekarang mah.
2: Zaman dulu amai pusing lah. Ayat Nasri.
0: Tahu.
2: Tapi itulah cerita ni kan. Tapi benda ni kita dapat tengok daripada tahun ke tahun, zaman ke zaman, benda ni berubah-ubah. Kalau zaman kita dulu, zaman teman, kan, nak kalau cakap kat ayah, nak cakap kat keluarga,
1: kena balon,
2: kena pukul dengan cikgu.
1: Hidaklah.
2: Tak payah fikir 3-4 kali. Memang tak payah cakap.
1: Diam terus, jawab bodoh.
2: Mesti kena kan. Itu beza dia. Itu bawa zaman sekarang. Bila apa, anak kita kena pukul, kita boleh ambil tindakan pula ke atas cikgu yang tu kan.
0: Okey, apapun perlu diselesaikan dengan baik. Dan nak tanya abang lah, antara cikgu yang mungkin abang tak pernah
1: lupa sampai hari ni.
0: Sampai
1: Satu nama
2: arwah cikgu Fauzi dah. Arwah cikgu Fauzi.
1: Kenapa abang ingat kat dia?
2: Sebab punca abang sampai dia masuk hospital. Kau jangan cerita weh. Bukan jangan begitu kerja. Sampai anak dia marah. Anak dia sampai tak tegur saya.
0: Kebab apa?
2: Cik saya tu kau. Tak tegur teman tu. Sebab yelah, lepas kejadian tu, apa, cikgu tu masuk hospital. Lepas tu Allah lagi sayang dia.
1: Pi.
2: Call inna lillahi.
1: Abang Wahid lah punca je.
2: Lebih kurang gitu lah.
1: Tu anak dia marah.
2: Tapi yelah, kita tak tahu. Tapi masa tu memang dia marah semarah-marah sangat.
1: Kat bawah Wahid.
2: Tapi saya pun tak tahu apa benda yang aku buat. Tapi tak tahu nak cakap lah. Tapi sebab dia cakap guru. Punca yang saya ingat macam saya, sebab geramkan Ketua Dajah. Ketua Dajah tulis nama kan dulu. Cikgu tu dah pesan. Sebab teman
1: dekat kelas,
2: teman kira dekat kelas sebelah tu, teman paling hebat lah, paling kecoh kan. Dia siapa buat, siapa paling mesin, tulis nama dia kat Ketua Dajah ni, Manisa Puteri Debab.
1: Ingat lagi sampai sekarang. Manisa Puteri Debab.
2: Tokeh Kati Channel sekarang. Jadi salah seorang nama dipanggil teman lah. Pergi ke kelas sebelah.
1: Bising sampai kelas sebelah.
2: Tak, cik, pasal nama tulis.
1: Iyalah.
2: Cikgu tu tanya siapa. Wahid lah. Hero Malaya. Kan, kenalah pergi ke kelas sebelah.
1: Cikgu Hozi.
2: Kelas sebelah. Berdiri depan, kat depan, mengajak budak-budak pandai kelas A. Budak-budak pandai kan.
0: Duduk depan tu lah.
2: Duduk depan lah. Kena berdiri depan. Sabar. Dah jenam. Ingat dah jenam ke dah jenam 5? Lupa lah. Dah jenam.
0: Berapa lama? Berapa lama berdiri tu?
2: Lama lah.
0: Sejam? Dua jam? Dua jam?
2: Tak ada apa. Sagi-sagi dia, cikgu. Dia 40 minit kan. Kita dalam kelas cikgu mengajar. Mungkin dalam 40 minit. Mungkin nak teman dalam 20 minit kan. Jadi teman pun pusing kat papan hitam. Pergi kat papan hitam. Macam tumbuk kat papan. Bukan tumbuk. Bukan pun. Mana cerita banyak kali lah benda ni.
1: Tak ada.
2: Tak ada cerita. tapi mungkin tempat lain.
0: Tak pernah ada cerita lagi ni.
2: Jadi tempat pun pandam apa-apa hitam tumbuk
1: apa hitam. Macam
2: bukan,
1: protes lah.
2: Bukan tumbuk kuat pun.
1: Pelanya. Macam kita
2: macam ambil tangan tu
0: dekat-dekat
2: dekat apa-apa hitam. Itu
0: maksud tu abang memang marah ke ataupun
2: marah sahaja? Bukan marah ke cikgu. Marah kan ketua dan jasi putih debat ni lah kan. Betul, tapi ada ayat-ayat yang tak boleh keluar.
1: Sekali
2: cikgu cakap, kamu nak lawan aku ya Wahid. Ingat lagi pembaris, pembaris panjang
1: kayu.
2: Kuning tu
1: kuning ada
2: patah ni.
1: Ya.
2: Oh patah. Sampai tapi kita kata apa kan. Semua yang dalam kelas semua dah takut kan. Semua dalam kelas takut. Apa nak jadi, apa nak jadi kan.
1: Abang kena balun.
2: Kena balun.
0: Lepas tu kesan daripada tu,
2: kesan
0: menyebabkan cikgu tu, cikgu tu jadi,
2: cikgu tu mungkin darah tinggi dia naik kan.
1: Sangat jantung.
2: Tadi dia tak kena kat situ. Dia balik kira benda tu habis gitu. Lepas tu habis je sekolah, dengar cerita cikgu Fauzi masuk hospital. Tapi tak tahu teman-teman ingat pasal bila habis dah jam 6 tu naik kereta satu. Dengar cerita cikgu, arwah cikgu Fauzi dah tak ada.
0: Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah doa yang terbaik.
2: Allah mafirlahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu.
0: Amin. Semoga itu mungkin roh. Sebagai pengalaman lah hidup abang kan.
2: Mungkin lah nak kata itu mungkin itu dia perjalanan,
1: dia
2: perjalanan
1: kita. Kamu nak melawan aku.
2: Kamu nak melawan aku dia punya ingat ni. Dia yang tak tahu tu budak habis buat yang geng-geng yang dalam kelas tengok kan. Wait, sakit tak? Sakit tak? Yang soal apa sebenarnya tak sakit. Yang sakit sakit hati ni. Kan diorang kat depan ni diorang tanya lagi sakit tak? Sakit lah bodoh.
0: Okey, kalau koma ada kisah seperti yang Mama Wahid nak kongsikan bersama kami, cikgu yang mungkin koma paling ingat tak pernah lupalah nama dia. Sebab apa kan?
1: Ada sebab dia, koma kongsikan nanti. Ada bersama dengan kami kejap je lagi.
0: Era FM.
2: Kau pagi.

0: Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, pelbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
1: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Proses peralihan dan pengkaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam perkembangan berkaitan, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan lain pula, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. Ia bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas.
3: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kutipan cukai negara pada tahun ini sukar diramal ekoran tekanan kos yang dihadapi kebanyakan syarikat serta peniaga susulan krisis bekalan tenaga. Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia Havinda Singh Chanan Singh berkata, peningkatan kos operasi dijangka menjejaskan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu sekaligus memberi kesan kepada jumlah kutipan cukai negara.
4: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ini, pada masa ini mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat. Tapi kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat, mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara musim tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang macam tahun lepas.
0: Tahun lalu LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak 203.991 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 19.186 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Havinda optimis perluasan penggunaan sistem e-invoice dalam kalangan pembayar cukai dijangka dapat membantu mengurangkan sedikit impak penurunan kutipan hasil. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Bagi musim 2026, program yang mula bersiaran malam tadi sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa RTM, Rahayu Wahid berkata, Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda. Strategi itu terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisyen dan digital pada tahun lalu.
5: Kita bukan kejar rating, kita bukan kejar jutaan penontonan itu, tapi apa yang kita harapkan adalah supaya maklumat yang kita sampaikan, apa pengisian yang kita buat, benda tu akan sampai dan ke jiwa dan ke hati nurani penonton, supaya apa setiap nasihat yang akan diberikan oleh Ustaz dalam Al-Bayan dan setiap apa sahaja pengisian tu, dia akan memberikan apa rasa inspirasi dan sebagainya kepada penonton lain.
0: Salam Baitullah bersiaran secara langsung di TV1 bermula pukul 9 malam. Penantian selama lebih 3 dekad, Zalipah Mad Alwi berusia 73 tahun untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci akhirnya terjawab apabila beliau terpilih menjadi tetamu Allah bagi musim haji tahun ini. Zalipah yang mula menyimpan impian untuk menunaikan haji sejak berusia 40 tahun menyifatkan peluang tersebut sebagai satu anugerah yang amat disyukuri selepas hasratnya tertangguh beberapa kali akibat pelbagai kekangan. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruh Jaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bahawa pimpinannya aspek penguasaan akan diperhebat, ketelusan juga dipertingkat. Selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Luar negara. Rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus Andes. Virus tersebut juga boleh merebak antara manusia melalui kontak rapat secara berpanjangan, khususnya dalam ruang tertutup. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia dan Goh Jin Wei tersingkir awal. Zijia yang juga bekas juara All England tewas 20-22, 10-21 kepada Daniel Dubovenko. Jin Wei pula mengakhiri kempen selepas tewas 21-13, 19-21, 16-21 kepada pemain muda tuan rumah Yata Wimin Kit Kliang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
6: Pera FM, hiburan berinformasi.

0: Yup yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma aja.
3: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
4: Alhamdulillah dapat
3: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
5: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
3: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
6: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
3: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Tapi Ejari ni paling best. Ejari ni dia cakap, ya apa, dia daripada tadi dia bagi apa pendirian sama. Assalamualaikum Uncle Wahid, ha. Salam kenal dari Eja, bekas pesakit kanser pangkal rahim tahap 4.
1: Wow.
0: Bekas min.
1: Ya ya, maksudnya tak ada dah bang.
0: Ya maknanya dah bekas, dah tak ada dah. Dia bebas dah. Alhamdulillah ya Allah. Maknanya
1: nanti, Eja nanti lah kita buat topik bagi dia.
0: Allah Ta'ala kan? Memang sayang kat dia lah.
1: Betul bang. Ha,
0: bagi peluang, gunakanlah peluang yang dapat belik ni dengan sebaik mungkin kan. Okey, dah agakkan semua dah bersedia dah dengan kita punya topik pagi ini tentang apa, cerita pasal guru sepenuh hari guru pada hari Sabtu ni. Sabtu ni berapa bulan, Min?
1: 16 bulan.
0: 16 guru, 16 hari guru. 16 bulan 5 setiap guru. Tahun adalah hari guru. Okey, jom kita baca kat WhatsApp dulu lah.
1: Iyalah.
2: WhatsApp ni nombor hijau
1: Kalau cerita pasal guru ni bang, antara insan yang paling rapat dengan kita jugalah. Itu kita besar dengan mereka.
0: Ramai dan tu Min.
2: Okey, kita ada Juliana Slibin. Katanya kisah guru-guru ni banyak sebab mak saya pun guru sekarang ni. Sekarang saya pun guru.
0: Allahuakbar.
1: Mantap Juliana.
2: Terpaling ingat guru kelas sekolah rendah, Cikgu Halimah. Dia guru ajar darjah 1 hingga darjah 4 ajar bahasa Melayu. Baik lembut je. Masa tingkatan 2 baru saya tahu dia kakak kepada kakak ipar saya.
0: No.
1: Jumpa time raya.
2: Okey, Chu pun ada.
0: Chu apa tu?
2: Chu katanya pasal zaman sekolah kan. Banyak komen. Masa Chu sekolah anda ingat lagi time balik mesti arwah Cikgu Yun. Arwah masa time balik kalau dia ngajar mesti dia suruh Eja Jawi dulu. Chu memang lemah Eja Jawi ni. Dia buat bagi ayat panjang. Contoh ayat perempuan memang panjang hurufnya. Kalau saya senang, pendek je ayatnya. Kena diri atas bangku sampai loceng bunyi. Aduhai, sekolah menengah arwah Cikgu Bidin. Memang garang benar arwah ni. Nampak Cu Seman dalam kelas, bukan time dia ngajar pun, dia rotan dekat tangan sekali. Aduhai, tapi itulah buat kita hormat pada guru-guru. Memang jasa-jasa guru ni banyak mendidik anak-anak bangsa jadi insan yang berguna.
0: Tapi itu nak tanya dekat Cu Intan. Antara Cikgu Yun dengan Cikgu apa tadi?
2: Bidin.
0: Cikgu Bidin tu. Cikgu mana yang ayat ni?
1: Ayat padu.
0: Ayat Cu Intan.
2: Jangan bang. Okey, kita nak kongsikan juga bersama dengan pemanggil 0555488559.
1: Kita ada siapa tu? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa tu?
3: Fadil daripada Ipoh, Ulu Kinta.
1: Fadil Ulu Kinta.
2: Ulu Kinta hujan tak bang?
3: Hujan lebat. Tapi sekarang ni tengah dekat Jalan 18.
1: Oi, apa bikin tu?
3: Makan. Makan.
0: Cik Fadil, rasa Cik Fadil pernah telefon sebelum ni kan Cik Fadil kan?
1: Cik Fadil ni.
3: Ya, pernah.
0: Saya ingat lagi Cik Fadil ketua kampung, saya ingat.
2: Ketua kampung ke ni?
1: Ketua yang handsome sekali kan, betul?
3: Alamak.
2: Amin.
0: Ketua kampung yang paling disayangi oleh komuniti-komuniti.
2: Ulu Kinta.
3: Amin.
1: Ulu Kinta bang.
0: Ulu Kinta mana ni? Seluruh komuniti.
3: Doakan dapat bini nombor 2.
0: Sebab apa saya tahu. Saya tahu dia Cik Padi kita ni, dia ada ayat untuk diri sini. Macam mana boleh?
1: Ayat untuk pelembut.
3: Ini Padi lah.
0: Okey Padi. Cerita pasal guru. Sembilan hari guru boleh?
3: Okey, saya bersekolah sekolah rendah di SKPPH Ulu Kinta, Sekolah Pasukan Polis Hutan. Okey, di sekolah menengah pula saya pergi di sekolah menengah kebangsaan Ulu Kinta. Tak keluar Ipoh pun,
1: tak keluar Ipoh
3: saja. Belajar pun lepas tu pun di Politeknik Ipoh juga. Memang tak keluar ke mana pun.
1: Depan kami ni ya, parti AM
3: ya. Betul. Cuma sekarang ni nak cerita pasal ni lah sekolah menengah lah, sekolah rendah tu ada ingat-ingat cikgu tapi tak ni lah. Kata-kata cikgu saya yang saya ingat, dia cakap apa tau? Menjiwailah waktu sekolah kerana kamu akan rindu waktu sekolah kamu. Memang betul lah.
1: Oh, macam ni kita nak jiwai dia balik?
3: Jiwai tu enjoy
1: sekolah.
3: Your life. Sebab tu saya suka nasihat budak-budak, saya kata enjoy time sekolah. Nanti akan satu masa dia akan rindu sekolah. Sebab cik.
0: Sebab apa sama sikit? Sebab apa ni?
3: Okey, cikgu saya ni nama dia Hajah Juniza binti Jubri. Dia ni memang orang cakap backup budak-budak dia lah. Backup anak buah dia, anak murid dia ni.
2: Kalau
3: orang hina ke apa ke, kita bagi tahu dia akan, dia bukan marah lah. Dia cakap cikgu janganlah hina anak murid ni apa semua macam tu kan. Dia memang bagus lah. Dua orang lah saya ingat sampai sekarang. Hajah Juniza, dia sekarang ketua penolong pengarah pendidikan di Putrajaya.

0: saya. Dan seorang lagi Haji Nasir, pengerusi surau, pengerusi masjid Tanah Hitam.
1: Cikgu lah.
2: Cikgu Mister.
0: Cikgu. Alhamdulillah lah. Antara hari ni berhubung lagi lah.
2: Wah, baru nak tanya tadi. Makna antara cikgu yang masih Mika keluar tak pergi minum ke apa?
0: Ada. Minum buat masa ni tak ada lagi lah. Tapi kontak tu selalulah raya ke apa ke. Yang saya paling sedih sekali lah. Sebab last raya saya bagi cikgu saya duit raya. Dia menangis.
2: Cikgu mana?
0: Jaju Nizar ni lah. Dia datang pada KL nak jumpa saya. Memang dia datang. Kami jumpa di kedai minum. Saya bagi duit raya, dia menangis lah. Itu yang saya macam, aduh. Rasa seronok tu, seronok. Sebab kita boleh banggakan cikgu kita. Walaupun kita tak pandai mana pun, kita tak kerja bagus mana pun, tapi kita boleh membanggakan cikgu kita. Kita jadi manusia.
2: Cikgu tu bukan menangis pasal apa. Pasal cikgu tu anggota kerajaan. Kami tidak menerima sebarang apa.
3: Habuan.
1: Satu lagi dia menangis, dia buka lah RM1.
0: Bukan idot bagi RM1.
1: Bergurau macam mana.
2: Okay, balik. Terima kasih balik. Sebelum tu, Ucapan untuk hari guru lah. Mika mesti dah ada dah standby untuk ucapan. Kalau tidak, Mika tak telefon ni.
0: Ni saya dah pesan dah kat grup sekolah. Saya dah suruh dia mendengar Perak FM. Cikgu pun saya dah suruh dengar dah.
2: ATM klik tu. Kau Perajaya.
0: Saya nak ucapkan selamat hari guru pada cikgu-cikgu saya semua. Sekolah Rendah, SKPTH Ulu Kinta dengan SMK Ulu Kinta. Terima kasih kerana mengajar saya walaupun saya tidak berjaya dalam kerjaya, mungkinlah tak besar mana pun, tapi alhamdulillah insyaAllah saya jadi manusia lah.
3: Jadi
0: orang.
3: Tanya balik.
2: Semoga sihat selalu. Terima kasih hubungi kami di sini.
0: Alright, beres.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang rezeki tu bukannya nak cakap bila kita berjaya ada duit yang banyak. Kan bagi saya lah. Berjaya ni tak semestinya ada duit yang banyak. Berjaya dengan keluarga kita, seronok dengan keluarga kita, seronok dengan apa yang kita lakukan ni pun alhamdulillah.
2: Itu berjaya menyambungkan lagi silaturahim itu lagi dahsyat.
1: Boy ada kontak dengan cikgu-cikgu boy?
2: Tak ada.
1: Sama. Rashid ada?
3: Saya adalah sikit pengalaman sebab saya pernah berada dalam bidang pendidikan.
1: Nasib dia pernah mengajar.
3: Saya pernah lah kan. Walaupun tak lama. Tapi saya ada anak murid lah. Baru-baru ni saya jumpa anak murid tu.
1: Gengon.
3: Dekat sini. Saya memang terkejut lah. Memang sebab yelah, masa kita mengajar tu
1: dia panggil cikgu Nasri.
3: Dia panggil cik sebenarnya.
1: Cik Nasri.
3: Sebab masa dia orang yelah budak-budak, muka budak-budak. Bila sekarang ni
1: kita tak cam lah.
3: Memang dah tak cam. Tiba-tiba dia tegur kita. Cik Nasri ingat kita pun kita pun banggalah dengan tanya dia sekarang sudah jadi polis. Bekerja di sini. Macam kita macam kalau kita ni macam saya pun taklah lama dalam bidang pendidikan ni tapi rasa macam banggalah. Kurang-kurang anak buah kita tu tegur kita balik.
1: Dia ingat
3: kita.
1: Maksudnya anggur tak garang manalah.
3: Kita janganlah garang. Kita mestilah baik dengan ni anak murid kita.
2: Okey, tadi teman mungkin tak apa-apa ni kan pasal tengok apa komen dekat live TikTok. Apa Mika sebagai Mika pernah jadi seorang guru.
3: Pengajar.
2: Jadi pengajar.
1: Dia pensyarah lah.
2: Pensyarah dia jadi cikgu jugalah tu. Cuma bukan sekolah lah kan. Apa yang Mika rasa perlu ada daripada jadi seorang tenaga pengajar ni?
3: Sabar. Itu sabar betul. Sabar. Itu nombor satu lah.
1: Boleh asyik lah. Ada dengan mengganaskan
3: tak? Tak ada, cara biasa lah kan.
1: Utara tak ada lah.
3: Kena ingat lah keikhlasan tu kita nak mengajar anak orang kan.
1: Tapi kalau dia mau buat macam malas asyik, macam tak nak dengar orang mengajar, apa tindakan hang?
3: Itulah kita kena jadi kawan yang baik lah. Kan? Cara-cara masing-masing ada cara masing-masing kan.
2: Walaupun nasib cerita ini untuk yang IPT, tapi benda ni perlu pakai dekat sekolah pun kena.
1: Sama je.
2: Cikgu kat sekolah pun pakai benda ni.
1: Sama, kena buat baik.
3: Saya rasa cikgu di luar sana tu lagi hebat-hebat semua.
2: Semua maknanya mesti diorang cari apa yang aku perlu jadi. Selain pada dia nak ilmu yang nak ngajar tu, apa benda yang aku perlu ada sebagai nak jadi seorang guru. Salah satu ni macam sabar dari itulah. Lepas tu nak mungkin menjadi seorang pendengar ataupun seorang kawan yang baik kepada anak murid.
3: Itulah kan. Bila macam contoh Abang Awik bila percaya pada saya. Lain dia punya pendekatan tu. Daripada kita marah-marah dia kan. Pendekatan dia mungkin tak seronok cikgu
2: sebab,
3: ni.
2: Susah sikit lah. Sebab terbukti macam tadi Padi cakap lah. Macam Padi tu cerita tadi kan. Sampai hari ni dia kenal lagi cikgu dia. Mungkin sebab cikgu tu kawan pun kawan.
1: Dengar pun dengar.
2: Cikgu Nasir tu mungkin bapak pun bapak, kawan pun kawan. Sampai hari ni, maknanya sampai hari ni kita sebagai anak murid dan besar ni pun masih lagi nak jumpa, nak sembang, nak ambil ilmu juga dengan cikgu.
3: Alhamdulillah. Okey, kejap lagi kita sambung balik. Ada cerita daripada Boy PJ.
1: Lagi.
3: Mengenai cikgu matematik.
2: Gegar pagi Perak FM.

0: Kamu mendengarkan radio nombor 1 orang Perak, Perak FM. Tentunya ada hiburan dan juga informasi.
1: Masih lagi bercakap dengan cikgu pasal sempena dengan hari cikgu kita, okay, 16 Mei nanti. Tapi hari ni kita cerita pasal cikgu yang paling kamu ingat sekali.
0: Boy PJ kita. Kata salam kamu weh. Masih sekolah rendah dulu, cikgu Rashid Suratman betul-betul menguji ketahanan mental dan fizikal teman. Kabarnya dia cerita sebabnya apa taknya. Tetap kali silap buat kiraan matematik, siap dia. Dia pegang tarik rambut hantuk kepala teman dekat dinding kelas.
2: Welcome to the club. Welcome to
0: dia
2: the
0: macam
2: club.
0: WWE ya.
2: Sama lah kita tu.
1: MMA lah ni.
2: YPJ kita sama lah rupanya.
0: Masa tu sekolah dinding papan.
1: Dinding papan.
0: Bergegor kelas kabarnya. Cikgu Johari Mak Isa pula masih ngajar teman sekolah menengah. Dia ngajar cara-cara berkawat dengan tahap disiplin yang tinggi. Jenuh tak kira berhujan panas terus berkawat sambil bawa side drum untuk persembahan pasukan pancaragam sekolah menengah Datuk Seri Maharaja Lele Kampung Gajah. Selama 5 tahun jugalah pasukan pancaragam sekolah juara persembahan terbaik sukan tahunan.
2: Lagi-lagi kita baca. Dasyat. Ini time kita baca ni lah. Ucapan ni pun.
1: Okey, kita ada Kak Siha kita nak ucapkan selamat hari guru buat adik-beradik yang jadi cikgu di Perak, Gombak, Melaka, Negeri Sembilan, Kelantan.
2: Adik-beradik dia semua cikgu.
1: Semua cikgu.
2: Papa.
1: Juga buat cikgu Norita. YB juga 2025. Guru-guru satu Malaysia. Teman bekas sekarang ni sekolah. Baru jadi yang bersara.
2: Yang bersara ke yang berhormat?
1: Yang berhormat. Cikgu lah tu kan.
2: Cikgu ya.
1: Yelah, orang cakap apa lama-lama kerja nanti diserap jadi cikgu.
0: Betul.
2: Mak Wardah. Mak Wardah, selamat eh guru buat semua pendidik di seluruh Malaysia. Mengajar mendidik kita tentang kehidupan, tentang adab, tentang kasih sayang. Ada satu kenangan sekolah rendah Sultan Idris. Ustaz Adnan kecil je orangnya. Tapi garang kalau lalu je depan kelas, semua murid terus diam. Rumah ustaz dekat dengan rumah saya. Rumah ustaz dekat dengan rumah saya juga. Guru ngaji saya juga. Sekarang Ustaz Adnan pindah dan bertugas dekat tapah. Lama dah tak jumpa. Moga Ustaz Adnan sehat-sehat selalu.
0: Kalau Ustaz Adnan mendengar kan,
1: Roger-roger lah.
0: Roger-roger dia.
1: Dapur Makda nama dia. Saya sekolah merata. Sekolah rendah sampai tingkatan 3 di Teluk Intan. Tiba pergi sekolah teknik perdagangan Johor Bahru. Masa tu baru tahu dekat setengah hari sampai Johor. Balik 2 tahun sekali, raya dan akhir tahun. Wah, sian.
2: Serius ah.
0: Sampai Johor belajar. Perkongsian daripada Azbaiti.
1: Azbaiti. Saya pun kecil-kecil sekolah merata ke bang?
0: Merata.
1: Teman merata sekolah.
0: Tepi sungai.
1: Tepi sungai bawah
0: jambatan. Air terjun. Semak samun.
2: Bawah jambatan confirm bayi
1: dua satu ni. Rebok. Panggil bang kabok.
2: Kabok ini apa gerobok?
0: Gerobok.
1: Tupok tu.
0: Okey, Kak Zee dari Meru Perdana. Katanya cikgu yang paling Kak Zee ingat, guru bahasa Melayu masa sekolah menengah. Puan Raja Esah, sebab Kak Zee antara murid yang selalu siap kerja awal. Wah, tercepat ni. Kan? Jadi cikgu pun panggil Kak Zee dengan muka serius. Dalam hati aku buat salah ke? Sampai kat meja cikgu Raja pun cakap, pergi kantin beli kuih untuk cikgu ya. Lah, ingatkan nak marah, rupanya suruh beli kuih. Apabila Kak Zee jadi guru, Kak Zee pun acah murid cara yang sama. Wah, Kak Zee seorang guru punya. Sekarang dah bersara, kenangan sebagai guru paling indah dalam memori. Apatah lagi apabila jumpa murid-murid yang masih ingat Kak Zee dan dah berjaya dalam kehidupan. Alhamdulillah.
2: Kak Zee ni macam cikgu padi tadi lah. Nek, apa tu? Ada penduk kecil ni siapa ni?
1: Kak Zee.
2: Dah
1: ajak pergi bersama dia. Ada penduk.
2: Goreng ketiau je.
1: Kak Ayatun kita pun ada juga. Goreng ketiau je. Katanya cikgu zaman dulu memang garang. Kalau tak garang, tak mungkin kita berjaya.
2: Pada masa sekolah rendah kebangsaan Manung. Sekolah rendah kebangsaan Manung.
1: Cikgu memang garang benar.
2: Cikgu bernama apa? BMA ni apa?
1: BM.
2: Cikgu BM. Tapi memang garang benar. Dalam kelas je. Tapi dekat luar, idak pun garang. Dah habis sekolah, mana jumpa saya tegur. Yang duduk sekampung kan. Ni siapa? Banyak ni. Kena baca.
0: Okey, ada Syarul. Okey. Benar. Daripada Faizal.
1: Faizal.
0: Lama tak muncul diri. Ni teman kali kan. Lama tak baca. Faizal, pengerusi Kelab Sahabat Pendengar Perak FM. Dia kena muncul, kena tak muncul. Macam itulah. Okey, kabarnya dia ada perkongsian lah. Mengenai hari guru ni. Katanya dia doakan Mim semoga cepat sembuh.
1: Oh, terima
0: kasih. Saya ucapkan selamat hari guru kepada guru-guru seluruh Malaysia amnya, guru-guru seluruh Perak, terutamanya pada kawan sekelas sekolah saya batch 0E 1988 kelas 5A4 iaitu Encik Faizul yang akan masuk konti Perak FM jam 10 pagi ini.
2: Oh, kebetulan lah.
0: Dan juga nak buat ucapan kepada hari guru kepada adik-adik saya, adik-adik ipar saya serta bapa saya Ustaz Bashah. Kenangan kena balik baling pemadam papan hitam tepat kena dahi sebab membawang dalam kelas, kena baling pemadam papan dengan Cikgu Mahdi, Cikgu Sarah. Hukuman kena berdiri luar sampai habis kelas. Kematu kaki. Terima kasih cikgu-cikgu Sekolah Menengah King Edward Taiping mendidik kami menjadi berguna pada nusa, bangsa dan agama.
2: Amin.
0: Terima kasih Faizal.
2: Okey ni Mualah. Okey Mualah. Kenangan sepanjang menjadi cikgu ni best. Oh, Puan Sakinah Mawardah adalah seorang cikgu ke? Kenangan sepanjang menjadi cikgu ni best. Tapi saya cikgu Syif. Kalau pagi serabut nak atur makan, nak ambil reman. Okey faham. Kalau perang kena confirm diorang dah makan tengah hari dan tunggu AKT balik lokap.
0: Wah, ni cikgu.
2: Kenangan oh, ini si kawan ni teman baca tu. Rupa ni si apa Syapik punya. Kenangan sepanjang menjadi cikgu, dia anggota polis.
0: Okay.
2: Ni best. Tapi saya cikgu Syif. Kalau pagi serabut nak aturkan makan, ambil reman.
0: Okay.
2: Kalau petang kena confirm diorang dah makan tengah hari and tunggu OKT balik lokap. Kalau malam pula best, saya yang jadi hantu bagi diorang takut. Siapa nak sangat duduk dalam kan, bagi diorang tahu erti penyesalan. Udah koma, lepas ni jangan buat jenayah, jenayah membawa pada
0: dia cikgu polis. Alright. Okay, ada dari Padang Gertak ni, Kak Long kita. Dari Pulau Tiga. Cikgu yang paling akak ingat masa sekolah rendah, Cikgu Syari. Paling garang ajar ilmu hisap. Tak dapat sifir, kira matematik kan? Tak dapat sifir, diri berdiri atas kerusi. Nak balik pun kena soal dulu, baru boleh balik. Sekolah Menengah Puan Hajah Ramlah. Sama juga cikgu matematik, ilmu hisap, suka cubit, salah je kena cubit. Selamat hari guru buat semua guru-guru akak sekolah rendah di sekolah menengah. Terima kasih guru-guru akak sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Terima kasih juga buat semua guru-guru yang mengajar anak-anak akak di sekolah rendah, sekolah menengah, SMD, SML.
1: Sekolah menengah.
0: Teristimewa, teristimewa buat ustaz-ustaz yang mengajar akak kuliah agama waktu sekarang.
2: Tunggu-tunggu Ustaz Zabri.
1: Ustaz Zabri, banyak kan?
2: Ni, Abang Fendi.
1: Ni, cancel tu bang.
2: Abang Fendi Jelapan. Cikgu yang masih saya ingat lagi sampai sekarang, cikgu sekolah rendah, iaitu Cikgu Sulaiman. Dia mengajar bahasa Melayu, manakala cikgu sekolah menengah pula ialah Cikgu Puan Azami. Mengajar sastra. Kedua-duanya masih ada lagi dan dah pun bersara, masih berhubung lagi dengan mereka berdua. Alhamdulillah. Tahniah Abang Fendi, apa, menyambung lagi
1: silaturahim
2: itu. Okey.
0: Okey, kejap lagi kita sambung balik. Boleh telefon 545-8559.
1: Cerita pasal cikgu sikit pasal hari ni.
2: Hari guru 16 Mei.
1: Ya.
2: Setiap tahun. Okey.
0: Perak FM.
2: Gegar pagi.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Yang tentunya untuk koma aja. Terima kasih kerana terus kekal dekat layan Perak FM.
2: Ya, masih lagi cerita mengenai hari guru. Kita cerita pasal guru yang paling koma ingat sekali waktu time koma sekolah rendah ke, sekolah menengah ke. Tapi cikgu tu paling koma ingat. Banyaklah perkongsian kan antara guru yang dia ingat. Dan kita ada pemanggil sebenarnya dulu tadi ni.
3: Pemanggil kita siapa di sana?
1: Siapa tu?
4: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Salam.
5: Saya Ija.
1: Ija dari mana Ija?
5: Alustak.
1: Steady orang Alustak. Steady orang Alustak. Jangan putak kami lah.
3: Ija, dengar ceritanya Ija nak cerita pasal cikgu lah. Dengan cikgunya Ija nak sampaikan hasrat hati Ija pasal cikgu cerita zaman sekolah. Apa dia Ija?
5: Ija nak cerita pasal pengalaman Ija, kenangan pahit yang Ija tak dapat dan lupa kan.
3: Pasal cikgu, pasal guru ni?
5: Tak, masa tu Ija kena bully kat sekolah.
3: Jadi apa kena-kena sempena dengan guru ni? Apa kena-kena tu?
5: Yang Ija geram, masa tu Ija tengah duduk relax dekat tepi dinding untuk lepak apa, tepi kelas tu. Lepas tu ada member saya ni dalam 30 orang. Dalam tengah-tengah pukul saya dengan kayu. Dengan katak kepala, dengan katak pinggang. Lepas tu lah saya report ke Cikgu Rosli. Cikgu Rosli ni tak pernah, tak mahu dengar langsung aduan saya.
3: Punca mesti mungkin apa Ija ada buat benda tak elok ke apa?
5: Tak, sebab saya di seorang ketua kelas. Cikgu bagi amanah saya untuk siapa yang buat DC ke dalam kelas.
3: Ini macam sama cerita tadi awal-awal.
1: Abang lah orang yang marah dia.
3: Kantar saya kot yang Ija tulis nama tu. Lepas tu saya bagi tahu kat Cikgu Rosli lain pula.
5: Nama tu saya ingat lagi yang buat saya tu nama Hafiz Hamad.
3: Masa tu dah jawab apa je?
5: Masa tu tingkatan 3.
3: Ganehnya apa? Sampai pukul-pukul.
1: Pakai kayu lah.
5: Dengan kayu apa? Kayu nyapu sampah tu. Sampai lah saya tak boleh lupa.
3: Tapi takkan cikgu tak backup pun?
1: Takkan cikgu tak backup sebab sebab Ija kan ketua kelas.
5: Depa lepas depan cikgu buat macam tak ada salah langsung.
1: Amboi. Lagu tu lah.
5: Sampai saya geram, saya bagi tahu kat mak saya. Lepas tu mak saya pergi kat jumpa cikgu tu. Cikgu tu asyik salahkan saya. Kata, tak habis-habis muka ni. Tak habis-habis muka ni.
1: Lain pula cerita
3: ni. Lain macam ni cerita ni. Aduh.
5: Saya geram sampai lah.
3: Tapi takkan tak adalah ramai-ramai tak, itu yang cikgu yang ini ko mungkin dia ngorek Ija buat tak
1: layan itulah. Lelah
5: saya report kat cikgu seorang lagi tu. Cikgu tu
3: ambil tindakan. Dalam kita itu mungkinlah biasalah dari kehidupan. Macam orang cakap lah, dalam setan dan kelapa tak semuanya kelapa tu elok. Itu standard je kan. Tapi mungkinlah cikgu tu betul lupa makan ubat darah tinggi ke apa gitu kan. Ini Ija pula pakai seorang apa dia?
5: Saya tak ambil hati pun masa tu.
3: Tapi lah banyak-banyak kenangan selain pada yang buruk tu. Apa kenangan mana tentang zaman sekolah, tentang
1: cikgu ni,
3: manusia yang bernama guru ni, cikgu ni?
5: Yang saya tak boleh lupa cikgu yang banyak bagi nasihat kat saya. Cikgu Jamal dengan cikgu Rahim. Yang banyak bagi nasihat kat saya. Cikgu Jamal dengan cikgu Rahim. Depa dua ni walaupun nampak je garang, tapi depa tu demo sporting, tak amat-amat sporting.
3: Okey, Ya. Terakhir. Ucapan
1: hari guru.
3: Hari guru. Daripada yang geram sampai dah reda.
1: Jangan geram.
2: Sampai
1: dah
2: sayang.
5: Dah lama dah.
1: Silakan.
5: Kepada semua cikgu, selamat hari guru. Ija ucapkan. Untuk cikgu Ija di sekolah menengah kebasaan Tokai, dengan sekolah menengah Haji Asai Hitam di Alustang. Ija ucapkan selamat hari guru dan semoga panjang umur dan dimurah rezeki.
1: Amin.
3: Jalan. Ya. Di mana tapak bila nak buka, ya, buka bukan di tapak, mungkin di gombak tak sampai karak kita nak letak. Okay. Sambung.
1: Kursi meja.
3: Sambung.
5: Lupa.
3: Terima kasih, Jan. Ijah, terima kasih banyak, Jan.
1: Okey, terima kasih kepada yang telefon kami, Ijah, dari Lost Star tu, bang.
3: Apa pun apa Lost Star.
2: Apa nama member yang diingat tu? Afiq Ahmad.
1: Saya pun tak ingat.
2: Saya ingat.
1: Okey, juga ada yang menonton kita di TikTok.
3: Ya, ada yang menonton.
1: Ada Cikgu Rozia.
3: Cikgu Rozia.
1: Dari SK Kampung Kerunai.
3: Kampung Kerunai, Great Perak. Selamat Hari Guru, Cikgu Rozia. Cikgu Rozia, semoga sihat selalu. Semoga dipundangkan segala urusan dan dapat mendidik anak-anak bangsa. Anak-anak
1: Kampung Kerunai. Kampung Jong.
3: Yang jadi yang terbaik.
2: Lawin.
3: Baik dan terbaik di Malaysia ataupun di mata dunia. Cikgu Rozia, selamat Hari Guru.
2: Guru Cikgu Rozia.
3: Semoga terus committed mendidik.
1: Juga kepada guru-guru.
3: Dan kepada guru-guru yang lain, mereka-mereka yang bergelar guru. Termasuklah guru-guru yang dah pencen pun.
2: Yelah, guru semoga sekolah memandu ke, guru muzik ke.
1: Penuh.
2: Banyak sebenarnya guru ni.
3: Banyak, betul. Tak terfikir apa, tak terkira.
2: Kalau fikirkan orang yang menasihati kita, mengajarkan kita benda kan.
1: Guru pimpong kita.
2: Guru pimpong kita topik.
3: Cikgu apa.
1: Okey, juga ada perkongsian. Dari pendengar kita ni. Di rumah hijau kita, katanya saya pasangan kembar. Paling saya tak boleh lupa, Cikgu Zul ajar bahasa Melayu. Cikgu Zul suruh buat karangan tentang cuti sekolah. Adik saya pergi banter buat pergi mancing dekat laut, dapat ikan geli. Cikgu Zul punya gelak tak cukup nyawa. Bertahun kena bahan sampai jumpa dah habis sekolah pun tengok muka kami terus gelak.
2: Dia perempuan lelaki ni?
1: Tak, dia beri pula namanya kan.
3: Alat-alat ganti apa ni? Alat-alat ganti apa sekarang ni?
2: MZZ. Muhammad Zulkifli ni.
3: Muhammad Zulkifli lah.
1: Terima kasih. Dia macam Mika lah. Macam Mika, apa cerita tu? Kembuan Mika yang bergaduh. Adi yang bergaduh dengan orang.
2: Yalah, yang tapi kena balon tu.
1: Tapi kena balon.
2: Mana tahu saya kena balon, bang?
3: Tahu. Kak yang pakai tudung ni apa ni?
2: Ni tadi ni.
3: Saya sekolah merata. Sekolah rendah sampai tingkatan 3 di Teluk Intan. Tiba-tiba pergi sekolah teknik perdagangan Johor Bahru. Masa tu baru tahu dekat. Dah baca dah tadi. Selamat Hari Guru. Disambung je. Selamat Hari Guru. Semua guru yang pernah ngajar dan kerja dengan saya. Tapi guru yang mula-mula kita adalah mak ibu bapa kita.
2: Betul. Abang Sam, arwah Cikgu Rauhi yang juga mantan pengarah pendidikan negeri Perak adalah cikgu yang paling diingati kerana disiplin yang tinggi. Semasa menjadi guru besar dulu. Thank you sir. You student now. Some of them are doctor, general manager and director.
3: Cikgu Rohi ni,
2: and to all teacher out there, happy teacher's day.
3: Cerita Cikgu Sam ni, Cikgu Rohi ni rasa ni cikgu sekolah Gunung Rapat. Tapi teman tak sempat rasa Cikgu Rohi ni. Tapi antara nama sok guru yang paling digeruni.
1: Kau digeruni.
3: Kamu masuk Gunung Rapat.
1: Aura dia memang kau lah.
3: Aura dia masa keman sekolah Janam. Kami teman sekolah Janam, sekolah dengan Rokam, nak masuk Gunung Rapat. Selalu Cikgu Rohi ni sekolah Gunung Rapat. Kamu standby, masuk sekolah Gunung Rapat, Cikgu Rohi standby.
2: Kau apa tak dah jumpa, tak dah belajar?
3: Alhamdulillah dia. Cikgu Rohi dah tukar.
1: Okey, yang terakhir kita boleh kongsikan dari Yop Aznan. Katanya ingat lagi tahun 1972 tengah periksa penilaian darjah 5. Cikgu Zam Zamin yang jaga peperiksaan tu tampar saya.
3: Dan muka
1: saya dendam dia sampai dia
2: mati.
1: Ada sekali tersempat tahun 90-an saya nak tumbuk dia, jumpa dekat Kuala Kasar, tapi nasibik lah dia dah tua. Apapun, selamat Hari Guru yang baik-baik aja.
2: Abang Aznan,
3: sabar
2: Abang Aznan.
3: Aduh, nasib baik kamu abang pakai baju Melayu.
2: Baju Melayu.

0: Kan mana tengok. Oi, nak tumbuk cikgu. Oi.
1: Patut
0: nak balun cikgu.
1: Macam ini cik, kalau macam ni gambar kita tengok dekat ni kan. Abanan.
2: Tengok samping jelah.
1: Cikgu berlari.
0: Cikgu berlari Abanan.
1: Tapi tu samping tengok gambar samping ni. Itu samping Brunei yang panggil.
0: Ni.
1: Samping Brunei. Samping Brunei.
2: Okey, kita pun dah penghujungnya.
1: Ya, betul.
2: Kerana sekejap lagi juga ada tetamu yang akan menghiasi konti kita.
1: Tetap dengan guru juga dengan je.
2: Bersempena dengan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 yang bakal berlangsung di negeri Perak kita ni. Jadi nak tahu di mana lokasinya, apa aktivitinya? Sebentar
1: dengarkan
2: nanti.
1: Dengarkan Perak FM kejap lagi ya. Saya ada apa?
2: Eksklusif at Perak FM.
1: Okey, apa pun dengan ucap saya, walaupun dah bertahun lah kita ni meninggalkan bangku sekolah, teman Wahid meninggalkan bangku sekolah. Apa pun jasa cikgu yang mengajar teman daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, tetap mekar, tetap segar dalam ingatan teman. Apapun, terima kasih. Terima kasih kerana membentuk siapa teman pada hari ini. Semoga semua guru yang pernah mengajar teman Abdul Wahid bin Muhammad, kan, Allah Ta'ala bagi kesihatan yang baik. Yang meninggal dunia, Allah Ta'ala tempatkan di sisi Allah, di sisi, di samping roh-roh orang beriman.
0: Yalah.
1: Dan sampai Allah SWT, insyaAllah.
0: Kami sayang cikgu-cikgu kami.
1: Yeah, I love you cikgu.
0: I love you cikgu.
2: Bye-bye, jumpa lagi.

0: bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Baik, ruangan Yap Yong untuk koma aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Khamis hari ini 14 Mei 2026 bersamaan 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Fina di sini bersama-sama dengan anda menemani koma di hari ini dan juga sebelum meneruskan tugasan untuk segmen Yap Yong ini, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menceriakan pagi Khamis koma bersama dengan Rip Mim dan juga Abang Wahid Senario. Jadi setiap Selasa dan Khamis mereka akan menemani koma, menceriakan hari Khamis koma. Okey, dan juga hari ini Fina tidak berkeseorangan. Kita ada tetamu yang cukup istimewa sempena Hari Guru yang bakal kita sambut pada 16 Mei nanti. Jadi anda boleh saksikan kami secara langsung juga di Facebook Pera FM ketika ini. Dan juga terus kita nak bersama dengan Cik Ahmad Faizul Mat Yazid, itu Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam DJ Finas. Ya, apa khabar?
1: Alhamdulillah. Lebih mesra saya panggil cikgu lah ya.
2: Silakan. Memang inilah kita once a teacher always a teacher.
1: Ya betul. Saya pun rasa macam saya berhadapan dengan guru zaman sekolah.
2: Tapi jangan takut ya. Saya tak garang. Tak makan orang. Kita makan nasi.
1: Makan nasi. Alhamdulillah. Sama lah kita makan nasi cikgu ya. Okey, jadi cikgu sehat macam biasa cikgu.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan juga hari ni cikgu nak berkongsi mengenai sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 untuk tahun 2026. Jadi semua sedia maklum 16 Mei adalah Hari Guru, hari menghargai guru-guru kita yang paling banyak berjasa. Tapi sebenarnya cikgu, bukan yang 16 Mei je kita kena ingat jasa guru ni. Sepanjang tahun, sepanjang hayat kena ingat jasa guru ni.
2: Betul tu Finas.
1: Kehebatan seorang guru dalam mendidik ni. Okey, jadi cikgu, mungkin kita nak tahu jugalah kan, seperti kita sedia maklum yang mana 16 Mei memang cukup bermakna untuk semua warga pendidik dan juga pastinya Kementerian Pendidikan telah menyusun pelbagai program yang cukup menarik sempena sambutan Hari Guru untuk tahun ini. Jadi apakah pendekatan Kementerian Pendidikan untuk kali ini?
2: Okey, Finas dan buat untuk semua yang bersiaran pada pagi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tahun ini sebenarnya tanggal 16 Mei ni adalah satu tarikh yang sangat sinonim dan sangat keramat lah bagi semua insan yang bergelar pendidik. Dan kita ni semuanya adalah pendidik sebenarnya, Finas. Kalau Finas sebagai ibu, Finas juga sebenarnya adalah pendidik. Kerana guru yang pertama kepada seorang anak murid itu adalah ibu dan bapanya sendiri.
1: Betul,
2: so rumah. Kita ni sebenarnya dalam pelbagai kapasiti kita adalah seorang pendidik. Dan sudah tentulah mereka yang bergelar sebagai guru, yang memang diberi tauliah sebagai guru, itu adalah seorang pendidik. Dan tarikh 16 Mei ni kenapa dia sangat keramat? Kerana ia adalah satu tarikh yang mana dijadikan sebagai satu kemuncak kepada penghargaan kepada guru. Tapi bukanlah bermaksud bahawa pada hari ini saja penghargaan diberikan. Tetapi pada hari-hari lain juga saya yakin dan perkara ini sangat segar dalam amalan. Contoh yang paling mudah lah, kalau kita ingat kita dalam kelas dulu bila habis saja sesi kelas tu, apa yang kita buat? Kita akan bangun, kita kata
1: terima kasih cikgu.
2: Nasib baik Finas ingat. Tak sia-sia jadi cikgu. Jadi apa, anak murid. Jadi Alhamdulillah. So itu adalah satu penghargaan. Dan cikgu-cikgu kita sebenarnya pendidik akan amat berbesar hati apabila perkara itu setiasa dilaungkan, disebut-sebut. Dan apabila ada ruang dan kesempatan untuk kita menghargai guru, terutamanya dalam perayaan yang sebegini pada 16 hari bulan ini, sudah tentulah ia sangat-sangat signifikan. Dan kenapa 16 Mei? Kenapa tak 17?
1: Betul.
2: Kenapa tak 18? Sebenarnya kerana 16 Mei ini adalah satu tarikh yang sangat penting dalam sejarah Malaysia. Dan pada ketika itulah sebenarnya dasar pertama pendidikan Malaysia selaras dengan perubahan persekutuan Malaysia pada ketika itu dilancarkan melalui laporan Lazak pada tahun 1956 sempena tarikh 16 Mei. Jadi sebab itulah tarikh itu sangat keramat dan dijadikan sebagai tarikh Hari Guru. Dan untuk tahun ini sebenarnya untuk tahun 2026, Alhamdulillah Perak tahun ini dia beri kesempatan untuk kita menjadi tuan rumah. Dan last kali dan terakhir kita menjadi tuan rumah sebenarnya ini bukan dapat tiap-tiap tahun ni. Ini

0: negara, terutamanya dari segi cabaran ekonomi. Jadi sebab itulah perayaan kita untuk tahun ini kita scale down. Kalau dulu memang sangat meriah.
1: Betul.
0: Kita dengan berhari-hari dengan ada pelbagai pocket show-nya, tapi untuk tahun ini kita jaga hanya untuk 2 hari. Bermula pada 15 dan kemuncaknya pada 16. Dan bukan bermaksud bila kita scale down ni dia jadi macam kecil, tidak. Dia tetap akan berlaku kemeriahannya dari segi pengisian, dan kita mengharapkan bahawa yang berlangsung pada 15 dan 16 Mei ini dapat berlangsung dengan jayanya, Finas.
1: InsyaAllah, amin. Bila jadi tuan rumah ni, perasaan ni lain sikit sebenarnya.
0: Gementar, takut, macam-macam takut ni.
1: Ni selagi tak 15, 16, tidur pun tak lena ni.
0: Macam
1: tak
0: kita tahu. Jadi orang kata tuan rumah kenduri lah. Lagi tak selesai kenduri tu sampai pukul 4, pukul 5 petang tu. Sampai itulah kita masih berdebor.
1: Iyalah, perasaan bapak pengantin lah.
0: Iyalah, bapak pengantin lah. Macam itulah rupanya.
1: Tapi insyaAllah pasti akan berjaya semuanya. Okey, dan juga kita nak tahu tema tahun ini adalah Guru Bintara Nadi Negara. Tema Hari Guru bagi tahun ini. Jadi mungkin makna dia cukup besar, dan juga untuk hasrat di sebalik tema untuk tahun ini. Mungkin boleh kongsikan.
0: Okey, saya kupas sedikit lah tentang apa yang kita kena faham. Dia ada dua frasa dalam ni. Yang pertamanya Guru Bintara. Yang keduanya adalah Nadi negara. So bila kita kata Guru Bintara ni, kita nak supaya kita ada lebih kurang 430,000 cikgu seluruh Malaysia. Dan dalam negeri Perak saja kita ada 38,000 lebih. Itu negeri Perak. Dan untuk keseluruhan kita ada 430,000. Apa yang kita harapkan dengan kita menggunakan istilah Guru Bintara ni, kita nak guru kita ni sebenarnya, sebab kita nak anak-anak murid kita hebat-hebat.
1: Betul.
0: Jadi untuk melahirkan anak murid yang hebat, insan yang hebat, cikgu mesti hebat.
1: Betul.
0: Cikgu mesti cemerlang, berintegriti. Sebab itulah kita kata guru itu mesti bintara, barulah boleh menjadi nadi kepada negara. Nadi ni maksudnya kemajuan negara, kemakmuran negara, kesejahteraan masyarakat penduduknya, penggerak kepada kemajuan. Jadi bila kita kata guru bintara, barulah nadi negara. Dan dalam konteks ini sebenarnya saya kupas sedikit lah. Guru ni sebenarnya dia bukan hanya sebagai guru yang mengajar. Guru ni sebenarnya dia adalah penyampai ilmu yang benar.
1: Betul.
0: Mudaris, itulah guru. Yang keduanya mualim. Ini saya sambung sikit lah. Mualim, menyampaikan ilmu yang benar. Yang ketiganya guru sebagai muadib. Guru ni dia sebenarnya berperanan untuk membentuk adab dan karakter. Walaupun sebenarnya tanggungjawab utama adalah ibu bapa yang berada di rumah, masyarakat, tapi guru juga sangat-sangat berperanan untuk membentuk adab. Dan yang akhirnya guru nak kena bawa kita ni kepada ketuhanan. Guru ni sebagai murabbi. Sebab tu kita ada rukun negara. Rukun negara kita kepercayaan kepada Tuhan. Sebab itulah kita kena pastikan bahawa guru-guru kita bintara dalam empat aspek ni, untuk pastikan mereka dapat memimpin anak-anak murid untuk menjadi teras dan tunjang kepada pembentukan negara.
1: Itulah bila dengar cikgu cakap, saya rasa teruja tu. Itulah besarnya pengorbanan seorang guru. Sebenarnya cerita-cerita saya dulu pun ada jadi cikgu. Tapi tak tercapai.
0: Tapi dah jadi juga.
1: Dah jadi untuk anak-anak lah.
0: Untuk anak-anak lah, tetap.
1: Tetap jadi seorang guru. Saya merasalah menjadi seorang guru dan pendidik ni kan. Okey, baik. Jadi kita kena hargailah guru-guru, jasa dan pengorbanan mereka dalam pendidik kita. Okey, kita nak rehat seketika. Kita nak kembali sekejap saja lagi. Jadi terus layan Pera FM, tekom aja.

0: Terima kasih Cikgu atas jasa dan pengorbanan. Dan juga kita masih lagi bersama dengan Encik Ahmad Faizul Mat Yazid, itu Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Dan juga tadi Cikgu dah berkongsi dengan kita mengenai tema untuk tahun ini, Guru Bitara Nadi Negara. Dan seterusnya Cikgu, ya, sebagai negeri tuan rumah untuk tahun ini 2026, Perak selaku tuan rumah, bagaimana Jabatan Pendidikan Negeri Perak menghargai jasa guru sempena sambutan kali ini?
1: Okay, DJ Fenas, untuk makluman DJ lah, sebenarnya kita amat bertuah kerana kepimpinan kerajaan negeri kita di bawah Yang Amat Berhormat Menteri Besar bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Esko Pendidikan. Sebenarnya mereka sangat-sangat cakna, mereka sangat-sangat prihatin tentang kesejahteraan dan juga memberi penghargaan. Dan baru-baru ini pun dalam 2 minggu lepas mereka melaksanakan satu majlis untuk menghargai guru-guru di negeri Perak atas kejayaan kerana kita mencatatkan keputusan yang amat baik dalam peperiksaan SPM yang baru lepas. Jadi untuk itu sebenarnya penghargaan sentiasa datang daripada pelbagai pihak, terutamanya daripada kepimpinan negeri. Dan untuk kali ini sebenarnya bila Perak menjadi tuan rumah, anugerah yang kita nak tonjolkan di sini yang akan disampaikan kepada guru-guru daripada seluruh Malaysia adalah anugerah tokoh guru kemasan. Ini sudah sudah semestinya memang akan ada saban tahun. Itu yang pertama. Ini adalah anugerah yang paling gemilang. Yang keduanya, kita ada anugerah tokoh kepimpinan pendidikan. Yang tadi guru, yang ini pemimpin pula, pemimpin dalam pendidikan. So ini adalah dua anugerah yang memang kita kata berprestij dalam anugerah guru. Selain daripada itu, kita ada kategori lain. Kita ada anugerah guru ikon, guru berwibawa, guru inovatif, anugerah khas pendidikan. So di sini sebenarnya bila kita nyatakan kategori-kategori ini, sebenarnya kita meraihkan pelbagai kelompok guru dan pelbagai kejayaan guru dalam pelbagai bidang. Betul. Untuk kita angkat, kita iktiraf dan kita tonjolkan kejayaan mereka. So inilah sebenarnya dalam konteks perayaan Hari Guru ini adalah sebagai satu penghargaan yang kita sampaikan kepada guru yang berjasa dan guru yang telah mencipta kejayaan-kejayaan hebat pada pelbagai pentas, pada peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan malah ada yang pada peringkat antarabangsa, DJ.
0: Kita menghargai kejayaan guru-guru kita. Tapi sebenarnya semua guru-guru dah berjaya pun dalam kerja mereka dalam mendidik dan sebagainya. Okey, baik. Dan juga kita tahu sambutan Hari Guru biasanya dimeriahkan oleh ibu bapa yang nak bersama-sama meraihkan Hari Guru, komuniti dan juga pihak swasta. Jadi bagaimana untuk sambutan di Perak tahun ni?
1: So, untuk ini saya bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perak dan juga mungkin untuk Kementerian Pendidikan jugalah, kita ingin merakamkan ucapan terima kasih kerana penghargaan daripada pelbagai pihak ini sentiasa datang, sentiasa tampil untuk bersama-sama menghargai kelompok guru-guru yang saya sebut khidmat di peringkat sekolah. Dan yang kita amat terharu pula untuk tahun ini, kita ada satu yang sangat-sangat istimewa kerana kita mendapat perkenan Duli Tuanku. Kerana Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak sini berkenan untuk bersama-sama untuk bersolat Jumaat pada besok hari di Masjid Negeri. Dan pada malamnya beliau juga telah Duli Tuanku juga telah berkenan untuk hadir ke santapan malam bersama-sama dengan warga pendidik pada malam besok yang dijangkakan seramai untuk kedua-duanya lebih kurang 2,000 orang kehadiran. So ini adalah satu penghargaan daripada kesultanan kita. Betul. Dari peringkat yang paling tinggi daripada daripada ibu bapa kita ada. Dan tidak dilupakan, kita ramai ramai individu daripada PIBKS, Perimbatan Ibu Bapa Komuniti dan Swasta, daripada Yayasan Guru Tun Hussein On, daripada pihak bank, nak sebut pihak bank ni banyak, nanti kalau saya tak sebut nanti ada yang terkucil pula, nanti tak rasa. Banyak sangat semua bank terlibat yang sangat-sangat beria untuk membantu menjayakan sambutan ini. Dan tak dilupakan pihak Samsung juga terlibat untuk memberi penghargaan kepada guru. So di sinilah sebenarnya kita nampak bahawa guru ini diberi satu penghormatan yang tinggi, bukan pada kerana title guru ni, daripada daripada hidup sampai matinya dia ada. Okay, orang lain tak ada. Cikgulah satu-satunya. Sampai pencen pun orang panggil cikgu.
0: Betul.
1: Jadi penghargaan inilah sebenarnya yang kita nampak bahawa sangat-sangat dihargai oleh kontak masyarakat daripada orang bawah sampailah membawa kepada Tuanku Sultan. Jadi alhamdulillah.
0: Itulah dianya kan, hebatnya seorang guru itu dalam semua menghargai jasa cikgu tu. Okey, baik. Dan juga kita dah tahu mengenai Hari Guru, kita pun sebagai tuan rumah, tapi mungkin boleh jelaskan lokasi utama untuk sambutan tahun ni.
1: Okey, untuk makluman, untuk 15 dan 16 sebenarnya kita bermula pada 15. Jadi tumpuan utama kita sebenarnya di Hotel Casuarina at Meru. Dan itulah lokasi utama untuk kita menyaksikan pelancaran sambutan Hari Guru itu sendiri, insyaAllah akan dirasmikan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita sendiri, alhamdulillah, jika diizinkan. Dan memang kita pun setakat ini kita mendapat green light, beliau akan hadir. Jadi kita amat-amat terharu kerana itu adalah insan yang figura besar di dalam negara kita. Dan selain daripada itu, pada pelancaran yang akan berlangsung pada 16 bulan, kita mulakan pada 15. 15 sebenarnya kita akan ada satu pocket show kita di Masjid An-Nur, Batu Lapan, Ulu Kinta, di mana kita akan ada dinamakan sebagai program Tekad. So di situ sebenarnya kita akan mengimpunkan lebih kurang dalam 1,000 orang untuk kita menyampaikan apa yang berlaku di dalam pendidikan sekarang ini. So di situ akan ada sesi dialog, sesi forum, sesi penyampaian maklumat kepada masyarakat tentang apa yang berlaku dalam konteks pendidikan. Selepas itu, selesai saja, akan diikuti pada 12:30 hari, kita bergerak ke masjid berlaku dalam konteks pendidikan. Selepas itu, selesai saja, akan diikuti pada 12:30 hari, kita bergerak ke masjid Sultan Idris Shah, Masjid Negeri kita. Di situ kita akan adakan majlis, majlis bacaan Yasin. Dan pada pukul 1, yang inilah yang the best part, yang mana Duli Tuanku berkenan untuk hadir bersama-sama untuk bersolat Jumaat dengan warga guru di Masjid Negeri. Dan sebelah petangnya kita akan ada majlis penghargaan penyampaian anugerah guru yang akan disampaikan sendiri oleh yang yang berhormat Menteri Pendidikan YB Fadilna Siddiq di Kinta Riverfront. Yang itu kita akan memberi penghargaan kepada lebih kurang 100 lebih orang guru. Dan pada malamnya, ini yang satu lagi majlis istimewa, majlis santapan malam juga Duli Tuanku berkenan untuk hadir bersama-sama untuk bersantap dengan warga guru seramai lebih kurang 2,000 orang. Dan pada 16

0: itulah yang kita kata kemuncaknya, pelancarannya di Hotel Cassion Rina Meru, di situ YAB Perdana Menteri kita akan melancarkan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan.
1: Jadi kalau dengar tu memang orang kata cukup lengkap lah program sepanjang 2 hari berlangsung 15 dan juga 16 Mei nanti. Okey, dan juga di akhir sekali, harapan JPN Perak kepada semua guru di Malaysia.
0: Harapan JPN Perak dan juga Kementerian Pendidikan sebenarnya kepada semua guru, kita mengharapkan bahawa guru ini kekal, kekal mampan, mahmur guru. Kita mengharapkan bahawa guru ini kekal, kekal mampan. Mampan ni maksudnya dia kekal, cekal, cekal di dalam perkhidmatan, daripada mula perkhidmatan sehinggalah ke penghujung perkhidmatan. Yang keduanya, dia kekal relevan dengan segala perubahan, kerana kita kena faham dalam dunia pendidikan ni pelbagai perubahan berlaku sangat pantas.
1: Betul.
0: Dan yang masuk ke kelas tu saban tahun makin muda, makin muda, kita makin tua, guru-gurunya makin tua. Jadi mereka perlu kekal relevan untuk pastikan bahawa mereka dapat menyampaikan yang terbaik kepada anak murid yang pelbagai, dan dapat menyentuni perubahan-perubahan yang pelbagai, baik pada konteks negara ataupun di peringkat antarabangsa. Dan yang paling pelbagai, dan dapat menyentuni perubahan-perubahan yang pelbagai, baik pada konteks negara ataupun di peringkat antarabangsa. Dan yang paling penting, guru ini dia mesti mendidik dari hati dan mendidik ke hati. Dia kena sentuh hati.
1: Betul.
0: Barulah di situ kita nak membentuk insan yang sejahtera, insan yang syumul, insan, insan yang lengkap. Kerana kita nak membentuk akhlak, nilai dan jati diri generasi masa depan. Kerana profession keguruan ini adalah satu profession yang mana semuanya bermula dengan profesyen keguruan. Seorang Perdana Menteri bermula dengan didikan daripada guru. Seorang hakim bermula dengan didikan daripada, seorang imam juga bermula dengan didikan seorang guru. DJ Finas juga bermula dengan didikan daripada seorang guru. Sebab itulah profesyen keguruan ini kena kita pastikan guru-gurunya bitara. Barulah dia dapat menjadi nadi kepada negara. Dan insyaAllah guru yang bitara, negara akan terus melahirkan generasi yang hebat. Jadi selamat menyambut Hari Guru kepada semua warga pendidik, khususnya 38,000 orang guru di di negeri Perak yang ada lesen, yang tak berlesen tu semua adalah guru, semuanya dalam kapasiti masing-masing.
1: Betul. Tetap sebagai seorang guru yang mendidik. Macam cikgu cakap tadi, tersentuh hati saya. Betul. Tanpa guru, siapalah kita ketika ini dan juga di sini kan. Apa-apa pun, selamat Hari Guru kepada semua guru-guru, kepada cikgu sendiri. Dan juga semoga program selama 2 hari ini berjalan dengan lancar dan dipermudahkan segala
0: urusan. InsyaAllah. Amin.
1: InsyaAllah. Dan mungkin ada rezeki kita boleh bersua lagi, cikgu.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak. Okey, itu kita baru saja bersama dengan Encik Ahmad Faizul Ahmad Yazid, itu Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Perak.

0: berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
2: Hai, saya Tajul.
3: Hai, saya Hazama.
4: Saya Wani Hasrita.
5: Saya K. Bahar.
6: Hai, saya Aiman Tino.
7: Hai, saya Sufian Syami.
8: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.
9: Kami kongsi bersama Radio RTM.
10: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
9: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Baik, terima kasih kepada Kumar terus layan Pera FM tentunya untuk Koma aja. 10.49 minit pagi yang mendengarkan kami ketika ini dalam kerenderaan Koma nak menuju ke mana-mana destinasi, ataupun ada yang ketika ini sambil-sambil bekerja, sambil-sambil buat kerja di pejabat tu, sambil-sambil mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Juga terima kasih yang tidak terhingga di atas kesetiaan anda bersama-sama dengan kami. Apa dia? Tanya Mira mana? Ah, Mira ada nanti pukul 12 nanti selepas Water Perak, Mira akan ada bersama-sama dengan anda. Okey, Mira akan memenuhi hajat anda untuk mendengarkan lagu-lagu kesukaan anda menerusi ruangan seleksi. Jadi nantikan, okey. Baik, dan juga 11.10 minit pagi nanti kita ada segmen tajaan bersama dengan Herbo Fame. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Pera FM tentunya untuk Koma aja.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Malaysia, kita ada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kita hidup berbilang bangsa. Siapapun kita, hormatilah antara satu sama lain. Saling membantu, tidak kira siapa pun dia. Dan kekalkanlah keharmonian negara. Elakkan perselisihan faham yang boleh mengugat kedamaian kita. Ini kan Malaysia.
8: Radio Malaysia, PERFM, terus menemani anda.

0: koma.
1: Ikan arwana terkenal di Lembah Beriah di Perak Utara. Siaran Perak FM dapat diikuti melalui 104.1 MHz.

Jangan menyebar luas maklumat-maklumat yang kita sendiri tidak pasti. Jangan jadikan mesej berangkai yang ditularkan melalui aplikasi WhatsApp terutamanya sebagai sumber rujukan. Dapatkan maklumat dan berita sahih dan sentiasalah beretika ketika menggunakan media sosial. Pesanan daripada Radio RTM.

0: ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja. 10 pagi hingga jam 2 petang, Fina bersama-sama dengan anda menerusi ruangan Yap Yong. Dan juga seperti Fina maklumkan awal tadi, kita ada segmen tajaan bersama Herbal Fame, dan di talian ketika ini kita bersama dengan Kana. Selamat pagi, Kana.
1: Selamat pagi.
0: Okey, Kana, dari Herbal Fame, perkongsian untuk pendengar Pera FM, silakan.
1: Baik, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang sedang bersama kami pada pagi ini. Saya Kana dari Herbal Fame HQ. Sebelum Kana mulakan perkongsian pagi ini, Kana harap semua pendengar berada dalam keadaan sehat dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Baik, pendengar semua, hari ini Kana bawakan 3 promosi tilam khas daripada Herbal Fame HQ untuk 3 kategori berbeza. Kategori pertama untuk golongan muda dan untuk mereka yang berumur 40 tahun ke atas, dan juga untuk warga emas yang memerlukan sokongan badan lebih baik ketika tidur. Jadi setiap kategori mempunyai jenis tilam yang berbeza mengikut keselesaan dan keperluan badan masing-masing. Baik pendengar semua, kita mulakan dahulu dengan promosi pertama yang sangat sesuai untuk golongan muda, pasangan baru berkahwin dan juga mereka yang mencari tilam selesa untuk kegunaan harian di rumah. Jadi, promosi pertama adalah tilam Herba Afia bersaiz queen. Ketebalan 8 inci, harga mula dari RM1,399 dan siap tolah tilam lama. Kira ada tilam lama, boleh track in dengan kita, dapat potongan RM300 dan juga buat tempahan hari ini dapat harga promosi. Jadi, harga perlu bayar RM799 sahaja untuk tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci. Untuk ketebalan 7 inci, harga mula dari RM1,299. Siap tolah tilam lama dan juga dapat harga diskon hari ini, hanya perlu bayar RM699 untuk ketebalan 7 inci. Manakala untuk 6 inci, harga mula RM1,199. Selepas trade-in dan juga harga promosi untuk tempahan, hanya perlu bayar RM599 sahaja untuk ketebalan 6 inci dan setiap pembelian akan menerima 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma terus ke rumah dan bayaran COD, terima tilam baru buat bayaran. Untuk bertempahan, hubungi kami ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Abang kakak dan pakcik-makcik, ramai golongan muda sekarang mula sedar pentingnya memilih tilam yang berkualiti. Sebab sekarang ramai bekerja kuat dari pagi sampai malam. Ada yang kerja pejabat, berniaga dan juga pemandu jauh, dan ada juga yang bekerja menggunakan tenaga setiap hari. Bila malam tiba, badan perlukan rehat yang betul supaya esok bangun badan lebih segar dan lebih selesa. Tapi kalau tidur atas tilam yang sudah lama atau tidak sesuai, tidur jadi tidak lena dan badan murah rasa penat. Betul, penting pilih tilam yang mempunyai keseimbangan antara keselesaan dan sokongan badan. Dan sebab itulah ramai pelanggan memilih tilam Herba Afia daripada Herba Fame HQ. Tilam ni dibuat menggunakan kompres foam yang lebih padat dan tahan lama. Di bahagian atas pula terdapat memory foam yang membantu memberikan rasa tidur lebih selesa dan membantu badan berehat dengan lebih baik. Bukan itu sahaja, tilam herba afiah juga digabungkan dengan tiga jenis herba yang membantu memberikan rasa tidur lebih nyaman setiap malam. Tilam ini sangat sesuai untuk pasangan baru berkahwin, golongan muda dan kegunaan rumah. Dan paling penting, herba Fin HQ sudah hampir 32 tahun berada dalam industri kesesaan tidur. Tilam kami merupakan penghasilan syarikat sendiri menggunakan tenaga kerja tempatan dan material yang dipilih dengan teliti supaya lebih tahan lama dan lebih selesa digunakan. Daripada foam, bahan dalaman, tilam sehinggalah tahap keselesaan tidur. Semuanya dipantau sendiri untuk memastikan pelanggan mendapat tilam yang berkualiti. Jadi untuk tilam herba afiah bersaiz queen ketebalan 8 inci hanya RM799. Untuk 7 inci RM699. Untuk 6 inci RM599. Bantal 2 unit secara percuma dan pengantaran percuma bayaran COD. Untuk tempahan 019-414-4288. 019-414-4288. Baik pendengar semua, kita berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.

0: Masih lagi dalam segmen tajaan Herbal Fame dan juga masih lagi di talian ketika ini bersama dengan Kana. Jadi Kana, apa lagi perkongsian untuk pendengar Pera FM? Silakan.
1: Baik, selamat kembali kepada semua pendengar yang masih setia bersama Kana dari Herbal Fame HQ. Untuk pertanyaan dan tempahan, boleh hubungi kami sekarang di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, abang kakak dan pakcik-makcik. Sekarang Kana nak teruskan dengan promosi kedua khas untuk mereka yang berumur 40 tahun ke atas dan mula mencari tilam yang lebih stabil untuk sokongan badan, iaitu tilam premium Herba Ayurvedic. Bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga bermula dari RM1,600. Siap tolah tilam nama RM300 dan juga dapat diskaun hari ini. Cuma perlu bayar RM1,000 sahaja. Harga mula dari RM1,600. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,000 sahaja untuk mendapatkan tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci, tilam premium Herba Ayurvedic. Untuk mendapatkan ketebalan 10 inci, harga bermula RM1,800 dan siap tolah tilam lama RM300 dan dapat diskaun lagi. Jadi harga akhir perlu bayar RM1,200 sahaja dan setiap tempaan akan dapat 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran COD. Sila hubungi kami untuk bertempahan 019-414-4288. Pastikan di talian 019-414-4288 untuk dapatkan tilam Herba. Abang kakak, semakin meningkat usia, badan kita memerlukan tilam dengan sokongan lebih baik. Sebab tu ada orang dulu boleh tidur atas tilam biasa, tetapi bila umur meningkat, badan mula cepat sakit, cepat lenguh dan tidur pun jadi tidak selesa. Sebab tu syarikat Herba Fame HQ mengeluarkan tilam premium Herba Ayurvedic. Ini dibuat menggunakan high density foam yang lebih kukuh dan stabil untuk membantu menyokong tubuh badan dengan lebih baik ketika tidur. Tilam ni juga digabungkan dengan 5 jenis herba yang membantu memberikan rasa tidur lebih nyaman dan lebih selesa. Tilam ni sangat sesuai untuk pasangan suami isteri, ibu bapa, kegunaan keluarga di rumah dan juga mereka yang berumur 40 tahun ke atas. Dan sekarang Kana nak terus dengan promosi ketiga khas untuk warga emas dan mereka memerlukan tilam dengan sokongan lebih kukuh dan tahan lama, iaitu tilam Super Premium Herba Sabut. Bersaiz queen ketebalan 6 inci, harga bermula dari RM1,699. Siap trade-in dan juga dapat diskaun hari ini. Jadi hanya perlu bayar RM1,099 sahaja dan setiap tempahan dapat 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran pula COD. Terima tilam baru buat bayaran. Boleh WhatsApp kami ataupun boleh hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Tilam sabun ni dibuat daripada 100% serat kelapa asli. Sebab tu tilam ni mempunyai pengudaran yang lebih baik, lebih kukuh dan lebih tahan lama. Tilam ni sangat sesuai untuk warga emas, mereka yang sakit belakang, sakit saraf, slip disk, mereka yang mempunyai berat badan berlebihan. Tilam kelapa asli membantu memberi sokongan badan yang lebih stabil kepada tubuh badan ketika tidur. Dan juga tilam herba sabun ni juga digabungkan dengan 7 jenis herba untuk memberi pengalaman tidur yang lebih selesa setiap malam. Ramai pelanggan yang mempunyai berat badan berlebihan juga memilih tilam sabut kerana tilam sabut lebih tahan lama, tidak mudah mendap seperti tilam biasa. Jadi untuk dapatkan tilam Herba Afiah bersaiz queen ketebalan 8 inci, hanya perlu bayar 700

0: RM699. Untuk 8 inci RM699. Untuk 6 inci RM599. Untuk promosi kedua iaitu tilam premium Herba Ayurvedic bersaiz queen ketebalan 8 inci hanya perlu bayar RM1,000 sahaja. Untuk 10 inci RM1,200. Manakala untuk tilam super premium Herba Sabut bersaiz queen 6 inci hanya perlu bayar RM1,099. Setiap pembeli akan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran COD. Untuk dapatkan tilam Herba, pastikan di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, kerana ingin mengingatkan semua pendengar bahawa tidur yang berkualiti sangat penting untuk kesihatan tubuh badan kita. Saya Kanah daripada Herba Film HQ mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang bersama kami pada pagi ini. Semoga anda sentiasa sehat, selesa, menikmati tidur lebih berkualiti setiap malam. Selamat pagi dan salam sejahtera.
1: Okey, baik. Terima kasih Kana dari Herba Film. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Pera FM. Tentunya untuk koma aja.
2: Ikan arwana terkenal di Lembah Beriah di Perak Utara. Siaran Pera FM dapat diikuti melalui 104.1 MHz.

0: Kau ada tak kenalan yang ada masalah bau mulut? Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat, tegur dengan cara yang baik, okey?
1: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Kita dah sampai Taiping ni.
1: Sampai Taiping, okey, okey.
0: Sebenarnya, frekuensi kat sini 1.0.14.1 untuk koma je.
1: Ingatkan apa benda tadi.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan.

0: hiburan berinformasi Perak FM untuk kau mengaji.
1: Ikan arwana terkenal di Lembah Beriah di Perak Utara. Siaran Perak FM dapat diikuti melalui 104.1 MHz.

0: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.
1: Ya, yeah, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat tengah hari, Yop Yong semua. Mira akhirnya di sini. Ya, hari ni lambat sikit lah suara Mira muncul kan. Ha, kot-kot lah Yop Yong kat luar sana tu. Rasa jemu. Buka radio untuk segmen Yop Yong je, suara Mira. Buka-buka je suara Mira. Mentang-mentang lah DJ baru kan, asyik dia je nak keluarkan. Ha, kita dah pun hampir masuk ke seleksi pendengar. Tapi sebelum tu, sambil-sambil koma mendengarkan Perak FM, Mira nak share sedikit lah ilmu hari ni ataupun hebahan umum lah untuk warga-warga Kinta. Pejabat Belia dan Sukan Daerah Kinta dengan kerjasama Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung Cawangan Ipoh, Majlis Belia Daerah Ipoh dan Majlis Belia Daerah Kinta serta jemputan kepada seluruh Kelab Belia Tunggal dan Kelab Belia Gabungan Daerah Kinta akan menganjurkan program Semarak Hari Belia Negara Peringkat Daerah Kinta tahun 2026. Berbalik pula kan. Program ini terbuka kepada semua golongan belia sempena dengan Hari Belia Negara. Dan penyertaan ini adalah percuma sahaja. Siji penyertaan pun disediakan tau koma. Sehubungan dengan itu, orang ramai dijemput untuk menyertai program ini dengan membuat pendaftaran melalui pautan di Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak. Okey, antara aktiviti menarik menanti anda di sana. Kita ada ikrar belia, larian secara beramai sebanyak 6 km ataupun 10 km, pertandingan doodle art belia dan cabutan nombor bertuah. Okey, esok ya koma, 15 Mei 2026 hari Jumaat, pada pukul 8 malam. Jadi kalau korang nak dapatkan pautan pendaftaran, korang boleh cari sahaja Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak di Facebook. Korang boleh pergi ke page mereka lah untuk dapatkan pautan pendaftaran tersebut. Sebab apa tahu hari ni Khamis 14 Mei 2026 merupakan hari terakhir untuk korang mendaftar. Okey, baiklah. Jom kita santuni dululah sebab sekarang kita hampir masuk ke seleksi pendengar kan. Dah ramai pun yang menghantarkan permintaan lagu. Macam kita ada Yop Sopian nak minta lagu Temberang dari Aida Jebat, Yop Yusof Amin Jasa Bonda dari kumpulan Warisan, dan Cu Intan kita daripada nak minta lagu Unwanted Masih Ada Rindu. Ya, itu saja. Jom kita layankan lagu mereka. Perak FM, sememangnya untuk koma aja.
2: Anda berada dalam zon seleksi.

0: hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tengah diam.
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah maklum.

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku percaya cakap dia tu? Kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Kau masih lagi bersama dengan Mira. Okey. Hai hai, salam perkenalan buat semua mungkin baru pertama kali mendengarkan. Mira adalah suara baru di Pera FM. Selamat tengah hari buat yuk-yung semua. Mungkin sekarang ni ada yang tengah lah kan, tengah fikir lepas ni nak makan apa lah kan, untuk makan tengah hari sekali lagi kan. Tadi ni cakap pasal makan tengah hari, tadi Mira adalah scroll social media ni kan. Kau Mira ada bacalah. Satu ceramah daripada Dr. Mala, dia kata kan, bila kita minum satu minuman manis ni, kuantiti gula bertahan di badan kita ialah selama 3 bulan ataupun 90 hari. Oh, lepas Mira baca tu, Mira macam, ya Allah betul ke? Patutlah badan rasa lemah, rasa tak bertenaga, rasa macam kortisol tu dalam badan rasa tinggi je kan. Ha, jadi bayangkanlah berapa banyak gula yang ada dalam badan kita selama ni dan berapa kuantiti yang kita minum. Bayangkan satu cawan teh tarik, berapa banyak gula agaknya. Dan kau minum pula pagi, kau minum malam, sekarang kau minum, ha, betapa banyaknya kandungan gula dalam badan kita sebenarnya. Tapi kau janganlah ambil nasihat tu dalam bentuk negatif, daripada side negatif. Selalunya benda ni adalah dalam bentuk peringatan je, supaya kita ni sama-sama jaga kesihatan badan, sebab badan nak pakai lama kan. Tapi sebenarnya badan kita ni akan proses gula dalam tempoh berjam-jam sehingga hari-hari. Sebenarnya kandungan gula kita ni penting juga. Kita tak perlulah ambil semuanya daripada dalam side negatif je. Tapi kita bukan nak cakap pasal gula lah kan. Kita nak cakap kita dah masuk ke seleksi pendengar dan dah ramai pun menghantarkan permintaan lagu di WhatsApp kami 0102007055 untuk bagi komen lah. Kalau komen nak hantarkan permintaan lagu, kita ada ramai di sini. Kita ada Kak Zah Zaman, Kak Zah Taman Bertuah, Kak Azir Rozia, Ita Chok dan ramai lagi. Jadi mereka dah pun minta lagu daripada Fauzia Idris, Rindu Merindu, Berpisah Jua daripada Ziana Zain dan Gerimis Mengundang. Permintaan lagu Ita Chok. Jadi apa lagi kita tunggu? Sementara nak fikir nak makan apa tu, yelah kan, orang kata pergi kerja ni senang, tapi yang paling susah sehari-hari tu adalah fikir nak makan kat mana. Jadi jomlah kita dengarkan lagu permintaan daripada mereka. Pera FM, sememangnya untuk koma aja.

sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je tak? Jumpa salam cium tangan saja. Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih.
4: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
5: Baik, Yop-Yop tentunya untuk koma je sudah pun 1.25 minit ketika ini. Mira, kejap je rasa
6: ya,
5: kan?
6: Ya, pejam celik dah nak habis dah Yop-Yop kita ni.
5: Betul lah, ya. Ramai yang terwujud tadi pukul 12.15 tengah hari tadi, yang mana Mira dah tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi ruangan seleksi sebenarnya Mira, setiap hari kita bersiaran. Jadi jangan risau, jangan gundah gulana. Okey, baik Mira, lepas ni apa rancangan kita seterusnya?
6: Selepas ini pada jam 1.30 minit tengah hari kita ada out tausiah sehingga jam 2 petang. Dan selepas tu jam 2 petang hingga 7 malam kita ada segmen Moh Gebang bersama dengan DJ Eli.
5: Ya, betul.

0: Betul. Betul. Jadi lepas ni anda kena teman DJ Eli
1: pula lah.
0: Ha, sampai 7 malam nanti dan juga teruskan mendengarkan Pera FM kerana Pera FM bersiaran 18 jam sehari.
1: Ya, sampai 12 malam tengah hari.
0: Macam mana tu 12 malam tengah hari tu? Sampai 12 tengah malam bermula 6 pagi. Ya. Jadi ya. Mira lepas ni nak makan apa ni?
1: Mira fikir macam nak makan makanan viral ni lah.
0: Oh, apa dia makanan viral ni? Makanan yang tular ni?
1: Ya, makanan yang tidak lagi... orang kata macam mana nak cakap makin disebut-sebut.
0: Apa tu? Apa tu?
1: Mesti Gen Z tahun ni lah.
0: Apa dia?
1: Ayam gepuk.
0: So Kak Fina pun Gen Z lah sebab Kak Fina pun suka ayam gepuk.
1: Ya ke? Sama lah kita.
0: Sama lah kita sebab ayam Mira rupanya. Baru perasan kan.
1: Gepuk. Kak Fina memang sentiasa sama dengan Mira.
0: Okay.
1: Sentiasa sebaya dengan Mira.
0: Love Mira. Tiba-tiba kan. Okay. Jadi bukan anda mungkin yang sedang menikmati makan tengah hari waktu rehat sekarang ni kan.
1: Yeah.
0: Jadi selamat menjamu selera dan juga untuk pada bersama telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur di kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 1:15 minit sebentar tadi. Okey, dan juga Mira tugasan kita pun akan berakhir di sini.
1: Ya, betul tu. Tiba-tiba
0: masa kan. Tapi jangan risau.
1: Tapi jangan lupa tak koma. Mira tetap ada lagi esok bersama dengan Kak Mas. Kami akan kembali double M balik.
0: Double M balik bersama DJ paling mahal.
1: Ya, mahal lah sekarang.
0: Mahal sebab Mas kan mahal kan.
1: Ya, betul-betul. Jadi Mira ada lagi esok untuk segmen Yop Yong lagi sekali. Esok lah lagi last. Last ni terakhir.
0: Lepas tu nanti tengoklah Mira akan bersiaran waktu bila pula kan.
1: Jeng-jeng.
0: Okay, berdebar tak? Berdebar lah kan. Okay, jadi sehingga di sini saja dulu tugas Safina bersama Mira untuk hari ini. Sehingga kita bersua lagi.
1: Ya, terima kasih buat semua yang sudi menghantarkan pesanan lagu tadi bersama dengan Mira pada jam 12 tadi untuk seleksi pendengar. Dan Mira nak minta maaf lah segala yang buruk tu datangnya daripada Mira dan yang segala yang baiknya datang daripada Tuhan. Jadi janganlah malu dan janganlah jemu untuk mendengar Mira.
0: Ada orang tak jemu, orang suka.
1: Sebab kita kan suara baru kan. Maaf lah kalau ada salah silap tu kan.
0: Itu biasalah, mula kita belajar.
1: Kita ada tersasul, kita nervous. Maaf lah, kita masih baru belajar.
0: Tak apa, itu perkara biasa. Okay, jadi jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye, Pera FM. Sentiasa untuk kamu aja.

0: Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Wali-Wali Allah, disampaikan Sahibus Samahah Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah. وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى حَبِيبِنَا سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَتِهِ وَاسْتَنَى بِسُنَّتِهِ وَجَاهَدَ جِهَادَهُ إِلَى يَوْمِ لِقَاءِ رَبِّهِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي صَحَابًا مُدَرَّسًا حَفِظَكُمُ اللَّهُ Warahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan meneruskan mudarasah kita untuk siri yang ke-471. Siri yang ke-471 masih menekuni, hadirin mukminin sekalian, hadis nombor 38 yang berkaitan dengan wali-wali Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala memusuhi orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah, kerana sifat wali Allah itu sentiasa menjalani kehidupan dalam ketaatan. Dan mohon izin saya tambah, wali Allah ini hidupnya sentiasa membela agama Allah. Intan surullah yang surukum, kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Dan orang yang nak menolong agama Allah itu memerlukan kekuatan dalaman yang kuat, kerana cabarannya cukup besar. Wali Allah menghadapi cabaran yang besar, cabaran luaran dan cabaran dalaman. Bersatu cabaran luar dengan cabaran dalaman, musuh-musuh bersatu, musuh di luar nampak di mata, bersatu dengan musuh-musuh dalaman kita, hawa nafsu, mereka bergabung. Dan para wali terpaksa memerlukan kekebalan dari sudut iman. Rupa-rupanya hadis ini menunjukkan bahawa mendapatkan kekebalan iman itu rupa-rupanya melalui jalan mentaati kefarduan dulu. Begitu liciknya syaitan dan hawa nafsu, kadang-kadang dia menyelewengkan pahaman ini. Bagaimana dia menyelewengkan pahaman ini, hadirin mukminin sekalian? Iaitulah disangkanya kita ini, kita menyangka bahawa mendekati Allah itu dengan jalan yang sunat terlebih dahulu, sambil mengabaikan yang fardu. Tetapi salah sebenarnya. Para wali Allah yang ingin membela agama Allah Ta'ala, nombor satu adalah perlu untuk, wajib untuk menitik beratkan soal fardu. Kemudian barulah kita menambahkan lagi dengan perkara yang sunat. Terus tambah, terus tambah, terus tambah, sehingga hatta uhibbahu, kata Allah, sehingga aku sayang kepadanya. Dan tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu wa Taala telah menyayangi hamba-Nya, segala panca inderanya akan dibimbing oleh Allah, pujuk rayu rintihan akan didengari dan dikabulkan oleh Allah, permohonan supaya dirinya itu dilindungi akan didengari oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita akan menyambung beberapa kalimat-kalimat ataupun perkataan-perkataan yang sesuai digaris bawahi atau dibolkan, iaitu perkataan-perkataan penting yang ada di dalam hadis berkenaan. Yang pertama, perkataan adah. Dalam hadis berkenaan, Nabi SAW menceritakan bahawa Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku isytiharkan perang kepadanya. Perkataan ada itu bermaksud memusuhi. Secara ringkas, apa maksud memusuhi wali-wali Allah? Maksud memusuhi wali-wali Allah itu iaitu sama ada kita menyakitinya physically atau mentally, physical atau mental atau emosi. Kita menyakiti wali-wali Allah. Sebab itu, jaga perangai, jaga tingkah laku, jaga tutur bicara, jangan sampai menyakiti orang yang baik-baik. orang yang membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu adalah wali-wali Allah, pelindung agama Allah. Sama ada kita menyakitinya atau membencinya. Subhanallah, tuan-tuan jangan terikut rentak media masa membawa naratif untuk membenci para ulama, para pendakwah ataupun marah dengan mereka. Sama ada dengan perbuatan ataupun dengan perkataan. Perkataan ada, iaitu memusuhi. Jadi kerja kita hari ini dan hari seterusnya, jangan kita memusuhi para wali Allah, mereka yang melindungi agama Allah. Apatah lagi mereka yang terkenal dengan kewarakannya, kealimannya, keulamakannya. Ya, tuan-tuan sekalian, mereka itu bukan Nabi. Kadang-kadang terbabas, kadang-kadang tersilap. Satu dua kesilapannya, janganlah sampai kita memadam segala kebaikannya. Ustazah yang tertekan pedal minyak maka terlanggar anak muridnya sendiri, maka anak muridnya itu mati terlanggar oleh ustazahnya sendiri. Tetapi tuan-tuan sekalian tengok naratif berita yang diangkat. Tuan-tuan, siapa nak melanggar anak murid sendiri? Ini kita tersilap. Tuan-tuan sekalian, ustazah ini dah hampir pencin. Rasanya beribu anak murid yang belajar abata, yang mengajar Quran, yang mengajar fardu ain. Tetapi di hujung umurnya dia tersilap. Tersilap bukan sengaja, tuan-tuan sekalian. Kita pun tak tahu hujung umur kita. Maka tuan-tuan, walaupun kesan daripada peristiwa ini berat, tetapi tengok besarnya tuan-tuan sekalian, hebatnya ayah kepada anak ini mengampunkan, memaafkan ustazah berkenaan. Sedangkan netizen dan sebagainya kutuk tak habis. Walhal ustazah tu, saya merasa yakin tak ada siapa nak benda ni berlaku. Allahu Akbar. Jadi kesilapannya sebesar mana pun, lebih-lebih lagi dia bukan dengan sengaja, janganlah memadamkan jasa-jasanya mendidik anak bangsa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah interaksi kita dengan para alim ulama, barangkali dia ada salah, dia ada silap. Tetapi satu dua kesilapan, janganlah tuan-tuan sekalian kita padam segala kebaikannya. Itu antara sikap kita, tuan-tuan sekalian. Dan dalam mudarasah kita sebelum-sebelum ini pun, kita ada pembahagian orang-orang yang boleh didedahkan aibnya. Tuan-tuan boleh tengoklah balik dalam siri-siri yang sudah lepas. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, jangan mudah-mudah kita memusuhi orang-orang yang menjadi pelindung-pelindung agama Allah. Apatah lagi tuan-tuan sekalian melabelkannya. Melabelkannya dengan pelbagai-pelbagai label yang saya pun segan nak sebut. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dan kadang-kadang difilem-filemkan. Kalau watak jahat itu, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang diserbankan ia, dijubahkan dia. Bukan bermaksud benda itu tak ada dalam masyarakat. Ada, tuan-tuan sekalian. Tetapi menaikkan tema-tema itu, sedikit sebanyak membawa tempias kepada mereka yang benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan, dalam kitab-kitab lama ada disebut, tak boleh orang biasa berpakaian seperti orang alim sekiranya dia bukan orang alim. Sebab itu orang dulu-dulu takut nak pakai serban, takut nak pakai jubah, kerana ketika itu jubah dan serban adalah pakaian orang-orang alim. Sebab inilah tuan-tuan sekalian, dipakaikan kepada pelakon dalam adegan filem yang lain, dialah menjadi ketua gangster, kaki perempuan, kaki mabuk. Tiba-tiba dalam filem ini dia pula pakai serban, dia menggentil tasbih. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Baik. Perkataan yang kedua itu man adali waliyan. Apa itu wali? Wali, alhamdulillah tuan-tuan sekalian, dalam hadis ini didefinisikan wali itu mengikut Al-Quran. Tidak didefinisikan, didefinisikan wali itu ikut kita. Setengah masyarakat menganggap mereka yang boleh berjalan di atas air itu wali. Maka berduyun-duyunlah orang untuk masuk tarikat. Bukan semua, adalah seorang dua yang niatnya untuk berjalan di atas air atau terbang di angkasa. Tuan-tuan, Perkara ini kita tidak nafikan. Barangkali ada golongan pilihan manusia pilihan Allah yang diberikan kelebihan-kelebihan itu yang dia sendiri tak minta, tuan-tuan sekalian. Dia sendiri tak minta, ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini dan hari-hari seterusnya kita akan tengok ada tak peluang kita jadi wali, tuan-tuan. Pengarang mengatakan wali dinamakan wali kerana dia sentiasa berada di dalam keadaan melakukan ibadat dan ketaatan kepada Allah tanpa diselangi dengan maksiat. Ada peluang tak tuan-tuan sekalian jadi wali? Tuan-tuan, kita semua ada peluang. Atas kita lah nak pilih. Jadi syaratnya adalah sentiasa melakukan ibadat dan ketaatan tanpa diselangi dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Dia menjaga agama Allah Subhanahu, tuan-tuan sekalian. Macam mana nak jaga agama Allah sedangkan kita sendiri memaksiati Allah? Macam mana nak memperjuangkan agama Allah sedangkan kita sendiri secara peribadi memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana seorang tentera boleh menjaga negaranya sedangkan dia sendiri khianat kepada diri dia sendiri? Tuan-tuan sekalian, sebab itu mereka yang benar-benar ikhlas berjuang dalam isu Palestin, benar-benar berjuang ikhlas dalam isu Palestin, sedaya upayanya mengelakkan diri daripada menggunakan barang-barang yang dibaikot. Sedaya upaya saya sebut, maknanya ada benda yang kita tak boleh nak elak. Tapi benda-benda yang menjadi pilihan yang boleh kita elak, kita elak. Tuan-tuan, kita berjuang untuk pembebasan Palestin di dalam kocek kita masih ada kotak rokok, contohnya. Kita berjuang dengan isu Palestin tetapi kita masih minum kopi-kopi jenama-jenama, makan-makan burger jenama-jenama tertentu yang terang-terangan. Mereka itu support tentera haram negara Zionis Israel, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Dalam kita menuju ke Gaza, kita tidak melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, wali syaratnya adalah melakukan ibadat dan ketaatan tidak diselangi dengan maksiat. Sekali-sekala barangkali berlaku maksiat ini, tetapi dia tidak membudaya, tidak normal dalam perbuatan ataupun tingkah laku kita sehari-harian. Juga kerana Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana dia melindungi agama Allah, maka Allah lindungi dia dengan cara Allah menjaganya dan memeliharanya. Dan sebagai balasan pemeliharaannya terhadap batas sempadan syarak dan segala perintah larangan Allah yang wali ini jaga batas-batas sempadan itu, maka timbal balasnya Allah akan balas lebih daripada itu, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia untuk memelihara segala tindak tanduk panca inderanya, tutur bicaranya dari perkara yang dimurkai oleh Allah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, dia mengatakan yang dimaksudkan dengan wali Allah ini ialah orang yang alim tentang Allah. Maksud mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia kenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan, tak tergamak untuk dia memaksiatinya dan hatinya sentiasa terdorong untuk melakukan ketaatan, bukan sekadar melakukan ketaatan tetapi diiringi dengan ikhlas. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya ulang, di atas muka bumi ini tidak ramai orang yang beramal. Di kalangan orang yang beramal itu, tidak ramai orang yang ikhlas, tuan-tuan sekalian. Dan di kalangan orang yang ikhlas itu, tidak ramai yang istiqomah. Ujungnya adalah istiqomah. Tidak ramai orang yang beramal. Di kalangan orang yang beramal, tidak ramai orang yang ikhlas. Di kalangan orang yang ikhlas, tidak ramai orang yang istiqomah. Jadi para wali ini, tuan-tuan sekalian, sifatnya adalah dikenal Allah Ta'ala. Daripada hasil mengenal Allah Ta'ala, dia sentiasa taat. Dengan ketaatan itu, dia beramal ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia tidak ada rasa takut lagi nanti dan tidak ada rasa sedih dengan apa yang dialaminya ketika membela agama Allah. Dengarkan ayat Allah dalam surah Yunus. Ala inna awliya Allah Perkataan wali, pluralnya, jamaknya adalah awliya. Ya, ada orang menamakan anaknya awliya, Masya Allah. Ada staf saya namakan anak perempuannya awliya, Masya Allah. Semoga ia menjadi wali. Ala inna awliya Allah, dan ingatlah sesungguhnya para wali-wali Allah itu, la khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan setuju dengan takrifan saya, wali Allah ini di samping dia sentiasa taat perintah Allah, dia jauhi larangan Allah, dia menjadi pembela dan pelindung agama Allah. Tuan-tuan yakinlah, mereka yang kerjanya ingin melindung dan menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala, cabaran banyak. Sampai peringkat kadang-kadang kita ketakutan dengan cabaran-cabaran itu. Kadang-kadang merasa sedih dengan cabaran-cabaran itu kalau tidak mempunyai kekuatan dalaman yang kuat. Maka para wali Allah yang sudah kenal Allah Ta'ala, tidak lagi rasa takut dengan kerja-kerja dakwahnya, dan dia tidak merasa sedih dengan barangkali kehilangan-kehilangan peluang-peluang tertentu demi untuk berdakwah di jalan Allah. Barangkali dia ditukarkan, dia tidak naik pangkat, dia distatikkan. Para wali Allah yang kenal Allah Ta'ala, dia tidak sedih kerana rezekinya itu dijamin oleh Allah, dan dia kenal Allah bagi rezeki kepada dia bukan hanya pada duit dan pangkat, tapi kadang-kadang Allah berikan, bukan kadang-kadang, selalunya Allah akan berikan rezeki dalam bentuk yang lain, ketenangan, kebahagiaan. Allah kurniakan dia kualiti masa, diletakkan di celah-celah mana masa dicarikan untuknya terus berdakwah menemui masyarakat. Sifat mereka adalah allazina amanu wa kanu yattaqun. Sifat mereka itu beriman dan mereka mengekalkan takwa sentiasa, berterus-terusan. Yattaqun, bertakwa kepada Allah, maksudnya tidak hanya pada bulan-bulan tertentu seperti Ramadan sahaja, tidak pada tempat-tempat tertentu di masjid dan surau sahaja, bukan pada masa tertentu, bukan pada tempat tertentu, dan bukan hanya pada lingkungan tertentu. Kalau dilingkungi oleh ahli-ahli usrah dia, maka dia pun bertakwa, tetapi di luar daripada circle itu, dia kembali kepada perangai asal. Wal-iyadzubillah min zalik. Apa yang mereka dapat, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah, Allahu akbar. Bagi mereka adalah berita gembira dalam kehidupan mereka itu, sama ada kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan pada janji-janji Allah. Dhalika huwal fawzul azim, dan itulah, demikianlah adalah kemenangan yang besar, Masya Allah. Tuan-tuan yang ada kitab, muka surat 551, jadikan ayat ini azimat kepada kita. Azimat bukan bermakna kita rendam, kita minum, kita gunting, kita ikat, kita jadikan kalung rantai, bukan. Tetapi kita hafal ayat ini dan kita hayati. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim. Allahu akbar. Tuan-tuan, hafal ayat ini, hayati ayat ini, tekuni ayat ini, dan kita cermin diri kita masing-masing. Tuan-tuan, apabila seseorang itu memusuhi wali-wali Allah, Allah kata faqad adantuhu bil harbi, maka kata Allah, aku isytiharkan perang terhadapnya. Dan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, apabila memerangi hamba-Nya, maka dia akan membinasakannya. Wallahualam. Tuan-tuan, jangan kita termasuk dalam soft barisan yang memusuhi wali-wali Allah. Jangan kita tersilap masuk dalam kem mereka yang memusuhi pelindung-pelindung agama Allah Subhanahu Wa Taala. Memusuhi orang-orang yang baik. Dilabel-labelkan orang itu dan orang ini. Terima kasih Ustaz Fadlan Fadil. Ketika kunut terbaca wa tawallani fi man tawallait. Yalah, barangkali itu salah satu doa kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala urus kita seperti Allah urus para walinya. Betul, terima kasih Ustaz Fadlan kerana mengingatkan saya. Sesungguhnya betul, tiap-tiap pagi sebenarnya kita nak jadi wali-wali Allah, itu permintaan kita. Sekali lagi, kita kena pecahkan box, kotak wali Allah itu, kriteria boleh jalan atas air, boleh terbang atas angin, bukan begitu. Tetapi wali Allah itu disebut dalam surah Yunus. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayati dunya wal akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dhalika huwal fawzul azim. Allahu Akbar. Kemudian apabila kita tahu bahawa nak jadi wali Allah itu kena taat, maka taat dulu yang fardu, kemudian kita tambah yang sunat. Nanti Allah pelihara kita, baca indera kita, semua kita lakukan mengikut apa yang Allah hendak. Dan di saat-saat kecemasan, wa in sa'alani la'u'tiyannahu, kalau dia minta aku akan tunaikan. Wala in ista'adhani la'u'idhannahu, perkataan ista'adhani. Nah, kita pun selalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadikan ia sebagai satu zikir harian kita nak buat sesuatu. Di samping kita baca basmalah, kita baca isti'adzah. Basmalah bismillahirrahmanirrahim, isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Manista'adzani, manista'adzani, dan dia memohon perlindungan daripadaku. Maksudnya para wali Allah ini dia tidak lekang hubungan dengan Allah, meminta perlindungan dan pemeliharaan daripada perkara-perkara yang ditakutinya. Minta pada Allah, bukan minta pada dukun. Minta pada Allah, bukan minta pada dukun dan bomo. Puan Khatijah Husin, adakah pejuang-pejuang di Palestin itu boleh digelar wali Ustaz? Hidup mati mereka itu membela agama Allah, insyaAllah mereka jadi wali. Mereka adalah satu golongan wali-wali Allah. Dan keluar daripada mereka cerita-cerita luar biasa menunjukkan pemeliharaan Allah kepada mereka. Cukup dengan makanan yang sangat minima, boleh duduk dalam terowong berbulan-bulan dan dia pun tak tahu ada ceasefire. Bila keluar, Allah tentukan baginya untuk syahid apabila ia ditembak oleh bukan Zionis Israel tetapi tali barut Israel. Golongan-golongan Arab, Gaza tetapi menjadi tali barut kepada Zionis Israel. Bukan setakat pejuang di Palestin boleh digelar wali. Kita di Malaysia pun kalau berjuang melindungi agama Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kita kewalian dalam bentuk Allah pelihara kita, insyaAllah. Maka apabila dia meminta perlindungan daripada aku, la'u'idhannahu, kata Allah. Itu perkataan takkid banyak tu. Lam di depan itu, kemudian sabdu pada nun di akhir. Itu semua adalah adat alat-alat taukid untuk memperteguhkan, bagi confirm tentang perlindungan daripada Allah. Maka aku akan melindunginya. Maksud sudah tentu aku akan melindunginya daripada perkara-perkara yang ditakuti olehnya. Agak-agak tuan-tuan ada harapan tak jadi wali Allah? Ada harapan. Dan tuan-tuan, para wali Allah yang keluar daripadanya cerita-cerita pelik, dia tidak mengharapkan yang benda-benda pelik itu sebenarnya tuan-tuan. Yang mereka mengharapkan adalah kedudukan dekat dengan Allah dan keredoannya. Maka Allah lindunginya. Bila Allah lindunginya dengan perlindungan yang khusus untuknya, maka Allah nak angkat darjatnya. Maka barangkali perlindungan itu dilihat oleh anak-anak muridnya ataupun oleh orang-orang awam. Maka sebutan-sebutan yang baik berlaku di kalangan masyarakat. Ada seorang mufti di Malaysia ini, tuan-tuan sekalian sudah pun almarhum, kalau tuan-tuan ingat, Mufti Negeri Sembilan Sheikh Murtada. Ayahnya seorang alim yang dikatakan juga wali, Sheikh Muhammad. Tuan-tuan sekalian, ada beberapa perkara yang diceritakan. Mudah-mudahan barangkali besar cerita itu betul, tentang perlindungan-perlindungan Allah yang Allah berikan kepada beliau kerana dekat rapatnya dia beliau dengan Allah almarhum dan konsistennya menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mereka-mereka ini tidak mengharapkan cerita pelik ini berlega di kalangan manusia. Sebab itu bukan tujuan mereka. Tetapi tujuan utama mereka adalah mencari redha Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wal akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwal fawzul Fauzul Azim. Ulang-ulang ayat itu sehingga kita hafal, dan ia adalah ciri utama para wali. Dan insyaAllah esok kita akan sambung khusus tajuknya, iaitu wali-wali Allah. Barangkali kita tak mampu jadi wali Allah, tapi hadis ini mengajar bagaimana kita interaksi dengan wali Allah ini. Jangan buat kelaku tak senonoh, jangan buat perbuatan yang memusuhi. Sekian, saya rasa setakat ini dulu. Kita akan sambung esok insya-Allah.

0: Amat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Assalamualaikum teman, saya Shidi. Dengarlah Perak FM bila-bila masa aja, di mana juga 18 jam setiap hari untuk kau.

0: Assalamualaikum semua, dah pun 2.04 bila petang. Kembali bersama DJ Eli Fazilah Hanafi di Konti PFM. Hari ini edisi hari Khamis pula ya, hari yang ke 14. Dua minggu dah kita pada bulan Mei 2026 bersama dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih banyak pesan sahabat saya Finas ya, dan juga Amira juga tadi berada dengan bersama dengan Finas untuk segmen Yop Yong ya. Terbakar saya Eli hingga jam 7 malam menemani petang koma di mana saja berada. Kemudian cuaca di sekitar Bandar Ipoh di semuda Musa Mahadi ni okey, nampak cerah terang benderang lah. Tapi selalunya kalau petang-petang sikit lagi tengok ramai cuaca kita, kalau petang di berputih beberapa tempat di kawasan pendalaman, sama juga sebelah malam hujan beberapa tempat juga di kawasan pendalaman ya. Baik, kita tengah buat apa tu? Ada yang tengah bersedihan, ada yang baru lepas makan tengah hari, ada yang kembali menjalankan tugas kita. Masa pada tempat kerja, laksan tugas kita sebaik mungkin. Jangan tanggung kerja ya. Kita buat kerja, bereskan kerja kita untuk hari ini. Jangan bawa sampai esok. Okey. Dan pertama ni macam biasa, boleh ibu dulu. Saja 8.00 jam 3 petang. Dan hari ini suara hari Khamis, macam biasa kita sangat atma bahasa ya. Kita dah menantikan Munshi yang akan kudara bersama kita selama 1 jam. Atma bahasa, kerjasama dengan bahasa dan pustaka. Terus kita berhibur dulu.
1: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ya, the more common.

segmen Moge Bank 2 petang hingga 7 malam menemani petang koma. Pelbagai info, hiburan segar, interaktif bersama koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Moge Bank 2 petang hingga 7 malam di Pan FM untuk koma aja.

0: saya perkenalkan tiga kata dialek Perak. Pertama, berjejio. Maksudnya dalam bahasa Melayu standard atau bahasa Melayu baku, meleleh. Yang kedua, berjerobon. Maksudnya berkenaan sesuatu yang bertimbun atau berlonggok. Yang ketiga, berpiang-piang. Maksudnya dalam bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu standard, berkenaan keadaan seseorang yang pening-pening lalat.
1: Lah uniknya dialek Perak. Ya, yang pertama, nyambe. Itu maksudnya ialah tadi nyambe tu sambil. Okay, yang kedua, gobik. Ataupun dalam bahasa standardnya, kupas ataupun cabut. Ketiga yang DJ, teraiban ni. Maksudnya, budak-budak membaling batu di tepi sungai. Kan? Okay, yang keempatnya, nyadin. Ada nyadinnya muka dia kan. Maksudnya, buat tak peduli je kan. Tiga peribahasa yang kita nak kongsikan pada petani. Air jernih, ikannya jinak. Maksudnya, negeri atau tempatnya aman damai dengan penduduknya yang berbudi bahasa dan senang didekati. Air laut masin sendiri. Orang yang ada kemahiran, kehebatan yang semula jadi tapi dia tak perlu pun menunjuk-nunjuk, orang akan nampak aura dia sendiri. Laut mana tidak berombak ni kan, sebagai kata-kata semangat.
2: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Duan Bahasa dan Pustaka DPP
3: dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga

Dalam kartun Bagas sekarang lagunya Dinda di mana buat kita kedua 28 minit petang ya. Assalamualaikum semua, selamat petang, salam Khamis ya. Hari ini 2 minggu dah kita berada di bulan Mei, bulan 5 kan. Terima kasih banyak untuk komen bersama kami petang ni, mendengar Kamera FM ya. Sambil bersilihat, sambil makan. Ada yang baru nak makan tengah hari walaupun dah pun mampir ke 2:30 petang dah ya. Teman-teman kita petang ni, teman-teman komen hingga jam 7 malam bersama saya Elif Fazilah Hanafi. Ya. Hari ini kita ada Atma Bahasa. Terima kasih Wan Kelang Selangor. Maksudnya ada selalu di WhatsApp kita. Kita nantikan Munshi kita akan bersama kita nanti jam 3 hingga 4 petang nanti. Terus kita berhubung lagi dengan rancangan Nostalgia 1890-an. Kali ini bersama Zalia Hamid. Jatuh cinta lagi katanya. Dan sebab ni kita bersama dengan Kenny Loggins, lagunya Footloose.

Nuran Medicine dengan Tika dan Sahar ini. Tika dan Sahar ini terus bertemankan kami di Pan FM. Bagaimana kadang-kadang cuaca tempat koma petang ni? Ada yang kata panas, ada yang kata mendung. Itulah kita sekarang ni pun dalam cuaca kita yang tak menentu ni. Memang ramai yang mengadu agak kurang sihat. Bukan agak kurang sihat lagi, memang kurang sihat pun ya. Ada yang mengadu sesama. Tengok kadi klinik ke, ramai datang ya. Anak-anak pun, kanak-kanak pun banyak yang tak apa sihat lah. Ya. Okey, yang penting jagalah kesihatan kita. Kita risau keadaan sekarang ni kan. Terutama sekali dengan satu wabak baru. Kita setia maklum, wabak yang dinamakan hantavirus. Kadang-kadang kita tak, kita macam tak peduli juga kan. Tapi kena ambil tahu ya, kena ambil tahu ya. Jadi apa kena sebenarnya hantavirus ni ya? Nampaknya hantavirus ni sebenarnya jangkitan virus yang boleh merebak melalui pendahan kepada najis air kencing ataupun air liur tikus yang boleh menyebabkan masalah paru-paru yang serius. Jadi ada yang kata, saya tengok, sempat saya tengok ni ya, info sikit dengan hantavirus ni. Simptom awalnya dianggap sebagai sesema biasa. Kita tak risau tu kan. Tapi kita kena sentiasa waspada lah ya. Kita rasa sesema biasa ke eh? Tengok kan kesan ni, ada berapa individu ataupun meninggal dunia. Ini di luar negara lah ya, yang berlaku di Paris, Perancis ya, di mana melibatkan 3 individu ataupun meninggal dunia yang disyaki hantavirus, satu pelayaran kapal persiaran di lautan Atlantik ya. Dan menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, dan setakat ini satu kes jangkitan telah pun disahkan, manakala 5 lagi kes masih dalam siasatan lanjut. Jadi nampaknya WHO juga dalam menyiasat serta perinci lah mesti ujian makmal ya, mengenai punca jangkitan ini. Jadi ciri utama jangkitan ini ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, daripada haiwan kepada manusia, daripada tikus rumah ataupun tikus ladang, dan juga merebak melalui udara apabila habuk tercemar ataupun dihidu ya. Jadi antara simptom hantavirus ini, demam secara tiba-tiba, sakit otot terutama di bahagian paha dan juga belakang, sakit kepala dan juga keletihan yang melampau, loya muntah ataupun sakit perut, batuk kering yang semakin teruk, dan juga sesak nafas. Ini sebab tanda serius melibatkan paru-paru ya. Jadi kita kena waspada selalulah tentang penyakit ini, walaupun orang kata mohon dijauhkanlah kan. Kalau kita mengalami masalah kesihatan dan kita merasakan macam demam-demam biasa, jangan ditunggu-tunggu lagi. Terus ke saja kita mendapatkan rawatan ya. Okey, dan terus kita berhubung lagi dan petang ni kita bersama dengan Datuk Malik Ridwan.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Atma Bahasa bersama Dewan Bahasa dan Pustaka ni sebuah rancangan ilmiah tau, mengenai penggunaan bahasa yang betul.
2: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM untuk koma aja.
1: Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Martabatkanlah bahasa Melayu kita. Atma Bahasa di Perak FM.

0: Okey, dah pun dah 3 minit petang. Atma Bahasa kembali di Perang FM bersama dengan Munshi kita. Petang ni bersama yang berbahagia Muzaffar Shah, Munshi kita. Muzaffar Shah bin Muhammad Rajaman. Assalamualaikum Munshi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan Nelly?
0: Alhamdulillah Munshi. Bertemu kita kembali di Pan FM petang ni.
1: Alhamdulillah.
0: Atma Bahasa kita.
1: Ya, yeah, betul.
0: Seperti biasa Munshi apa sediakan berapa segmen untuk kita petang ni?
1: Seperti biasa.
0: Ya.
1: Kita kena akur dengan apa ketetapan Dewan Masjid dan Pustaka.
0: Ya, yeah, betul.
1: Iaitu ada 6 segmen.
0: 6 segmen. Hmm. Okey, yang pertamanya kita nak ke uniknya.
1: Betul.
0: Dialek Perak. Uniknya dialek Perak
1: eh. Uniknya.
0: Uniknya dialek Perak. Okey, ada apa perkataan yang dah pun Munshi sediakan kan?
1: Ya, saya sediakan 5 hari ini.
0: 5.
1: Jadi untuk hari ini Puan Eli,
0: ya,
1: saya cari kata dialek yang bermula dengan huruf L.
0: Oh, okey.
1: Cari L jumpalah 5. Jadi untuk hari ini, boleh saya mulakan?
0: Boleh, silakan.
1: Kata dialek yang pertama hari ini.
0: Ya.
1: Layo. Layo.
0: Yeah.
1: Layo ni maksudnya menunjuk-nunjuk. Layo kan. Timing lah kata orang putih. Kan menunjuk. Okey, contoh hayatnya saya baca kan ya.
0: Ya, yeah, silakan.
1: Baik. Udah-udah lah asyik narik lengan baju layo gelang meh mika tu. Jadi dalam bahasa standarnya sudah-sudahlah.
0: Mm-hmm.
1: Asyik tarik lengan baju menunjuk gelang emas kamu tu. Layo ya.
0: Ya, tapi tayang. Bukan layo daun pisang eh?
1: Yang itu pun boleh juga.
0: Boleh.
1: Itu layo juga. Tapi yang ini saya pilih maksudnya yang menunjuk-nunjuk.
0: Okey.
1: Memang tadi ada kawan kata. Saya tanya pada dia, layo tu maksud apa? Dia bagi maksud yang daun pisang tu. kan. Jadi yang ini saya bawakan maksudnya menunjuk-nunjuk.
0: Okay.
1: Baik. Yang kedua.
0: Ya. Yeah.
1: Yang kedua ni maksudnya cuai. Dalam dialek Perak kita panggil lengir.
0: Lengir.
1: Lengir. Contoh hayat ya. Kamu duk asrama tu jangan lengir. Kita bukan orang senang. Habis barang hilang. Nak dapat bukannya senang. Jadi Eli boleh kot tolong baca kan.
0: Yang bahasa standard ya.
1: Ya betul.
0: Maknanya kamu tinggal di asrama tu janganlah cuai. Kita bukan orang kaya. Habis barang hilang. Nak dapat barang bukannya senang. Begitulah ya.
1: Betul. Maknanya jangan cuai lah kan.
0: Yelah yang duduk asrama ni.
1: Betul.
0: Anak-anak duduk asrama ni. Jagalah.
1: Siapa yang anak duduk asrama. Tahulah benda ni. Kadang jenuh ya.
0: Kadang duit hilang.
1: Ya.
0: Kan slipper hilang.
1: Betul. Tambah umur-umur dah bersara ni. Lagi kadang-kadang tu. Dia mencari spek. Kat atas mana soal mata. Rupanya di atas kan.
0: Kat kepala kan.
1: Itulah lah. Itu faktor usia lah. Okey, yang ketiga.
0: Tapi itu bukan cuai namanya kan.
1: Itu bukanlah cuai kan. Cuai, itu faktor. Faktor apa usia. Lupa kan. Tapi kadang-kadang orang kata kamu ni cuai. Benarnya patutnya bukan cuai
0: bukan
1: kan
0: cuai.
1: Itu faktor lupa.
0: Dia ada beza tu.
1: Ya betul. Jadi tadi yang pertama layo. Yang kedua lengir. Yang ketiga ni cepat. Kalau belah-belah kuala biasa sebut lereh. Kalau belah botol tu lerah.
0: Lerah.
1: Mau lereh. Mau lerah. Cepat. Cepat. Jadi contoh hayatnya. Moh lelereh. Kata tadi udah tak dan. Nak mula dah ni. Jadi dalam standardnya Eli boleh bacakan.
0: Jomlah cepat. Tadi kata sudah tak sempat nak mula dah ni.
1: Cepatlah.
0: Tapi kalau Perak ni ada sebut lerah. Lereh.
1: Dia kalau dialek Perak ni yang asasnya ada dua. Satu daerah Kuala Kangsar. Satu lagi daerah Perak Tengah. Iaitu lebih kepada botol parit ni.
0: Yeah.
1: Dua ni je. Yang asas untuk membezakan bunyi. Okey. Yang keempat. Yang keempat. Ni teringat cerita Pi Ramli dulu. Apa Abang Nispu?
0: Yalah.
1: Yang dia buat tangan orang pitu kan. Aku lesing sekarang.
0: Rupanya bahasa Perak lesing tu.
1: Lesing. Maknanya lempar. Lempar. Lempar kan. Dia sama ada lempar barang. Ataupun kadang-kadang lesing tu juga. Pukulnya. Kan? Jadi ayat. Contoh ayat dalam dialek Perak ni. Lely. Mujo sempat ngelak. Kalau Wida udah kena lesing awak tadi di orang gila dengan beldi tu. Nak kena baling lah tu, kena lempar ya. Boleh Ali bacakan yang standard.
0: Mujur sempat mengelak. Kalau tidak, sudah kena lempar tadi dengan orang gila, dengan baldi tu.
1: Baldi tu. Baldi ni kadang-kadang kita panggil apa Ali kalau perasan? Kalau di
0: kampung.
1: Kampung.
0: Baldi lah. Kan?
1: Lagi satu. Apa ke? Sama baldi, tak baldi dengan cakap orang putih? Besin, besin.
0: Oh, besin.
1: Sama tak?
0: Oh, tak sama.
1: Tak sama, besin sama. Yang
0: besin, besin lah.
1: Yang rendah tu kan?
0: Besin dengan baldi lain.
1: Okey, nampak no jangan kau masuk belajar eh.
0: Okey.
1: Okey. Empat dah ya?
0: Empat.
1: Baik,
0: dah.
1: Yang kelima. Ni kadang-kadang
0: ini selalu
1: pun
0: selalu tersebut ni.
1: Biasa sebut.
0: Selalu tersebut lah.
1: Maksudnya lengang.
0: Lengang
1: pun ada, sunyi pun ada eh.
0: Sunyi.
1: Lesuh. Biasa ke Ellie pasal lesuh dah sekarang?
0: Lesuh tak jangan dengar.
1: Lesuh.
0: Kalau lengang tak ada?
1: Lengang. Lengang tu bahasa standard,
0: standard lah.
1: Dalam dialek kita ni ada lesuh.
0: Tapi jangan.
1: Jangan dengar ya?
0: Jangan dengar.
1: Mungkin kita pun dah mula rasa. Saya pun dah rasa kan. Bila anak balik raya, penuh rumah raya. Bila balik seorang-seorang, lesuh rasanya. Jadi contoh hayatnya. Lesuh rasa rumah ni bila semua anak menantu dah balik belaka.
0: Maknanya lengang rasa rumah ni apabila semua anak menantu dah balik belaka. Ni nak raya haji ni ramai balik ke rumah. Kan?
1: Raya haji ni biasanya pantai timur yang meriah.
0: Oh iyalah, kebelah kita ni biasa je lah ya.
1: Ada buat korban?
0: Tahun ni tak buat.
1: Tidak.
0: Itu. Okey, itu dia perkataannya lima yang dah pun disediakan oleh musyrik kita petang ni.
1: Ya.
0: Yang itu ulang balik musyrik boleh?
1: Boleh. Yang pertama layo.
0: Layo.
1: Menunjuk-nunjuk. Yang kedua lengir. Cuai. Yang ketiga lereh. Cepat.
0: Ya.
1: Yang keempat lesing. Lempar. Dan yang kelima lesuh.
0: Tu lengang. Tu dia.
1: Lima, dialek Perak bermula dengan huruf L.
0: L. Okey, baik. Itu dia yang dah sampaikan pertama untuk ya, uniknya. Uniknya.
1: Unik.
0: Unik. Unik, unik. Kembali bersama dengan Munshi Muzaffar selepas ini untuk segmen kita yang kedua. Apa dia tu? Pastikan tuan bersama kami.

0: koma dengan rancangan Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap Khamis 3 hingga 4 petang di PFM le.
1: Jadi hari ini saya terpanggil nak pilih 5 dialek Perak berhubung dengan rasa. Sangat manis dalam dialek Perak, manis meletin, sangat tawa, tawa lesho ataupun tawa besho.
2: Daripada kata enak ni boleh berubah menjadi 7 kata, iaitu yang pertama enak bermaksud sedap rasanya, enak. Golongan kata adjektif. Yang kedua seenak, maksudnya sama sedapnya, dan imbuhkan awalan ber. Berenak-enak. Ini dah berubah. Ya, daripada kata adjektif kepada kata kerja tak transitif. Maksudnya berenak-enak tu bersenang-senang.
3: Kita ada uniknya dialek Perak. Yang pertama ialah beradu. Tapi kalau kita nak nyebut dalam logat kita, beradu. Dalam bahasa kita ialah berhenti sebentar atau berehat. Yang kedua pula longgok. Maksudnya ialah temberang. Cakap yang bukan-bukan atau bercakap yang muluk-muluk tidak benar. Yang ketiga ialah bahut. Bahut ialah kedekut. Atau dalam bahasa kita adalah cika, dan ada yang menyebutnya teme'e.
4: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM untuk komaja.
2: Ya, memang seronok Atma Bahasa ni Munshi ya, sebab betul. Kita mencari gali apa ni dialek Perak yang kadang kita pun dah tak sebut dah. Tapi kalau bila sebut tu baru teringat balik. Mungkin agaknya kita dengar opah dia cakap ke.
1: Lepas tu bila dialek Perak ni kan Eli, bila kita bersembang tentang dialek Perak ni, dengan sendirinya kita rasa dekat, mesra kan, rasa keperakan tu.
2: Perakian namanya. Okey, kita dah pusat segmen yang pertama. Segmen yang kedua pula Mushi, silakan.
1: Baik, segmen kedua. Fokus topik hari ini. Kita ambil yang ringan-ringan lah kan. Okey, baik, saya hari ini saya ambil imbuhan memper. Sebab ramai keliru, jadi saya pilih apa aspek-aspek yang santai tapi boleh bagi maklumat kepada masyarakat. Jadi imbuhan memper ni, apabila sebut imbuhan memper, secara tak langsungnya adalah juga memper, memperkan, memperi. Jadi kita pergi yang pertama dulu Eli. Memper. Baik, imbuhan awalan memper ni maksudnya seperti kata dasar yang digunakan tu. Lepas tu kan maksudnya pula apa tau? Dia macam berkiah. Kiasan pula, kiasan yang macam tak baik sangat. Contoh kata nama kata nama. Okey, kita ambil yang pertama, alat. Alat tu kata nama kan. Okey, kita sambung dengan imbuhan memper. Jadi memperalat. Maksudnya apa? Nak jadi macam alat. Menggunakan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.
2: Tak elok lah tu.
1: Tak elok lah tu. Dia memperalat.
2: Memperalat.
1: Memperalat. Baik, yang kedua kata namanya daya. Kita sambung dengan imbuhan awalan memper. Jadi memperdaya.
2: Sama pun juga.
1: Tak kena juga. Menipu dengan halus.
2: Memperdaya.
1: Itu ada contoh ayatnya. Yang pertama tadi kan, memperalat. Majikan itu memperalat pekerjanya. Kan? Cuti tak bagi ke, kan kadang-kadang tu. Baik, nombor dua tadi memperdaya. Peniaga itu seringkali memperdaya pelanggannya. Macam-macam sekarang kan. Jadi biarlah kita berniaga mendapat hasil dengan cara yang yang betul. Baik, yang ketiga Eli, kata nama apa tu? Kacang. Kacang. Bila kita letak imbuhan awalan memper, jadi memperkacang. Jadi macam kacang.
2: Jangan sebut
1: macam kacang ni. Maksudnya apa? Menghabiskan dengan boros.
2: Memperkacang
1: Kacang, memperkacang. Sebab mana tak baik tu.
2: Iyalah.
1: Kan, jadi apa? Boleh tak Eli tolong bacakan?
2: Memperkacang ayat
1: yang ketiga.
2: Yang ketiga
1: tu.
2: Okey, dia memperkacang harta ayahnya hingga tinggal selai sepinggang.
1: Habiskannya.
2: Habis boros lah tu.
1: Memperkacang. Kenapa kacang ya? Iyalah. Agak kacang tu kita makan selagi-lagi mau habis tu. Jadi maksud memperkacang,
2: tinggal kulit aja.
1: Kan? Memperkacang tu habis tu. Jadi janganlah kita dalam kehidupan kita sekarang, janganlah sampai kita memperkacang apatah lagi harta-harta pusaka peninggalan orang tua kita.
2: Harta warisan ni.
1: Betul. Baik, yang keempat. Nah, kata nama budak.
2: Itu dia.
1: Budak kata nama.
2: Yeah.
1: Jadi bila kita letak di awalnya
2: memperbudak.
1: Jadi macam budak. Bukan budak pun orang tua. Jadi macam budak. Kita macam buat dia lah. Macam budak.
2: Macam memperbudak.
1: Hamba juga. Okey. Cuma memperbudak ni menjadikan diri seperti budak. Maksudnya lain daripada yang kita faham. Contoh ayat, janganlah kita membiarkan nafsu memperbudak diri kita. Kan, nafsu tu kawal diri kita. Itu maksud memperbudak.
2: Oh, gitu.
1: Memperbudak. Tapi kalau yang jadikan budak-budak macam buli-buli itu, itu memperbudak-budakkan. Kalau memperbudak, kita letak diri kita tu dikawal nafsu. Kan? Itu dia.
2: Ada beza tu?
1: Ada beza.
2: Kalau budak-budak dan lain?
1: Budak-budak, memang nama budak-budak tu lah kan. Tapi kalau memperbudak-budak, contohnya pasukan bola sepak namanya Rizal. Memperbudak-budak pasukan B dengan jaringan 10-0 tanpa balas. Kita kembali ke Padang. Kan contohnya kan. Baik. Yang berikutnya Eli, ni tadi Eli ada sebut kan, kata nama hamba. Bila letak awalan memperhamba. Jadi macam hamba. Memperlakukan seperti hamba. Contoh hayatnya ada tu kan Eli? Boleh bacakan.
2: Penyewa rumah itu sanggup memperhamba anak tirinya hingga hilang ingatan.

0: Encik Ramli. Tak tahulah Ramli mana ya.
1: Uh-uh.
0: Encik Ramli memperoleh seorang cucu lelaki.
1: Ya.
0: Itulah dia.
1: Ini kata tugas ya?
0: Ini kata tugas memperoleh. Oleh kata tugas.
1: Ya.
0: Jadi ini imbuhan memper.
1: Memper.
0: Tak
1: ya?
0: Boleh. Mm-mm. Tak boleh memperalatkan. Memperdayakan. Memperkacangkan. Tak boleh tambah. Apa nama ni? Imbuhan akhirankan tu. Ini untuk memper.
1: Memper. Baik. Okay.
0: Boleh kita pergi yang kedua?
1: Boleh, boleh. Silakan, Mushir.
0: Baik, tadi memper. Yang ini memperkan pula.
1: Ada kan kat belakang?
0: Ada kan kat belakang. Ini kita namakan imbuhan apitan. Memperkan. Baik, untuk imbuhan apitan memper, belakangnya kan, ada dua jenis kata yang boleh kita masukkan imbuhan ni.
1: Yeah.
0: Baik, kita pergi tengok kata nama dulu. Kata nama, kata. Kata tu kata nama. Jadi kita letak imbuhan apitan ni memperkatakan. Bagi sesuatu dikatakan, diucapkan, disampaikan. Contoh ayatnya, Rizal telah memperkatakan pendekatan baharu dalam meningkatkan keuntungan perniagaannya. Dia bagi pendekatan, dia menyampaikan, memperkatakan.
1: Yeah.
0: Baik. Yang kedua, kata nama lagi ni.
1: Yeah.
0: Senda. Jadi mempersendakan. Yang ketiga, kata nama, mempertingkatkan.
1: Yeah.
0: Ini selalu kita jumpa kan?
1: Yeah.
0: Bila mempertingkat, ada yang letak mempertingkat, ada yang letak mempertingkatkan. Jadi yang gramatis ialah mempertingkatkan.
1: Oh, gitu.
0: Okay. Baik, kita pergi yang berikut kata nama.
1: Yeah.
0: Ini popular ni. Kata nama isteri.
1: Isteri.
0: Memperisterikan.
1: Yeah.
0: Apa maksudnya? Memberikan seseorang itu isteri.
1: Memperisterikan.
0: Contoh kalau kita letak nama kan, memperisterikan Ali. Kita bagi Ali isteri. Begitu juga kalau mempersuamikan, mestilah nama wanita ujung tu, objek tu. Mempersuamikan Ani. Bagi Ani seorang suami. Ini imbuhan memperkan bagi kata nama. Okey, kata kerja pun ada, Ali. Kata kerja. Dengar. Dengar ni kata kerja.
1: Ya, dengar.
0: Memperdengarkan.
1: Ya.
0: Bukan memperdengar. Memperdengarkan. Apa maksudnya? Bagi orang dengar. Memperdengarkan lagu. Bagi orang dengar lagu.
1: Memperdengarkan bacaan.
0: Ya, betul.
1: Ya.
0: Demikian tadi, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Qari memperdengarkan bacaannya. Baik. Yang ketiga, debat. Debat, memperdebatkan. Makna sesuatu isu itu jadi didebatkan. Yang ketiga, lihat. Memperlihatkan. Tak boleh memperlihat. Mesti ada kan di hujungnya. Memperlihatkan. Yang berikutnya, ini selalu kita jumpa. Mempersembahkan. Jarang dengar mempersembah. Memang salah pun. Yang betul ialah
1: kan.
0: Mempersembahkan. Dan yang akhir sekali, contoh kata kerja ialah tonton. Tontonkan. Bukan tuntun. Tuntun apa eh? Tuntun tu kalau kita apa? Pegang basikal, kita heret. Tuntun. Tonton, tengok. Jadi untuk lebih jelas, kita ada contoh ayat tu. Kita ulang lagi sekali lah. Boleh?
1: Ya, silakan.
0: Memperkatakan. Riza telah memperkatakan pendekatan baharu dalam meningkatkan keuntungan perniagaannya. Memperdebatkan. Orang kampung terus memperdebatkan hal itu walaupun telah dijelaskan oleh polis. Yang ketiga, mempersendakan. Mereka mempersendakan segala usaha kami membersihkan pondok itu. Dan yang keempat, boleh Eli bacakan?
1: Keempatnya, Asmadi sangat teruja untuk mempersembahkan hasil lawatan kepada ketuanya.
0: Dan yang kelima,
1: Pak Syahril berhajat mau memperisterikan anaknya dengan anak Encik Tajul.
0: Itulah dia. Semoga tercapailah hasrat itu. Baik. Tadi yang pertama memper. Yang ini memperkan. Baik. Kita masuk yang ketiga, memper-i.

0: Untuk maklumat Eli dan tuan-tuan pendengar sekalian, imbuhan memper ini dia tak banyak. Ada beberapa perkataan sahaja. Itu pun kadang-kadang kita panggil unsur lewah. Tak perlu pun. Baik, contoh ya. Contoh memperisteri. Mempersuami. Tadi pun dah ada kan? Baik, untuk isteri dan suami ni, dua-dua ada makna. Memperisterikan, memperisteri. Sebenarnya Eli, tuan-tuan sekalian, memperisteri dengan mempersuami ni sebenarnya hujung tu ada I. Tapi dia digugurkan sebab dah ada isteri I hujung, suami ada I hujung, digugurkan. Jadi memperisteri, contoh ayatnya, Ali akan memperisteri Aminah hujung tahun ini. Tadi memperisterikan bagi bagi orang kahwin. Sekarang Ali kahwin.
1: Ali. Dia mana tak boleh kan di belakang tu.
0: Kan tu maknanya ke dia bagi orang kahwin.
1: Maknanya yang ini tak boleh lah.
0: Ini nak tunjukkan Aminah lah. Tu isteri dia. Ali akan memperisteri Aminah.
1: Aminah. Okey.
0: Dia kahwin dengan Aminah.
1: Ya, saya.
0: Itu juga dengan mempersuami. Kalau mempersuami, Aminah bersetuju untuk mempersuami Ali. Ali suami dia. Ali cerita pula ya. Okey. Baik. Memperi ni tak banyak tadi. Yang ketiga ialah memperingati. Majlis untuk memperingati hari perkahwinan mereka. Jadi imbuhan memperi ni memperisteri, mempersuami, memperingati, dan lagi satu. Ini pun dah jarang kita dengar.
1: Memang saya pun pertama kali juga dengar ni, jarang kita guna pun.
0: Maknanya menemani. Menemani.
1: Ya.
0: Apa dia? Memperkawani.
1: Memperkawani.
0: Macam ya. Tapi itulah dia. Tetap ada dalam dalam perkamusan dia, bahasa dan pustaka.
1: Memperkawani.
0: Walaupun imbuhan ni kita katakan dah tidak lagi produktif. Contoh ayat Ani memperkawani adiknya yang kematian suami. Dia teman adik dia. Jadi itulah dia imbuhan memperkan, memperi untuk fokus topik hari ini.
1: Yang segmen kita yang kedua kan? Baik, Masyik. Ke segmen yang ketiga selepas ini. Dah membawa kita ke 3.30 petang bersama Musyik kita, Musyik Muzaffar. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Baik, selepas ini.

0: Tema bangsa petang ni ya, bersama Munshi kita, Munshi Muzaffar. Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Munshi, Duan Bahasa dan Pustaka DPP.
1: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang, hanya di Perak FM.
0: Baik, kita sambung kembali Atma Bahasa kita petang ni, Munshi. Ya?
3: Boleh,
0: okay,
3: teruskan.
0: Silakan, Munshi.
3: Yeah. Baik, segmen 3.
0: Ya. Yeah.
3: Okey, tadi segmen 2, fokus topik hari ini,
0: yeah,
3: imbuhan memper, memperkan, memperi.
0: Uh-huh.
3: Baik, saya kaitkan juga hari ini, segmen 3, biasakan yang betul, betulkan biasa.
0: Yeah.
3: Imbuhan memper ni yang sering menjadi kekeliruan penggunaannya. Baik, contoh. Penggunaan yang salah imbuhan memperkan untuk kata adjektif. Kalau kata adjektif, kata sifat lah ya.
0: Yeah.
3: Contoh, luas.
0: Luas ya. Eh?
3: Kata adjektif, dia tak boleh ada kan di hujung. Terlalu kita sebutkan.
0: Sebut, memperluaskan. Sedap, sedap. Memperluaskan.
3: Betul. Yang betul ialah?
0: Memperluas.
3: Memperluas.
0: Oh, gitu.
3: Apa maksud memperluas? Apa beza meluaskan dengan memperluas? Meluaskan tu dah luas. Memperluas lagi luas. Dia paling atas lah darjah penghabisan. Memperluas luas lagi. Erat. Sebut erat ni kan, ada satu siri saya bersama DJ Faizal tentang bunyi erat. Sepatutnya ramai orang sebut erat. Sebutan yang betul ialah erat.
0: Erat. Bukan erat.
3: Bukan erat.
0: Erat.
3: Jadi
0: mempererat.
3: Mempererat. Tak boleh mempereratkan. Mempererat. Erat.
0: Mempererat tali satu rahim.
3: Betul.
0: Tu.
3: Betul.
0: Erat.
3: Erat.
0: Okey, baik.
3: Kemas. Ini kata sifat lah ni kan. Memperkemas. Bukan memperkemaskan. Selalu dengar kan? Jadi mulai hari ini tuan-tuan, kita betulkan bahasa kita. Memperkemas.
0: Okey, baik.
3: Apa lagi kata adjektif? Tinggi. Mempertinggi. Kalau meninggikan dah tinggi. Mempertinggi lagi tinggi.
0: Tapi jangan sebut juga tu.
3: Jangan sebut.
0: Mempertinggi.
3: Mempertinggi. Jangan sebut kan. Tapi ada.
0: Kalau meninggikan tu lain lah.
3: Meninggikan tu dia tinggi.
0: Tinggi.
3: Mempertinggi lagi tinggi.
0: Lagi tinggi. Gitu.
3: Indah. Ini selalu jemput kan. Selalu jumpa kan. Memperindah. Bukan memperindahkan. Memperindah. Kukuh.
0: Kukuh.
3: Cantik. Tadi indah, ni cantik. Mempercantik. Nak cantik lagi dia bukan. Talahlah tu dari segi bahasa. Yang betul ialah mempercantik. Cepat. Mempercepat. Mudah. Ni pun selalu juga. Mempermudahkan. Yang betul ialah tak dekan.
0: Mempermudah.
3: Mudah.
0: Semoga dipermudahkan.
3: Ya. Kan?
0: Kan tu tak boleh guna.
3: Dipermudah.
0: Permudah saja.
3: Dipermudah.
0: Yang selalu kita gunalah.
3: Ya, betul kan?
0: Ya.
3: Baik. Besar. Saya sebut yang bawah sebab dia ada ulasan sikit. Memperbesar. Tapi kadang-kadang kita sebut juga, kita jumpa memperbesar-besarkan sesuatu perkara kan. Benarnya kecil, tak ada apa pun. Yang betul ialah membesar-besarkan. Bukan memperbesar-besarkan.
0: Memperbesar-besarkan. Membesar-besarkan.
3: Membesar-besarkan yang betul.
0: Bukan membesar-besarkan.
3: Bukan. Begitu juga dengan kecil. Memperkecil maksudnya ialah jadikan sangat kecil. Tapi kalau macam merendah-rendahkan orang, kita sebut memperkecil. Kecil. Mengecil-ngecilkan. Memperkecil-kecil. Bukan adakan. Lagi sekali. Kalau maksud merendah-rendahkan orang, kita kata memperkecil-kecil. Tak dekan. Kata adjektif yang lain ialah laju.
0: Laju.
3: Ini pun jarang sebut ya. Tapi ada memperlaju. Dah laju-laju lagi ya. Lawan laju apa? Lawan laju perlahan. Memperlahan. Adakan.
4: Adakan.
3: Kenapa pula?
4: Adakan pula.
3: Kenapa?
4: Ya?
3: Nah. Sebab
4: yeah.
3: Sebab apa, Ali? Perlahan tu memang kata dia. Dia bukannya ada lahan.
4: Mm-mm.
3: Tak ada lahan dia. Perlahan memang perkataan itu kata dasarnya. Jadi memperlahankan. Ini saja saya masukkan supaya tak keliru.
4: Nak beza kan.
3: Nanti pula ada orang kata memperlahan, memperlahan. Kan boleh. Sebab perlahan tu ialah per tu bukan imbuhan. Perlahan tu memang perkataan dia.
4: Memperlahankan kenderaan.
3: Ya, betul. Memperlahankan kenderaan. Kenderaan.
4: Baik.
3: Ini pula kalau tadi kata adjektif tidak perlu ada kan di hujung jika awalannya memper. Ini pula imbuhan yang lewah. Biasa guna, tapi untuk makluman elok kita tahu.
4: Lewah tu apa dia mesti?
3: Lewah tu macam tak perlu.
4: Tak perlu.
3: Tak perlu kalau dari segi apa nama ni pembaziran. Tapi taklah pagi dalam bahasa pembaziran. Dia tak perlu pun. Contohnya apa? Memperbaiki. Selalu sebut.
4: Memperbaiki.
3: Memperbaiki. Sepatutnya, seharusnya, sewajarnya dalam hukum tata bahasa, membaiki. Cukup.
4: Itu cukup ya.
3: Memperolehi. Ini biasa. Buang air tu.
4: Sedap bunyinya.
3: Seharusnya.
4: Tapi tersalah.
3: Memperoleh.
4: Memperoleh.
3: Buang
4: saja.
3: Air. Memperhalusi. Bunyi sedap benar ya. Memperhalusi. Seharusnya tak perlu pun unsur lewah begitu. Cukup sekadar menghalusi. Kita perlu menghalusi perkara ini sebelum dibentangkan di peringkat tertinggi. Misalnya. Seterusnya, mempersetujui. Unsur lewah.
4: Ini pun selalu kita guna ya.
3: Selalu guna kan. Cukup menyetujui. Tak sedap ke maknya tapi ini bukan soal sedap tak sedap. Soal biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Menyetujui. Seterusnya, kuasai. Memperkuasai. Cukup kita guna menguasai.
4: Menguasai.
3: Dalam. Memperdalami. Cukup sekadar ataupun seharusnya, sewajarnya dalam konteks tata bahasa, mendalami.
4: Walaupun memperdalami itu nampak sedap.
3: Nampak sedap kan?
4: Tapi
3: yang betul, yang gramatis,
4: mendalami je.
3: Mendalami. Okey. Contoh yang akhir hari ini, memperakui. Ini selalu kita guna untuk sijil ke kan? Surat. Memperakui. Seharusnya cukup kita sebut ada dua. Sama ada mengakui ataupun memperakukan. Jadi itulah dia.
4: Kalau perakui saja tak boleh.
3: Perakui tak ada tu, memperakui tak,
4: tak
3: boleh. Dia bukan tak ada, dia lewah.
4: Dia lewah.
3: Cukup kalau tepatnya mengakui ataupun memperakukan. Pasifnya diperakukan.
4: Kalau dalam surat tu, surat tu kita boleh memperakukan.
3: Memperakukan.
4: Atau mengakui.
3: Mengakui. Tapi mengakui ni macam mengaku beginilah ya. Kita ambil memperakukan.
4: Memperakukan. Itu memperakukan yang paling tepat untuk surat lah. Kalau mengaku itu dah lain pula.
3: Itu dia. Kalau dalam konteks laras mahkamah, dia bukan mengaku apa?
4: Mengakui.
3: Tidak mengaku kan? Dia mengaku tidak bersalah.
4: Gitu ya.
3: Itu laras mahkamah.
4: Baik. Dia segmen kita yang ketiga tadi. Dan kali kita ke segmen yang keempat pula, Munshi kan? Okey, baik. Pak ni sambung lagi. Banyak sebenarnya ilmu yang kita dapat petang ni dalam melancarkan atma bahasa di Perak FM bersama Munshi kita. Jadi sama dengan bahasa dan pustaka. Ini kisah

0: Eh, Dania, Siti bilang cuti, kata Daniel Zaini, ya. Okey, kembali bersama Musyik kita, Musyik Bersafa. Kita rancangan Atma Bahasa. Dan kita tu ke segmen yang keempat. Silakan Musyik.
1: Segmen empat, yeah. Perbendaharaan kata.
0: Ya. Yeah.
1: Maksudnya, banyak kata yang kita tak guna, tak tahu, tak pernah dengar.
0: Hmm.
1: Jadi hari ini, kalau tadi dialek Perak saya ambil huruf L, hari ini saya ambil huruf A, kata ganda semu. Ulang dua kali. Tak cukup, ya, kita ambil B. Baik, yang pertama, abar-abar. Maksudnya apa? Dinding. Dinding. Abar-abar.
0: Abar-abar.
1: Dinding ataupun penghalang.
0: Yeah.
1: Sama dinding fizikal tu, ataupun berunsur penghalang, menyekat kemajuan. Jadi contoh hayatnya, cantik nampaknya potret itu digantung pada abar-abar. Itu dinding. Kalau yang penghalang tadi tu, antara abar-abar kemajuan pemikiran adalah terlalu terikat dengan sesuatu pemahaman. Abar-abar.
0: Abar-abar juga.
1: Sama ada abar-abar. Tak boleh dinding ataupun penyekat, penghalang.
0: Penghalang, ya. Baik.
1: Baik. Yang kedua, tadi abar-abar, kan?
0: Abar-abar.
1: Ini abun-abun.
0: Ui.
1: Tak pernah dengar?
0: Tak pernah dengar.
1: Tak pernah dengar.
0: Tak pernah dengar, tak pernah guna pun.
1: Angan-angan.
0: Angan-angan. Abun-abun ni.
1: Tapi jangan buat jadi tukar. Abun-abun mak jenin, tak boleh.
0: Tak boleh, ya.
1: Itu memang dah apa kata? Dah di pattern. Angan-angan mak jenin. Abun-abun ni, kalau contoh hayatnya, daripada kalian terus berabun-rabun, berabun-abun untuk memiliki gadis itu, lebih baik kalian siapkan kerja ini segera sebelum hari gelap. Ni anak-anak muda, kan, anak-anak ni, kan, berabun-abun, wangan-rangan, nak yang macam tu macam ni. Jadi abun-abun maknanya
0: angan-angan.
1: Baik, yang ketiga, masih lagi AA, alan-alan. Tak pernah dengar, kan? Tak pernah guna pun. Tapi sebagai penutur jati bahasa Melayu, kita sewajarnya tahulah. Alan-alan ni maksudnya apa? Pelawak. Pelawak ataupun badut. Alan-alan. Seorang alan-alan hebat yang mampu menghiburkan ribuan penonton, belum tentu dapat dihiburkan oleh gelak ketawa yang meriuhkan dewan. Pelawak tu, ya. Hebat.
0: Alan-alan rupanya, ya.
1: Alan-alan. Hebat menghiburkan orang, tapi hati dia hanya dia yang tahu.
0: Ya, betul.
1: Baik, itu tiga huruf A, abar-abar, baik, abun-abun dan alan-alan.
0: Ya.
1: Saya jumpa ataupun saya cari dua pula huruf B, bedan-bedan. Maksudnya apa? Bengkak-bengkak. Ataupun bintat-bintat merah pada kulit. Kesan dipukul ke, digaru, ataupun terkena ulat bulu. Ataupun alahan. Alergi, kan? Itu bedan-bedan.
0: Bedan-bedan.
1: Dan yang akhir sekali, hari ini perbelanjaan kata, bulang-bulang.
0: Bulang-bulang.
1: Apa dia bulang-bulang? Tali atau kain yang dililitkan pada kepala. Ini lebih kepada nelayan, kan? Orang ke laut, orang sungai. Banyak gunanya bulang-bulang di kepala itu untuk mengelap peluh atau sebagai pengikat, alas atau lapik jika diperlukan di tengah laut. Kata nelayan itu kepada pengunjung pantai itu. Jadi bulang-bulang.
0: Bulang-bulang.
1: Tali boleh, kain pun boleh. Jadi itu lima. Hari ini kita kongsikan perbendaharaan kata.
0: Yang pertama tadi,
1: abar-abar.
0: Abar-abar.
1: Maksudnya dinding ataupun penghalang. Yang kedua, abun-abun, iaitu angan-angan. Yang ketiga, alan-alan. Maknanya pelawak atau badut. Yang keempat, bedan-bedan.
0: Bedan-bedan.
1: Maknanya apa? Bengkak-bengkak ataupun bintak-bintak merah pada kulit. Dan akhir sekali, bulang-bulang.
0: Bulang-bulang.
1: Tali atau kain yang dililitkan pada kepala.
0: Baru tahu. Maknanya bulang-bulang ni bukan sekat lilit kepala tu, banyak gunanya. Lap peluh boleh.
1: Itu gunanya, kan?
0: Kan? Lapik-lapik boleh. Itu namanya bulang-bulang.
1: Bulang-bulang.
0: Okey, lagi 12 minit ke 4 petang, kita akan saya yang kelima.
1: Yang kelima, ya, tolong sambung lima je.
0: Baik,
1: lima ni peribahasa. Ini pun kena gunakan, berkias lagi dalam maksudnya. Yang pertama, jangan bijak terpijak, biar bodoh bersuluh. Jangan bijak terpijak, biar bodoh bersuluh. Maksudnya apa?
0: Dalam maknanya tu, kan?
1: Elakkan rasa diri tu pandai, tapi nanti dicela. jadilah orang yang suka bertanya, pastinya mendapat pengetahuan.
0: Betul.
1: Yang kedua, laksana bunga dedap sungguh merah, berbau tidak.
0: Ya. Yeah.
1: Laksana bunga dedap sungguh merah, berbau tidak. Maksudnya apa, Eli? Orang yang
0: cantik.
1: Orang yang cantik
0: atau tampan.
1: Namun
0: tidak berbudi bahasa,
1: tak ada makna.
0: Pekerti kan? Mulia.
1: Yeah.
0: Tidak berbudi bahasa, pekerti mulia.
1: Jadi biarlah cantik dan tampan, berbudi pekerti pula. Ini bunga apa tak tahulah kan. Bunga ruas ke rumahnya. Tapi nak mendapatkannya penuh duri pada tangkainya. Baik, yang ketiga.
0: Yang ketiga.
1: Di mana kayu bengkok, di sanalah musang mengintai.
0: Yeah.
1: Maksudnya apa? Sesiapa yang tidak berhati-hati mudah ditimpa musibah.
0: Yeah.
1: So hati-hati dalam kehidupan kita.
0: Yeah.
1: Apa saja yang kita buat, kena berhati-hati. Yang keempat, belum lepas asap dapur sudah mau jadi langit.
0: Wow, apa tu? Baru lepas,
1: belum
0: asap,
1: lepas
0: dapur.
1: Asap dapur sudah mau jadi langit. Dia baru kat dapur baru asap je. Udah nak ke langit. Apa maksudnya?
0: Maksudnya
1: baru belajar tentang sesuatu hal, sudah berasa pandai dan hebat. Baru sikit je kan,
0: syok sendiri lah.
1: Dari luar tu luas lagi. Kan. Apa maksud tadi? Belum lepas asap dapur sudah menjadi, sudah mau jadi.
0: Ni balik duk bawa asap dapur lagi.
1: Ni kalau balik rumah guna kat anak ni. Dia kata apa bunga ni. Dan akhir sekali. Kalau pandai meniti buih, selamat badan sampai ke seberang.
0: Yeah.
1: Maksudnya apa? Orang yang pandai membawa diri akan selamat hidupnya.
0: Ya, itu dia. Memang sedap peribahasa yang apa ni, Musyir bagi petang ni.
1: Itulah dia. Yeah? InsyaAllah
0: kita
1: gunakan.
0: Kita akan ke segmen yang ke-6. Ya? Masa kita pun tak banyak sangat ni, Musyir, kan?
1: Tak.
0: Lepas ni kita imbas balik lorak perak kita tadi.
1: Ya, betul. Okay, baik.
0: Oh, yang terdahulu lah kan.
1: Yang terdahulu.
0: Baik. Sebab kita ke soalan kuis.

0: Okey, lekan masa pun tak mengizinkan lama-lama. Nampaknya kita nak keimbas baliklah lorak Perak slot terdahulu kan dengan penerima Syi. Okey, silakan Syi.
1: Baik, siri sebelum ini pada 30 April oleh Tuan Haji Zulkifli ada 5 kata dialek Perak yang dipilih beliau. Yang pertama nyambi. Nyambi ni sambil.
0: Sambil.
1: Dia nyambi makan, nyambi layan cerita TV. Yang kedua robik, robik. Kupas atau cabut. Patih robik kulit kayu dekat belakang rumah. Yang ketiga treban. Ini biasa lah ya. Treban, baling. Budak-budak treban batu kat tepi sungai. Yang keempat nyadin. Dia nyebut objek nyadin.
0: Dia ada gaya sebut
1: buat
0: tu.
1: Tak tahu. Nyadin je budak tu. Tak dengar cakap cikgu. Dan yang akhir sekali oleh Tuan Haji Zulkifli pada 30 April yang lalu ialah lutu. Iaitu pukul. Budak itu kena lutu sebab nakil sesangat.
0: Itu dia.
1: Itu lima.
0: Jadi yang tak dapat mendengar siaran 30 April tu, apa ni, Munshi Muzaffar dah ulang balik semula. Imbas lorak Perak itu dahulu.
1: Betul.
0: Okey, dan kita nak ke soalan kuis ya, boleh?
1: Okey.
0: Silakan.
1: Kita satu atau dua?
0: Satu dulu.
1: Baik.
0: Okay,
1: baik. Soalannya.
0: Ya, silakan.
1: Dengar baik-baik. Buat satu ayat dengan menggunakan mana-mana kata dialek Perak yang disebut pada awal tadi. Saya ulang. Layo, lengir, lereh, lesing, lesuh. Buat satu ayat dengan menggunakan mana-mana kata dialek Perak yang disebut pada awal tadi. Harap adalah yang boleh.
0: Di 05-545-8559. Okey. Kalau dia nak buat ayat perkataan yang seperti yang Musyir sebut tadi, boleh telefon kita di 05-545-8559. Okey, pertama tadi layo, lengeh,
1: lereh,
0: lesing dan juga lesuk. Kalau tak ada, kita akan bawa minggu sosnya soalan ini. Cuba lagi. Cuba.

0: Okey, nampak ni ada yang jawab dekat TikTok kan? Apa ni Munshir ya? Katanya lesing tadi. Siapa nama tadi Munshir?
1: Rin Azman Muhammad Amran.
0: Apa dia ayat yang diguna untuk kata lesing tadi?
1: Ayatnya berbunyi, kau nak kena lesing ke?
0: Kan? Kau nak lesing ke? Tapi sebenarnya kita tak ambil daripada TikTok. Kita nak telefon. Sebab hadiah menanti daripada Dambasa dan Pustaka.
1: Sebelum ni memang tak ada soalan apa jawapan daripada TikTok.
0: Tak ada. Kita ambil ke talian. Okeylah, baik. Jadi nampaknya dia pun nak cara sampai di hujung-hujung lah ni Munshi. Pertemuan kita pertemuan kita pada petang ini kan. InsyaAllah mungkin agaknya lain masa ada yang nak telefon kita untuk siapa yang nak jawab dekat titik tu, kita tak terima.
1: Teruskan. Teruskan.
0: Sama juga dengan kita punya buku hijau pun. Kalau ada jawab di buku hijau pun kita tak terima juga. Kan wasabi kita. Kita semua ambil di talian saja Munshi. Okey, dan sebelum kita berpisah petang ni Munshi. Apa yang Munshi nak katakan?
1: Baik. Kehidupan kita sekarang ni banyak cabaran ya. Tapi apa pun dalam peribahasa ada ada pengajaran pantun. Tapi hari ni saya terpanggil dengan satu ataupun lirik lagu lama. Tajuknya Ilham Pujangga. Tajuk tahu lagu tu. Boleh ke saya nak?
0: Boleh. Okay.
1: Dengar sikit. Muzik tak ada ya.
0: Nak dengar sikit.
1: Sangat menarik. Ambil mood dulu.
0: Siapa nyanyi tu ya?
1: Ismail Harun.
0: Okey.
1: Ilham dari pujangga, berdiam diri bukan artinya kau kalah. Biar cercaan sekali datang menimpa, sudahlah memang adat di dunia. Bersuaralah kamu pada perkara berguna, itulah sifat orang bijaksana.
0: Itu dia Ilham Pujangga.
1: Sangat menarik lirik tu. Kita berdiam bukan kita kalah. Tapi orang yang kuat bukan orang yang kuat beradu kekuatan. Tapi orang kuat menahan amarah. Jadilah kita orang yang berguna. Bercakap pada perkara-perkara yang berfaedah. Terima kasih.
0: Jangan jadi macam belum lepas asap dapur sudah mahu jadi langit.
1: Betul.
0: Maknanya baru belajar tentang sesuatu, satu hal sudah masa pandai juga hebat.
1: Baru asap,
0: baru lepas asap dapur,
1: baru lepas asap dapur
0: sudah mahu jadi langit.
1: Tinggi bahasa.
0: Terima kasih banyak Munshi. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi pada lain masa. Terima kasih banyak Munshi Muzaffarsyah kerana sudi bersama kita dan Atma Bahasa.
1: Terima kasih juga Eli.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.

0: Pagi Bang, 2 petang hingga 7 malam di Pera FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Ya, bersama kami segmen Pagi Bang di petang hari Khamis hari ni eh. Banyak rakan wartawan kita Farus dah pun masuk ke konti ni untuk bacakan Warta Barat 4.30 petang nanti. Dan selepas tu kita nak ke Manjung nampaknya untuk khabar di daerah petang ini bersama dengan Cik Anita binti Omar di sana. Assalamualaikum Cik Anita.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Ya, macam mana keadaan cuaca di Manjung petang ni?
1: Alhamdulillah nampaknya panas lagi lah ni.
0: Panas ya. Okay. Sabar macam kat Ipoh lah ni, panas juga.
1: Alhamdulillah.
0: Okay. Alhamdulillah. Okey, apa yang aktiviti nak kita kongsikan bersama khabar daerah Manjung petang ni? Silakan Puan.
1: Ya. Terima kasih Jelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar Pera FM pada petang ni. Okey tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak berkongsi berkaitan dengan rancangan buku hijau. Okey, rasanya ramai yang pernah mendengar berkaitan rancangan buku hijau ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di mana kita semua tahulah Malaysia kini berdepan dengan cabaran lah ketersediaan makanan akibat kebergantungan import, gangguan rantai yang global dan juga perubahan iklim. Rupanya memandangkan Malaysia ni masih lagi bergantung kepada import makanan, menyebabkan bekalan makanan kita mudah terjejaslah jika berlaku krisis global. Selain daripada itu, gangguan rantaian bekalan kerana konflik ataupun sekatan perdagangan boleh menyebabkan kekurangan bekalan dan kenaikan harga. Disebabkan itu, kerajaan Angkatan telah mengesyorkan satu rancangan buku hijau yang dilihat sebagai satu solusi strategik untuk meningkatkan pengeluaran makanan dalam mendepani krisis tenaga global, kerana kedua-dua ini isu ni disaling ada kaitan rapat lah. Jadi gangguan tenaga global menyebabkan rantaian bekalan makanan terutamanya melalui peningkatan kos input seperti baja dan logistik. Tuan-tuan dan puan, bila kita sebut rancangan buku hijau ni, kita pasti ialah berkaitan dengan tanaman-tanaman lah, seperti sayur-sayuran ya. Rasanya ramai yang telah memulakan orang kata apa yang ada sebenarnya ada tanah, yang ada tanah lapang, yang berminat boleh orang kata apa memulakan usaha untuk kita bercucuk tanam. Ini orang kata apa langkah sebagai langkah dalam jangka masa pendek lah untuk kita menyediakan diri kita atau masyarakat kita sekeliling untuk mendapatkan bekalan makanan dengan cara yang lebih fresh, orang kata yang lebih segar ya. DJ. Terima puan, dalam tak macam ni, kita apa ke rancangan buku hijau ni, apakah rancangan buku hijau? Mungkin yang pernah dengar, tapi kita buat ulang kaji sikit lah. Yeah. Rancangan buku hijau ni satu inisiatif lah untuk kita mengurangkan kebergantungan kepada import makanan dengan meningkatkan pengeluaran tempatan. Ianya memberi fokus kepada penggunaan sumber dalam negara secara optimal seperti tanah, teknologi dan juga tenaga komuniti. Bukan juga menggalakkan rakyat untuk menanam sendiri makanan, sama ada di rumah, komuniti ataupun institusi. Tuan-tuan dan puan-puan sebut, kita sebut kita di rumah ni, di rumah, komuniti ataupun institusi ni, kita ni berkait rapat dengan individu lah. Individu ataupun komuniti berkelompok, yang mana kita boleh buat tanam sendiri di rumah untuk kegunaan harian ataupun projek-projek tanaman hijau ni di kawasan kejiranan. Rumah sendiri di Manjung ni, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang berhasrat ada tanah kosong ataupun tak ada tanah, tetapi untuk dalam teknologi yang sekarang ni kita tak ada tanah pun kita boleh tanam lagi kata apa sayur-sayuran ni, contohnya lihat hidroponik ataupun guna fertigasi ya, ini semua kita boleh dapatkan bantuan kata apa khidmat sihat dari pihak jabatan kata pejabat kesihatan daerah lah. Jadi itu boleh jabatan pertanian ataupun pejabat pertanian daerah Manjung. Contohnya di Manjung ni dulu kita ada satu, ada beberapa projek yang kata dah telah dilaksanakan sebelum ini dengan bantuan pelbagai agensi lah. Contohnya macam di macam ada satu projek di pasar satu Bandar Baru Setia Awan Perdana. Ada dilaksanakan satu pelancaran kebun komuniti bandar. Okey, program ni dia anjuran satu satu syarikat tu lah, Gender Politics ni, berhad ni dengan kerjasama Majlis Bandaran Manjung. Jadi diorang ni akan membantulah, Majlis MPM ni membantulah kita untuk kita bercucuk tanam dari segi bantuan, dari segi benih, dari segi apa-apa yang berkaitan yang kita boleh dapat daripada MPM. Dan pastinya kita fokus juga kita dapatkan bantuan daripada pejabat pertanian daerah. Kita orang perempuan yang rasa berminat boleh terus berhubung dengan pejabat pertanian daerah untuk mendapatkan pelbagai bantuan dan juga ataupun pejabat pertanian juga boleh channelkan kita kepada agensi ataupun kepada mana-mana jabatan yang boleh membantu kita dan untuk kita membantu kita dalam untuk kita memajukan rancangan buku hijau kita itu.
0: Yeah.
1: Jadi kalau di Manjung sebelum ni kita ada satu syarikat nama Vale Malaysia Menerus Penjambahan. Dia ada ataupun aktif dalam inisiatif tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR untuk memberikan bantuan kepada komuniti dan juga untuk projek-projek lestari di kawasan Manjung. Untuk perempuan lepas ni kalau rasa macam ada tanah ataupun tak ada tanah, ada kawasan kecil sekalipun di rumah kita, di kawasan kejadian kita pun kita boleh berhubung dengan pihak Jabatan Pertanian untuk kita mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Jadi itu saja hari ini maklumat yang saya nak sampaikan, nak berkongsi dengan tuan perempuan daripada daerah Manjung.
0: Ya, itu berkaitan dengan buku hijau tadi.
1: Rancangan buku hijau,
0: Baik, terima kasih sesuai banyak.
1: Sesuai dengan situasi kita sekarang.
0: Tepat sekali. Satu maklumat yang terbaik dari Manjung petang ni. InsyaAllah.
1: Terima kasih ya.
0: Jumpa lagi Cik Anita dalam masa dalam Khabar Daerah. Assalamualaikum.
1: Okay. Salam.
0: Baik.

0: Bye-bye.
1: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifatnya meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je nak. Jumpa salam cium tangan saja kan? Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam.
2: #penyaranjakim.

0: Rukun negara adalah ikrar pegangan negara yang dijadikan garis panduan dalam usaha membina negara dan bangsa Malaysia.
1: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
2: Kepercayaan kepada Tuhan.
3: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
4: Keluhuran perlembagaan.
5: Kedaulatan undang-undang.
6: Kesepanan dan kesusilaan.
0: Sama-samalah kita menjayakannya. Tak kira pagi.
7: Selamat pagi saya.

0: Assalamualaikum semua. Kembali dengan saya Elif Fazilah Hanafi di Kuantin Pan FM. Menemani koma segmen Mogebah di petang hari Khamis ini, 14 Mei hari ini. Dara Ayu dan Bajo Danu, Rindu Aku Rindu Kamu.
1: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pra FM le, di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi.

0: Seroka Pantun.
1: Seroka Pantun. Apa yang boleh beritahu pada tema dia?
0: Tema hari ni nama. Biji kuaci dalam balang. Dalam pinggan letak kurma. Harimau mati tinggalkan belang. Manusia mati tinggalkan nama.
1: Kerabu betik ulah pegaga. Tumbuh pokok tepi sungai. Nama yang baik perlulah dijaga. Elok namanya baik perangai.
0: Pokok betik pokok kari. Tumbuh di bawah pohon pegaga. Nama baik telah diberi. Semoga akhlak baik juga.
1: Ada harap padi jerami. Habis padi jerami dibuang. Seloka pantun menghiburkan kami. Semua pendengar diberi peluang. Jangan lupa hari Selasa dan Rabu rancangan Moh kita nyanyi 4 hingga petang. Ramai dah pun benda kita yang menampilkan bakat demo dalam bidang nyanyian. Bukan nak cari penyanyi pun ya. Kita nak cari koma yang boleh menyanyi je ya. Okey, dah pernah demo.

0: lagu ini Ustaz.
1: Kalau Ahad je kat Perak FM ni Hindi Hits.
0: Kalau Hindi Hits maknanya Ahad lah tu.
1: Hindi Hits eksklusif di Perak FM
0: untuk koma aja.

punya sudah takdir begitu, ya. Okey, namanya hujan lebat ketika ini di sekitar jalan-jalan Haji Musa Mahdi Ipoh ni, ya. Koma Islam memandu ketika ini. Hati-hati memandu. Terima kasih melakukan perayaan fans sebagai teman pemanduan koma. Semoga selamat sampai semuanya di rumah masing-masing, ya. Hari ini hari Khamis malam Jumaat. Ini yang berniaga di pasar malam ni, ya. Kalau musim hujan macam ni, aduh, ya. Tapi kadang-kadang tu kalau hujan-hujan pun, ya, kalau nak kita ke pasar malam, walaupun musim hujan, tetap kita pergi juga. Walaupun berpayung kat orang. Tidaklah sendu pasar malam tu kan, kalau tak ada orang. Masalah musim hujan ni, ya. Ini dia, Baby Acha, Rindu Asmara.

0: pemandu kereta atau menunggang motosikal. Sekiranya anda adalah pemandu atau penunggang motosikal, fokus pada panduan anda. Elak main telefon bimbit ketika berada jalan raya. Keselamatan kita adalah tanggungjawab kita. Sayangilah diri sendiri. Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Atika, boleh panggil Ika. Saya berniaga di Taman Temaran Seksyen 18 Ipoh. Saya berniaga tahu bergedil, popiah bergedil dan air ada sticky mint, air limau jelly dan mojito. Kami buka setiap hari insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, buka 3 petang hingga 7 malam sahaja. Jadi kalau ada tempahan atau jamuan untuk area Ipoh, kami boleh buat juga. Kami mula perniagaan dengan bermodalkan daripada bantuan Amanah Itia. Saya dah join hampir setahun lah. Jadi Amanah Itia ni dia sangat memudahkan urusan kami dan dia sangat membantulah untuk kami nak berniaga ni kan, mula-mula nak cari modal apa semua kan. Sambutan Alhamdulillah lepas raya ni baru kita orang start bergedil. Sebelum ni kita jual air saja dan juga panipuri, dan sekarang kita dah start bergedil, dia lagi better daripada sebelum ni lah. Okay, untuk tempahan boleh hubungi ataupun WhatsApp saya 018-771-5456 atau boleh boleh tengok kami melalui apps TikTok Ika Ipoh, EYKAA EYPOH.

Ya, amboi asyiknya. Lagi 5 minit ke 6 petang ketika ini. Okey, dan nampaknya 16 Mei nanti ya. Hari Sabtu kita sama-sama menyambut Hari Guru. Sebenarnya tema Hari Guru kita bagi tahun 2026 memang cukup cantik, cukup menarik. Itu Guru Bitara Nadi Negara. Guru Bitara Nadi Negara. Memang sesuai sangatlah Guru Bitara Nadi Negara ni. Jadikan tema bagi tema Hari Guru tahun ni. Ada melambangkan keunggulan, profesionalisme, keteladanan dan juga integriti. Dan maka Nadi menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan juga kesejahteraan negara. Semua guru-guru kita yang bakal menyambut Hari Guru, sama yang ucapkan kepada semua. Semoga terus maju jaya, jasa tetap dikenang ya. Daripada membakar lilin yang bakar diri, yang menerangi orang lain. Tanya semua guru-guru kita, cikgu-cikgu kita.

0: Hai, kami Lawa The Gang.
1: Dan saya Izabara. Jom dengar Perak FM.
0: Ada hiburan,
2: ada informasi.
0: Untuk koma je.
3: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Perak FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

Ya, jadi awak ni kali dengan lagunya Cak-Cak Cekuk. Kita ke 6-8 minit petang kita dengan syarat. Dua pertemangan saya untuk jam terakhir menemani koma dan segmen Mokibat edisi petang Khamis. Datuk Jamak Abilah dengan lagunya Seroja.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Pan FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Baiklah, selamat hujung Moge Bang ini bersama koma petang ini. InsyaAllah jumpa lagi Adi Fazilah di hari Ahad nanti ya. Segmen Yop Yong, 10 pagi 2 petang. InsyaAllah saya akan bersama anda dan juga pada sumber niat lagu Hindustan nanti rancangan Hini Hits ya. Jam 10 pagi hingga 11 pagi hari Ahad. Jangan lupa, itu pun janji kita. Ya, lepas ini, rakan sukan Aida pula sama koma. Segmen Atta Koma, 7 malam hingga 2.30 malam. Jom kita ikuti rancangan Tausiah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: ikuti rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM. Tausiah.
1: Kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuknya Wali-Wali Allah, disampaikan Sahibus Samahah Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah. وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى حَبِيبِنَا سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَتِهِ وَاسْتَنَى بِسُنَّتِهِ وَجَاهَدَ جِهَادَهُ إِلَى يَوْمِ لِقَاءِ رَبِّهِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي صَحَابًا مُدَرَّسًا حَفِظَكُمُ اللَّهُ wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan meneruskan mudarasah kita untuk siri yang ke-471. Siri yang ke-471 masih menekuni, hadirin mukminin sekalian, hadis nombor 38 yang berkaitan dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memusuhi orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah, kerana sifat wali Allah itu sentiasa menjalani kehidupan dalam ketaatan. Dan mohon izin saya tambah, wali Allah ini hidupnya sentiasa membela agama Allah. Intan surullah yansurukum, kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Dan orang yang nak menolong agama Allah itu memerlukan kekuatan dalaman yang kuat, kerana cabarannya cukup besar. Wali Allah menghadapi cabaran yang besar, cabaran luaran dan cabaran dalaman. Bersatu cabaran luar dengan cabaran dalaman, musuh-musuh bersatu, musuh di luar nampak di mata, bersatu dengan musuh-musuh dalaman kita, hawa nafsu, mereka bergabung. Dan para wali terpaksa memerlukan kekebalan dari sudut iman. Rupa-rupanya hadis ini menunjukkan bahawa mendapatkan kekebalan iman itu rupa-rupanya melalui jalan mentaati kefarduan dulu. Begitu liciknya syaitan dan hawa nafsu, kadang-kadang dia menyelewengkan pahaman ini. Bagaimana dia menyelewengkan pahaman ini, hadirin mukminin sekalian? Iaitulah disangkanya kita ini, kita menyangka bahawa mendekati Allah itu dengan jalan yang sunat terlebih dahulu, sambil mengabaikan yang fardu. Tetapi salah sebenarnya. Para wali Allah yang ingin membela agama Allah Ta'ala, nombor satu adalah perlu untuk, wajib untuk menitik beratkan soal fardu. Kemudian barulah kita menambahkan lagi dengan perkara yang sunat. Terus tambah, terus tambah, terus tambah, sehingga ahatta uhibbahu, kata Allah, sehingga aku sayang kepadanya. Dan tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menyayangi hamba-Nya, segala panca inderanya akan dibimbing oleh Allah, pujuk rayu rintihan akan didengari dan dikabulkan oleh Allah, permohonan supaya dirinya itu dilindungi akan didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita akan menyambung beberapa kalimat-kalimat ataupun perkataan-perkataan yang sesuai digaris bawahi atau dibolkan, iaitu perkataan-perkataan penting yang ada di dalam hadis berkenaan. Yang pertama, perkataan adah. Dalam hadis berkenaan, Nabi SAW menceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku isytiharkan perang kepadanya. Perkataan ada itu bermaksud memusuhi. Secara ringkas, apa maksud memusuhi wali-wali Allah? Maksud memusuhi wali-wali Allah itu iaitu sama ada kita menyakitinya, physically atau mentally, physical atau mental atau emosi, kita menyakiti wali-wali Allah. Sebab itu, jaga perangai, jaga tingkah laku, jangka tutur bicara, jangan sampai menyakiti orang yang baik-baik, orang yang membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu adalah wali-wali Allah, pelindung agama Allah. Sama ada kita menyakitinya atau membencinya. Subhanallah, tuan-tuan jangan terikut rentak media massa membawa naratif untuk membenci para ulama, para pendakwah, ataupun marah dengan mereka. Sama ada dengan perbuatan ataupun dengan perkataan ada, iaitu memusuhi. Jadi kerja kita hari ini dan hari seterusnya, jangan kita memusuhi para wali Allah, mereka yang melindungi agama Allah, apatah lagi mereka yang terkenal dengan kewarakannya, kealimannya, keulamakannya. Ya, tuan-tuan sekalian, mereka itu bukan Nabi. Kadang-kadang terbabas, kadang-kadang tersilap. Satu dua kesilapannya, janganlah sampai kita memadam segala kebaikannya. Ustazah yang tertekan pedal minyak, maka terlanggar anak muridnya sendiri, maka anak muridnya itu mati. Terlanggar oleh ustazahnya sendiri. Tetapi tuan-tuan sekalian tengok naratif berita yang diangkat. Tuan-tuan, siapa nak melanggar anak murid sendiri? Ini kita tersilap. Tuan-tuan sekalian, ustazah ini dah hampir pencin. Rasanya beribu anak murid yang belajar abata, yang mengajar Quran, yang mengajar fardu ain. Tetapi di hujung umurnya dia tersilap. Tersilap bukan sengaja, tuan-tuan sekalian. Kita pun tak tahu hujung umur kita. Maka tuan-tuan, walaupun kesan daripada peristiwa ini berat, tetapi tengok besarnya, tuan-tuan sekalian, hebatnya ayah kepada anak ini mengampunkan, memaafkan ustazah berkenaan. Sedangkan netizen dan sebagainya kutuk tak habis. Walhal ustazah tu, saya merasa yakin tak ada siapa nak benda ni berlaku. Allahu Akbar. Jadi kesilapannya sebesar mana pun, lebih-lebih lagi dia bukan dengan sengaja, janganlah memadamkan jasa-jasanya mendidik anak bangsa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah interaksi kita dengan para alim ulama, barangkali dia ada salah, dia ada silap. Tetapi satu dua kesilapan, janganlah tuan-tuan sekalian kita padam segala kebaikannya. Itu antara sikap kita, tuan-tuan sekalian. Dan dalam mudarasah kita sebelum-sebelum ini pun, kita ada pembahagian orang-orang yang boleh didedahkan aibnya. Tuan-tuan boleh tengoklah balik dalam siri-siri yang sudah lepas. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, jangan mudah-mudah kita memusuhi orang-orang yang menjadi pelindung-pelindung agama Allah. Apatah lagi tuan-tuan sekalian melabelkannya dengan pelbagai-bagai label yang saya pun segan nak sebut. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dan kadang-kadang difilem-filemkan. Kalau watak jahat itu, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang diserbankan, ia dijubahkan dia. Bukan bermaksud benda itu tak ada dalam masyarakat. Ada, tuan-tuan sekalian. Tetapi menaikkan tema-tema itu sedikit sebanyak membawa tempias kepada mereka yang benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, dalam kitab-kitab lama ada disebut, tak boleh orang biasa berpakaian seperti orang alim sekiranya dia bukan orang alim. Sebab itu orang dulu-dulu takut nak pakai serban, takut nak pakai jubah, kerana ketika itu jubah dan serban adalah pakaian orang-orang alim. Sebab inilah tuan-tuan sekalian, dipakaikan kepada pelakon. Dalam adegan filem yang lain, dialah menjadi ketua gangster, kaki perempuan, kaki mabuk. Tiba-tiba dalam filem ini dia belah pakai serban, dia menggentil tasbih. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Baik. Perkataan yang kedua itu man adali waliyan. Apa itu wali? Wali, alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, dalam hadis ini didefinisikan wali itu mengikut Al-Quran. tidak didefinekan, didefinisikan wali itu ikut kita. Setengah masyarakat menganggap mereka yang boleh berjalan di atas air itu wali. Maka berduyun-duyunlah orang untuk masuk tarikat, bukan semua, adalah seorang dua. Yang niatnya untuk berjalan di atas air atau terbang di angkasa. Tuan-tuan, perkara ini kita tidak nafikan. Barangkali ada golongan pilihan manusia, pilihan Allah yang diberikan kelebihan-kelebihan itu yang dia sendiri tak minta, tuan-tuan sekalian. Dia sendiri tak minta, ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini dan hari-hari seterusnya kita akan tengok ada tak peluang kita jadi wali, tuan-tuan. Pengarang mengatakan wali dinamakan wali kerana dia sentiasa berada di dalam keadaan melakukan ibadat dan ketaatan kepada Allah tanpa diselangi dengan maksiat. Ada peluang tak tuan-tuan sekalian jadi wali? Tuan-tuan, kita semua ada peluang. Atas kita lah nak pilih. Jadi syaratnya adalah sentiasa melakukan ibadat dan ketaatan tanpa diselangi dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Dia menjaga agama Allah Subhanahu, tuan-tuan sekalian. Macam mana nak jaga agama Allah sedangkan kita sendiri memaksiati Allah? Macam mana nak memperjuangkan agama Allah sedangkan kita sendiri secara peribadi memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana seorang tentera boleh menjaga negaranya sedangkan dia sendiri khianat kepada diri dia sendiri? Tuan-tuan sekalian, sebab itu mereka yang benar-benar ikhlas berjuang dalam isu Palestin, benar-benar berjuang ikhlas dalam isu Palestin, sedaya upayanya mengelakkan diri daripada menggunakan barang-barang yang dibaikot. Sedaya upaya saya sebut, maknanya ada benda yang kita tak boleh nak elak. Tapi benda-benda yang menjadi pilihan yang boleh kita elak, kita elak. Tuan-tuan, kita berjuang untuk pembebasan Palestin di dalam kocek kita masih ada kotak rokok, contohnya. Kita berjuang dengan isu Palestin tetapi kita masih minum kopi-kopi jenama-jenama, makan-makan burger jenama-jenama tertentu yang terang-terangan. Mereka itu support tentera haram negara Zionis Israel, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Dalam kita menuju ke Gaza, kita tidak melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, wali syaratnya adalah melakukan ibadat dan ketaatan tidak diselangi dengan maksiat. Sekali-sekala barangkali berlaku maksiat ini, tetapi dia tidak membudaya, tidak normal dalam perbuatan ataupun tingkah laku kita sehari-harian. Juga kerana Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana dia melindungi agama Allah, maka Allah lindungi dia dengan cara Allah menjaganya dan memeliharanya. Dan sebagai balasan pemeliharaannya terhadap batas sempadan syarak dan segala perintah larangan Allah yang wali ini jaga, batas-batas sempadan itu, maka timbal balasnya Allah akan balas lebih daripada itu. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu dia untuk memelihara segala tindak tanduk panca inderanya, tutur bicaranya dari perkara yang dimurkai oleh Allah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, dia mengatakan yang dimaksudkan dengan wali Allah ini ialah orang yang alim tentang Allah. Maksud mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia kenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan, tak tergamak untuk dia memaksiatinya dan hatinya sentiasa terdorong untuk melakukan ketaatan, bukan sekadar melakukan ketaatan tetapi diiringi dengan ikhlas. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya ulang, di atas muka bumi ini tidak ramai orang yang beramal. Di kalangan orang yang beramal itu, tidak ramai orang yang ikhlas, tuan-tuan sekalian. Dan di kalangan orang yang ikhlas itu, tidak ramai yang istiqomah. Ujungnya adalah istiqomah. Tidak ramai orang yang beramal. Di kalangan orang yang beramal, tidak ramai orang yang ikhlas. Di kalangan orang yang ikhlas, tidak ramai orang yang istiqomah. Jadi para wali ini, tuan-tuan sekalian, sifatnya adalah dikenal Allah Ta'ala. Daripada hasil mengenal Allah Ta'ala, dia sentiasa taat Dengan ketaatan itu dia beramal ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak ada rasa takut lagi nanti, dan tidak ada rasa sedih dengan apa yang dialaminya ketika membela agama Allah. Dengarkan ayat Allah dalam surah Yunus. Ala inna awliya Allah. Perkataan wali pluralnya, jamaknya adalah awliya. Ya, ada orang menamakan anaknya awliya, Masya Allah. Ada staff saya namakan anak perempuannya awliya, Masya Allah. Semoga ia menjadi wali. Ala inna awliya Allah. Dan ingatlah sesungguhnya para wali-wali Allah itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan setuju dengan takrifan saya, wali Allah ini di samping dia sentiasa taat perintah Allah, dia jauhi larangan Allah, dia menjadi pembela dan pelindung agama Allah. Tuan-tuan yakinlah, mereka yang kerjanya ingin melindung dan menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala, cabaran banyak. Sampai peringkat kadang-kadang kita ketakutan dengan cabaran-cabaran itu. Kadang-kadang merasa sedih dengan cabaran-cabaran itu kalau tidak mempunyai kekuatan dalaman yang kuat. Maka para wali Allah yang sudah kenal Allah Ta'ala, tidak lagi rasa takut dengan kerja-kerja dakwahnya, dan dia tidak merasa sedih dengan barangkali kehilangan-kehilangan peluang-peluang tertentu demi untuk berdakwah di jalan Allah. Barangkali dia ditukarkan, dia tidak naik pangkat, dia distatikkan. Para wali Allah yang kenal Allah Ta'ala, dia tidak sedih kerana rezekinya itu dijamin oleh Allah, dan dia kenal Allah bagi rezeki kepada dia bukan hanya pada duit dan pangkat. Tapi kadang-kadang Allah berikan, bukan kadang-kadang, selalunya Allah akan berikan rezeki dalam bentuk yang lain, ketenangan, kebahagiaan. Allah kurniakan dia kualiti masa, diletakkan di celah-celah mana masa dicarikan untuknya terus berdakwah menemui masyarakat. Sifat mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sifat mereka itu beriman dan mereka mengekalkan takwa sentiasa. Berterus-terusan yattaqun, bertakwa kepada Allah. Maksudnya tidak hanya pada bulan-bulan tertentu seperti Ramadan sahaja, tidak pada tempat-tempat tertentu di masjid dan surau sahaja, bukan pada masa tertentu, bukan pada tempat tertentu, dan bukan hanya pada lingkungan tertentu. Kalau dilingkungi oleh ahli-ahli usrah dia, maka dia pun bertakwa, tetapi di luar daripada circle itu, dia kembali kepada perangai asal. Falhiyadzubillah min zahri. Apa yang mereka dapat, lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, Allahu akbar. Bagi mereka adalah berita gembira dalam kehidupan mereka itu, sama ada kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan pada janji-janji Allah. Dhalika huwal fawzul azim. Dan itulah, demikianlah adalah kemenangan yang besar, Masya Allah. Tuan-tuan yang ada kitab, muka surat 551, jadikan ayat ini azimat kepada kita. Azimat bukan bermakna kita rendam, kita minum, kita gunting, kita ikat, kita jadikan kalung rantai, bukan. Tetapi kita hafal ayat ini dan kita hayati. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim. Allahu akbar. Tuan-tuan, hafal ayat ini, hayati ayat ini, tekuni ayat ini, dan kita cermin diri kita masing-masing. Tuan-tuan, apabila seseorang itu memusuhi wali-wali Allah, Allah kata faqad adantuhu bil harbi. Maka kata Allah, aku isytiharkan perang terhadapnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan apabila memerangi hamba-Nya maka dia akan membinasakannya. Walayyadzubillah. Tuan-tuan, jangan kita termasuk dalam soft barisan yang memusuhi wali-wali Allah. Jangan kita tersilap masuk dalam kem mereka yang memusuhi pelindung-pelindung agama Allah Subhanahu wa taala. Memusuhi orang-orang yang baik. Dilabel-labelkan orang itu dan orang ini. Terima kasih Ustaz Fadlan Fadil. Ketika kunut terbaca wa tawallani fi man tawallait. Yalah, barangkali itu salah satu doa kita supaya Allah Subhanahu wa taala urus kita seperti Allah urus para walinya. Betul, terima kasih Ustaz Fadlan kerana mengingatkan saya. Sesungguhnya betul, tiap-tiap pagi sebenarnya kita nak jadi wali-wali Allah, itu permintaan kita. Sekali lagi, kita kena pecahkan box kotak wali Allah itu. Kriteria boleh jalan atas air, boleh terbang atas angin, bukan begitu. Tetapi wali Allah itu disebut dalam surah Yunus. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayati dunya wal akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dhalika huwal fawzul azim. Allahu Akbar. Kemudian apabila kita tahu bahawa nak jadi wali Allah itu kena taat, maka taat dulu yang fardu, kemudian kita tambah yang sunat, nanti Allah pelihara kita, baca indera kita, semua kita lakukan mengikut apa yang Allah hendak. Dan di saat-saat kecemasan, wa in sa'alani la'u'tiyannahu, kalau dia minta aku akan tunaikan. Wala in ista'adhani la'u'idhannahu. Perkataan ista'adhani, nah, kita pun selalu baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadikan ia sebagai satu zikir harian. Kita nak buat sesuatu, di samping kita baca basmalah, kita baca isti'adzah. Basmalah bismillahirrahmanirrahim, isti'adzah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Manista'adhani dan dia memohon perlindungan daripadaku. Maksudnya para wali Allah ini dia tidak lekang hubungan dengan Allah, meminta perlindungan dan pemeliharaan daripada perkara-perkara yang ditakutinya. Minta pada Allah, bukan minta pada dukun. Minta pada Allah, bukan minta pada dukun dan bomo. Puan Khatijah Husin, adakah pejuang-pejuang di Palestin itu boleh digelar wali Ustaz? Hidup mati mereka itu membela agama Allah, insya-Allah mereka jadi wali. Mereka adalah satu golongan wali-wali Allah. Dan keluar daripada mereka cerita-cerita luar biasa menunjukkan pemeliharaan Allah kepada mereka. Cukup dengan makanan yang sangat minima, boleh duduk dalam terowong berbulan-bulan dan dia pun tak tahu ada ceasefire. Bila keluar, Allah tentukan baginya untuk syahid apabila ia ditembak oleh bukan Zionis Israel tetapi tali barut Israel. Golongan-golongan Arab, Gaza tetapi menjadi tali barut kepada Zionis Israel. Bukan setakat pejuang di Palestin boleh digelar wali. Kita di Malaysia pun kalau berjuang melindungi agama Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kita kewalian dalam bentuk Allah pelihara kita, insya-Allah. Maka apabila dia meminta perlindungan daripada aku, la'u'idhannahu, kata Allah. Itu perkataan takkid banyak tu. Lam di depan itu, kemudian sabdu pada nun di akhir. Itu semua adalah adat alat-alat taukid untuk memperteguhkan, bagi confirm tentang perlindungan daripada Allah. Maka aku akan melindunginya. Maksud sudah tentu aku akan melindunginya daripada perkara-perkara yang ditakuti olehnya. Agak-agak tuan-tuan ada harapan tak jadi wali Allah? Ada harapan. Dan tuan-tuan, para wali Allah yang keluar daripadanya cerita-cerita pelik, dia tidak mengharapkan yang benda-benda pelik itu sebenarnya tuan-tuan. Yang mereka mengharapkan adalah kedudukan dekat dengan Allah dan keredoannya. Maka Allah lindunginya. Bila Allah lindunginya dengan perlindungan yang khusus untuknya, maka Allah nak angkat darjatnya. Maka barangkali perlindungan itu dilihat oleh anak-anak muridnya ataupun oleh orang-orang awam, maka sebutan-sebutan yang baik berlaku di kalangan masyarakat. Ada seorang mufti di Malaysia ini, tuan-tuan sekalian, sudah pun almarhum. Kalau tuan-tuan ingat, mufti Negeri Sembilan, Sheikh Murtada. Ayahnya seorang alim yang dikatakan juga wali, Sheikh Muhammad. Tuan-tuan sekalian, ada beberapa perkara yang diceritakan. Mudah-mudahan barangkali besar cerita itu betul, tentang perlindungan-perlindungan Allah yang Allah berikan kepada beliau kerana dekat rapatnya dia beliau dengan Allah almarhum dan konsistennya menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mereka-mereka ini tidak mengharapkan cerita pelik ini berlegar di kalangan manusia. Sebab itu bukan tujuan mereka, tetapi tujuan utama mereka adalah mencari redha Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wal akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim. Ulang-ulang ayat itu sehingga kita hafal, dan ia adalah ciri utama para wali. Dan insyaAllah esok kita akan sambung khusus tajuknya, iaitu wali-wali Allah. Barangkali kita tak mampu jadi wali Allah, tapi hadis ini mengajar bagaimana kita interaksi dengan wali Allah ini. Jangan buat kelaku tak senonoh, jangan buat perbuatan yang memusuhi. Sekian, saya rasa setakat ini dulu. Kita akan sambung esok insya-Allah.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah peleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

0: Salam Maghrib, orang-orang Perak. Apa khabar semuanya? Terima kasih rakan setugas DJ Eli yang dah pun menemani komen di ruangan Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam sebentar tadi. Saya Aida Sezali. Apa khabar orang Perak? Aida menyambut tugasan menemani komen malam ini di ruangan Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini 14 Mei 2026. Jom kita beristirahat, kita bersantai-santai dengan jam yang pertama ini, lagu-lagu nasyid dan lagu-lagu ketuhanan menemani kita juga sebagai pendengaran kita petang, dah malam lah ya, sebab kita dah masuk pukul 7 ni, dah malam dah, kita orang kata matahari pun dah melabuhkan tirainya, kita pun sekejap lagi sekarang nak melabuhkan badan kita di atas katil juga nak beristirahat. Jadi sambil-sambil beristirahat, jom terus kekal bersama dengan Perak FM. Semestinya banyak hiburan, banyak informasi yang ada nak kongsikan dengan Koma sebentar sahaja nanti. Terus kekalkan kesetiaan Koma 18 jam sehari bersama dengan Perak FM. Kita nak dengarkan lagu yang seterusnya pula. Ini pula lagu dari Tufat Yasin dan Dian, Alhamdulillah. Perak FM, sesi radio nombor 1 orang Perak.
1: Waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku, ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada hari tegaknya hisab.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ar-Rahman ayat 69 hingga 78.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Dalam kedua-dua syurga itu juga terdapat teman-teman yang baik akhlaknya, lagi cantik parasnya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan?
1: Hurum maqsuratun fil khiyam.
0: Iaitu bidadari-bidadari yang hanya tinggal tetap di tempat tinggal masing-masing.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan?
1: Lam

0: Bidadari bidadari itu tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan tidak juga oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Penduduk syurga itu bersenang-senang di dalamnya dengan berbaring di atas bantal-bantal dan cadar-cadar yang hijau warnanya serta permaidani-permaidani yang sangat indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Maha sucilah nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je dah. Jumpa salam cium tangan saja. Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam hashtag penyiaran JAKIM.
2: Senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah leceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Fatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

0: Surau FM. Tokong Meraja.
1: Ya, Perak FM Social Radio nombor 1 orang Perak. Malam ini 14 Mei 2026, saya Aida Sazali ada temankan koma sehingga jam 12.30 malam untuk ruangan atau koma. Dan sekarang ini, kita berada di jam yang pertama untuk ruangan seleksi pendengar.
0: Koma nak yang terkini?

0: FM pun ada.
1: Apa aja pilihan koma, seleksi di Para FM untuk koma aja.
2: Ruangan ini hanya untuk 2 jam dari 8 malam sehingga 10 malam. Jadi kalau koma nak Aida mainkan lagu pilihan koma, lagu kegemaran koma sambil kita bersantai-santai malam ini, hantarkan di 010-200-7055. Para FM, saya Suri Dua No. 1 Orang Perak.

Dapat FM Sesi Radio nombor 1 Orang Perak. Malam ini yang menemani Aida di ruangan dan seleksi pendengar. Jom kita nak mainkan lagu pilihan pendengar malam ini. Cici Ayam bersama-sama dengan Aida hari ini. Dari Kampung Pisang katanya nak dengarkan lagu dari Feminine untuk Mukini.

Abang Fendi Jelapang pun hadir dengan ucapan Assalamualaikum Aida, selamat malam. Hadir lagi malam ni nak dengarkan lagu dari I, Setiamu Gugur di Mata. Hiburan isteri dan anak-anak di rumah, buat sahabat-sahabat Iskandar Shah, sahabat-sahabat CJU dan sahabat-sahabat kelab pendengar Perak FM, moga semuanya terhibur. Dan ini pula lagu yang menjadi pilihan Abang Boboy, Nasi Lemak Sungai Tiang. Malam ni nak dengarkan lagu dari Iklim, Bukan Aku Tak Cinta. Ditujukan kepada Apek Wan, Wak Wan dan Nabi Hawa, baru balik niaga. Hati-hati mandu, janji selamat sampai ke rumah. Tak lupakan juga buat peminat-peminat Perak FM. Dan ini pula lagu yang menjadi pilihan Suhaimi. Katanya dengarkan lagu dari Adira, Ku Ada Kamu.

0: Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan.

0: Tokomo Tujuh Malam sehingga 12 tengah malam bersama dengan saya Aida Sezali, dan seketika ini ada kongsikan info trafik di mana ada laporan mengenai kerja penyelenggaraan di kilometer 304.6 hingga kilometer 304.1 arah utara dari Tapah ke Gopeng, lorong kiri ditutup, trafik dalam keadaan yang lancar. Juga ada kerja penyelenggaraan di kilometer 277.7 hingga kilometer 278.7 arah selatan dari Ipoh Utara ke Ipoh Selatan. Lorong kiri ditutup, trafik lancar. Pandu dengan berhati-hati, patuhi arahan pengawal atau papan tanda trafik di lokasi. Pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil. Semoga selamat sampai ke destinasi. Terus kekal mendengarkan Pera FM di mana aja kamu berada, menerusi aplikasi RTM. Klik Pera FM, stesen radio nombor 1 orang Perak.
1: Hai, risau betul lah.
0: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
1: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
2: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
3: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
2: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
4: Nana
2: dan Aida,
4: pendengar setia Pera FM, untuk Koma aja.
5: Akhlak mulia Nabi mendoakan para sahabat. Sedang penonton yang dirahmati Allah, inilah satu akhlak yang sangat dituntut dalam kehidupan kita, untuk kita saling mendoakan satu sama lain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi bersabdakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh itu antara akhlak mulia bagi Nabi adalah mendoakan para sahabat. Sahabat mana yang tidak didoakan Nabi? Semua sahabat Nabi mendoakan. Antaranya Abu Bakar didoakan dengan kerahmatan dan keberkatan. Sayyidina Umar didoakan dengan hidayah yang melimpah ruah kepadanya. Kepada Abdullah ibn Abbas didoakan faqih dalam agama. Kepada Sayyidina Abu Hurairah, Nabi mendoakan kuat hafalan hadisnya dan ilmunya. Apa yang disampaikan Nabi semua dalam ingatan Abu Hurairah radhiyallahu an. Untuk itu, sama-samalah kita menukuni akan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita beramal dalam kehidupan kita, iaitu saling mendoakan satu sama lain. Selamat beramal. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je tak? Jumpa salam cium tangan saja kan? Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya, tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim

0: Sesibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah, ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Klangit.
1: Sabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Kera FM, untuk komen aja.
2: Kalau kata kau nak buat ucapan, nak minta lagu, kata lerahlah. Atau WhatsApp Koti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Mohlah lerah.
3: Atau moh lerah bersama-sama dengan Aida Malam ini di ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam. Di mana 2 jam ini Aida mainkan lagu-lagu kegemaran dan lagu-lagu pilihan nak koma. Makna kata koma sama-sama jadi DJ dengan Aida Malam ni. Ha, hebat ke tidak? Jom Aida nak mainkan lagi lagu-lagu pilihan pendengar malam ini. Tapi sebelum itu ada kongsikan lagi ada info trafik mengenai laporan berkenaan dengan lori rosak di kilometer 289.3 arah selatan dari Simpang Pulai ke Gopeng. Lorong kiri terhalang trafik dalam keadaan yang terkawal. Jadi kamu pandu dengan berhati-hati. Dan malam ini sebelum kita nak ke National FM untuk kita ikuti berita utama 9 malam, Aida nak mainkan dulu lagu yang menjadi pilihan pendengar. Ini lagu yang menjadi pilihan Mood Mokhtar dari Kampung Pisang Batu Gajah Perak. Nak dengarkan lagu dari Yasin, Rindu Padamu. Jadi kalau kamu pun nak Aida mainkan lagu kegemaran kamu, apa lagi, hantarkan sekarang di 010-200-7055 Perak FM, sesi radio nombor 1 orang Perak.

0: FM pun ada.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Perak FM untuk koma aja.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Kita sekarang ini berada di jam yang kedua untuk ruangan seleksi pendengar, di mana ruangan untuk Aida mainkan lagu-lagu pilihan koma malam ini. 8 malam sehingga 10 malam. Terima kasih banyak-banyak buat koma yang sama-sama meriahkan ruangan WhatsApp bersama dengan Aida malam ini. Kita sama-sama jadi DJ malam ni. Why not? Jom, Aida nak mainkan lagi lagu-lagu pilihan pendengar dan bersama dengan Aida malam ini, Hisham Syamsuddin dari Cenderung Balai katanya. Assalamualaikum DJ Aida, selamat berkonti malam ni. Cuaca baik, tak hujan hari ni. Kat sini baru habis hujan. Petang tadi hujan, agak lebat juga. Jadi mana kawasan yang hujan, mudah dinaiki air dan sebagainya, berhati-hati. Okay? Ambil langkah berjaga-jaga. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Ramlah Ram. Apa kabarmu di sana?
3: Apa kabarmu di sana? Lama sudah tak
2: lagu untuk semua saudara mara saya yang berada di Pahang, Kedah, Ipoh dan Sungai Buloh. Semoga sihat-sihat selalu dan berbagai bersama keluarga. Dan juga untuk kawan-kawan saya yang kenal dan khas untuk cikgu-cikgu di Teluk Intan. Selamat berehat, selamat menikmati dan terhibur dengan lagu ini. Roy dari Taiping nak dengarkan lagu Langit Tanpa Tiang untuk tatapan semua. Tapi Langit Tanpa Tiang ni tak dapat Aida mainkan. Boleh tak? Dan apa kata Aida mainkan lagu Langit juga? Lagu Langit Biru yang juga menjadi, boleh menjadi inspirasi lah dan motivasi buat kita semua sebab lirik dia.

tersentuh sikit dengan lagu ni. Dan ini pula lagu permintaan dan pilihan Azman Rizal Dali dari Kampung Sungai Redang Punggur, Tanjung Keramat Langkap. Katanya malam ni, untuk ruangan seleksi malam ni, lagu yang menjadi pilihannya adalah lagu dari Datin Alia, Jutaan Purnama. Lagu yang menjadi pilihan Syida dari Tapah. Katanya lagu malam ini yang tertarik dan menjadi orang kata nak dimainkan di radio adalah lagu Dalam Diam dari Zain Nakal, Zamir Harith dan Mojad Hafiz.

0: Semoga semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang menjadi pilihan malam ini. Jom kita dengarkan hanya di Perak FM, stesen radio nombor 1 orang Perak.
1: Hai, saya Najwa Latif. Dengar ya, ruangan seleksi untuk koma aja.

masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomba Syafiq Farhan, untuk pendengar Perak FM. Untuk

dapat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Pride FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dalam diam nyanyian Mojek Hafiz Zinakal dan Zamir Harif diharapkan dapat memeluklah koma yang sedang dalam keadaan yang penat dan keadaan yang rapuh dan hati runtuh dengan didengarkan lagu ini dalam diam. Baik, jom kita nak masih lagi dalam ruangan seleksi pendengar malam ini sehingga 10 malam. Seronok pula Aida, teruja pula malam ni, kenapa ya? Okey, Aida nak mainkan lagi lagu-lagu yang menjadi pilihan pendengar di ruangan seleksi pendengar hari ini 14 Mei 2026. Diharapkan semuanya dalam keadaan yang sihat-sihat, sejahtera semuanya. Dan ini pula ucapan daripada Syarul yang nak buat ucapan terima kasih, katanya, buat penyampai yang menceriakan pendengar seawal pagi 6 pagi sampailah ruangan atau koma ini sehingga jam 12 tengah malam. Tengah layan lagu-lagu yang diputarkan, katanya cuaca dekat Taiping pagi tadi hujan, petang pun hujan katanya. Jadi orang kata ni hujan rahmat lah dengan malam Jumaat ni kan. Jom nak mainkan lagi lagu-lagu pilihan pendengar. Ini pula lagu yang menjadi pilihan Abang Din Cushion, katanya dengarkan lagu dari Ellie Cat, Suara Kekasih.

0: buat peminat Perak FM dan juga buat DJ Aida. Dan ini pula lagu yang menjadi pilihan Umi Lang Banggul Belimbing. Katanya boleh ke diperdengarkan lagu dari kumpulan BPR dari Sinar Mata? Mestilah boleh.
1: Keunggulan cinta dari Sinar Mata yang bergelora hati.
0: Ditujukan untuk Umi Abe Iza Abbas, Umi Abe Iza Abbas dan Amar. Betul ke susunan Aida baca nama-nama tu? Semoga terhibur katanya. Dan Aida juga nak kongsikan, ini masih lagi ada info trafik untuk negeri Perak di mana ada laporan mengenai kemalangan di kilometer 325.9 arah selatan dari Gopeng ke Tapah. Lorong kiri, lorong kanan terhalang trafik dalam keadaan perlahan. Pandu berhati-hati. Patuhi arahan lalu lintas dan semoga kamu selamat sampai ke destinasi. Sambil berada dalam pemanduan, jom kita dengarkan lagu-lagu yang menjadi pilihan pendengar malam ini di ruangan seleksi pendengar.
2: Jom bersama kami hingga 12:30 malam. Dengan lagu-lagu ini.

Dari Sinar Mata, nyanyian BPR. Itu lagu yang baru saja kita dengar dan juga yang menjadi pilihan yang pendengar di ruangan seleksi pendengar malam ini. Saya Aida Sezali, ada temankan komers hingga jam 12.30 malam. Dan masih lagi ada nak mainkan lagu-lagu pilihan pendengar. Ini pula yang menjadi pilihan Nabiha Amni dari Taman Seri Raya, katanya untuk segmen Atta Koma bersama dengan DJ Aida. Dan seleksi malam ni saya nak dengarkan lagu dari Sixth Sense, Khatimah Cinta.

0: Kak Zirozah dari Simpang Pulai pun hadir menemani Aida malam ini di ruangan WhatsApp Perak FM. Katanya dengarkan lagu dari Umbrella, Ramalanku Benar Belaka. Sebelum itu, jom kita dengarkan lagu yang menjadi pilihan Suraya dari Kelebang Pertama. Katanya dengarkan lagu Fauzia Latif, Yang Lebih Kau Cinta. Terus kekal bersama dengan Perak FM, sesi radio nombor 1 Orang Perak.
1: Kau mau nak pilih lagu, dengarkan seleksi pendengar untuk koma aja.

Terima kasih sahabat-sahabat pendengar setia Perak FM yang menemani Aida di ruangan WhatsApp malam ini untuk ruangan seleksi pendengar. Esok kita akan bersama-sama lagi di jam yang sama, 8 hingga 10. Jadi kalau yang mana tak sempat Aida mainkan malam ini, jom hantarkan semula kiriman WhatsApp koma dan ucapan koma, juga pilihan lagu koma bersama dengan Aida esok untuk ruangan seleksi pendengar jam 8 malam sehingga 10 malam. Jangan risau, hari ini Aida akan bersama-sama dengan koma sehingga jam 12.30 malam di ruangan Arta Koma ini. Jadi kalau koma nak hantarkan ucapan untuk yang tersayang, boleh saja hantarkan di 010-200-7055 Perak FM. Saya Seri Radio No. 1 Orang Perak.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di PRFM.

0: dekat Facebook. Saya nak buka Facebook, saya kena tap dua kali. Ha, tap dua kali dia buka.
1: Profile picture, professional dash, notifications, two new, tab, okay. 5 of 6. It'll follow, 6 hours, Khairul Hakimin Muhammad, add, public 9.
0: Ha, dia baca, Khairul Hakimin Muhammad. Jadi kalau saya nak baca, katalah orang hantar short form kan, macam mana saya nak eja satu-satu? Saya kena letak dua jari macam ni, saya pusingkan dia. Character.
1: Words.
0: Word. Ha, characters. Jadi kalau character tu dia satu huruf-satu huruf lah. Saya gerakkan jari ke bawah.
1: K-H-A-I-R-U-L. K-H-A-I-R-U-L.
0: Okay, kalau saya nak cepat, bacakan word.
1: Characters. Words.
0: Word. Ha, jadi dia jadi word.
1: Muhammad. Public 90. Hari. Lagi.
0: 90 hari lagi.
1: Masih kalian. Masih nobody at all.
0: Ha, faham tak? Kalian masih.
1: Nana. Kalian. Duh. Degree. Oran.
0: Ha, macam tu. Dia baca ada slang English sikit lah. Ha, itu kalau kita nak baca. Kalau kata kita...
2: Itu dia perkongsian yang menarik dari Azmi Saad yang menunjukkan cara individu OKU penglihatan menggunakan telefon bimbit. Jadi ramailah rata-rata netizen yang komen yang berkongsikan katanya laju betul tangan Azmi ni. Ada juga yang katanya aku sampai tenganga lah berkerut dahi tengok lajunya tangan Azmi menggunakan telefon bimbit. Dan kat sini juga kita boleh nampak kebesaran Allah di mana walaupun mereka ini tak dapat melihat tapi mereka ada deria lain yang membantu mereka ini untuk hidup di arus pemodenan zaman kini. So, arus pemodenan zaman kini, betul tak? Dan ada juga satu postingan menarik dari Azmi Saad juga. Alah, dia buat lucu lah dekat track ni. Katanya, saya bermalam dekat Podisor ni. Tapi katanya, bilik saya ni kalau buka balkon ni terus nampak laut. Dah 2 hari dah saya kat sini. Masih tak nampak pun, kena tipu ke apa ni? Boleh minta refund tak? Macam mana ni Azmi? Nak cakap macam mana ni? Tapi apa pun, Azmi tetap kelakar. Terus kekal bersama dengan Pro FM. Stay Radio No. 1 Orang Perak.

0: Selamat sedang mendengarkan Perak FM bersama dengan Aida Sezali di ruangan Atacoma ketika ini. Dan Aida nak kongsikan ada satu video di laman sosial yang tular, di mana video ini agak meruntun hati. Bukan agak, memang meruntun hati dan sangat menyayat hati. Di mana pemilik video ini dan akaun ini yang bernama Hamada berkongsikan video berkenaan dengan permintaan terakhir pesakit kanser stage akhir, iaitu arwah isterinya sendiri.
1: 1, 2, 3 Dan aku mulai takut
2: terbawa cinta.
0: Video ini berkenaan dengan ceritanya begini. Masa ni arwah isteri tak tahu Hamada, iaitu pemilik video ini, membawa Amanda dan Ashifa, iaitu anak-anak mereka, naik ke atas wad. Banyak kali juga Hamada mohon dengan nurse dekat situ, sebab itu permintaan terakhir arwah. Dia cuma nak tengok anak-anak sebelum dia pergi selamanya. Masa tu arwah memang terlalu sakit, nak senyum pun susah sebab setiap nafas yang dia tarik terasa perit melawan kanser paru-paru. Tetapi bila pintu wad terbuka dan dia nampak anak yang paling dia sayang, terus berubah wajah seorang ibu. Kesakitan yang dia tanggung seolah-olah hilang sekejap. Senyuman yang paling ikhlas keluar walaupun dalam keadaan menahan sakit. Itulah kasih seorang ibu. Dalam nafas terakhir pun, anak tetap menjadi kekuatan paling besar untuk dia terus bertahan. Sampai hari ini, Hamada masih ingat senyuman itu, senyuman terakhir seorang isteri dan seorang ibu yang terlalu kuat melawan sakit demi anak-anak yang dia cinta. Jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Semoga mereka ditempatkan di tempat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh. Terus kekal bersama dengan Perak FM, stesen radio nombor 1 Orang Perak.

aplikasi RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Perak FM. Untuk kamu je.
1: Ya, terima kasih semua yang masih lagi mendengarkan Perak FM ketika ini. Terima kasih juga yang ucapkan buat Manta Shaw dari Bercam mengatakan kiriman di ruangan WhatsApp Perak FM. Katanya salam ingatan dan ucapan buat Rosilawati binti Hassan Ahmad. Katanya yang menyambut hari lahir hari ini, semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki serta diberikan kesihatan yang baik di samping suami tercinta. Amin amin rabbal alamin. Selamat hari lahir, selamat hari jadi buat Rosilawati Hassan. Semoga panjang umur, semoga dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Selitkan juga nama saya dalam doa kalian. Tiba-tiba kan hari jadi orang lain, Aida pun nak masuk juga. Yelah, kamu kena teman Aida walau di mana aja kamu berada. Jadi ini bermakna kamu kena mendengarkan kami bila-bila masa di mana sahaja kamu berada dengan muat turun RTM klik secara percuma. Dan ini juga ada nak kongsikan info trafik di mana ada laporan mengenai status terkini berkenaan dengan kemalangan yang melibatkan sebuah lori dan dua buah kereta. Dilaporkan berlaku di kilometer 325.9 arah selatan antara laluan Gopeng ke Tapah. Lorong kiri dan lorong kanan terhalang. Trafik dalam keadaan perlahan 4 km. Jadi kamu pandu dengan berhati-hati, patuhi arahan pengawal dan papan tanda trafik di lokasi. Pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil dan kita doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. 11 malam nanti kita akan seketika ikuti berita utama 11 malam. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi koma, terus dengarkan Perak FM 18 jam sehari semestinya. Stesen radio nombor 1 orang Perak.
2: Jom bersama kami hingga 12 tengah malam. Lagu-lagu ini.

Misi subut flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembiayaan mikro RM5 bilion, lebih 400 ribu usahawan terima manfaat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Misi Bantuan Kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026 kini memasuki fasa akhir apabila 54 kapal memulakan pelayaran menuju ke Gaza dari Pelabuhan Marmaris, Turki petang tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, misi itu melibatkan hampir 500 peserta dari 45 negara yang digerakkan oleh pelbagai kumpulan aktivis antarabangsa. Pelayaran tersebut turut mendapat sokongan dengan beberapa negara termasuk Malaysia, Turki, Spanyol dan Brazil. Akses kepada pembiayaan mikro bagi peniaga kecil dan usahawan mikro akan diperluas agar lebih ramai golongan sasaran tidak tercicir daripada menerima bantuan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan pembiayaan mikro lebih 5 bilion ringgit disediakan memberi manfaat kepada lebih 400 ribu usahawan dengan pinjaman sehingga 100 ribu ringgit dengan kadar faedah serendah 3% bagi skim tertentu. Beliau turut mengadakan perbincangan dengan beberapa institusi pembiayaan utama bagi memperkukuh akses serta mempermudah proses permohonan kepada golongan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar telah membangkitkan bantahan keras kepada rakan sejawatannya, Jonas Gahr Støre di Norway dalam satu panggilan telefon. Keputusan Norway membatalkan kelulusan ekspor sistem peluru berpandu untuk tentera laut di Raja Malaysia disifatkan tidak boleh diterima. Keputusan itu hanya sepihak dan tidak wajar terhadap kontrak yang telah ditandatangani. Beliau menegaskan tindakan tersebut memberi kesan terhadap kesiapsiagaan operasi pertahanan dan program pemodenan kapal tempur pesisir. Sesulan pelanggaran syarat kontrak tersebut, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Kementerian Pertahanan MINDEF akan menuntut ganti rugi dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap syarikat pertahanan Norway, Kongsberg.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lain. Di peringkat kementerian, kita sekarang ni memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan MINDEF telah menubuhkan jawatan kuasa khas bagi meneliti kemungkinan tindakan undang-undang terhadap pihak berkaitan. Beberapa sistem persenjataan alternatif turut didilai bagi memastikan tahap kesiapsiagaan pertahanan negara kekal terjamin. Pendekatan pragmatik terus diutamakan bagi memastikan bekalan keperluan asas kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos sara hidup serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha itu dilaksanakan melalui bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategi antara kerajaan, industri dan rakyat. Komitmen semua pihak termasuk warga Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air penting bagi memastikan negara terus berdaya tahan menghadapi krisis tenaga global. Usaha memperkemas pengurusan subsidi diberi tumpuan khususnya dalam mendepani tekanan harga global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara pendekatan semasa termasuk pelaksanaan program Budi 95 dan memperbaiki pengurusan subsidi diesel.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan kesilisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest, itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya. Satu permukiman khas akan diadakan bagi memperkukuh tindakan bersepadu rentas kementerian dalam membanteras jenayah dalam talian pada Sabtu dan Ahad depan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, pendekatan itu penting bagi memperkemas kerjasama antara agensi dan jabatan. Selain aspek perundangan sedia ada, beliau turut menasihatkan ibu bapa supaya sentiasa memantau keselamatan anak-anak ketika menggunakan internet dan media sosial.
3: Ini memberi satu peringatan kepada kita untuk sentiasa berjaga-jaga, pastikan anak-anak tidak bermain media sosial, dan kita perlu tingkatkan usaha untuk jamin keselamatan mereka, terutama bila kita berdepan dengan elemen-elemen jenayah seperti pedofil.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pengumuman berkaitan langkah penguatkuasaan isu rokok elektronik atau vape termasuk penyalahgunaan dadah jenis fentanyl dijangka dibuat dalam masa terdekat. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, isu vape terutama yang melibatkan sistem terbuka seperti penggunaan botol, pod dan cartridge telah lama diberikan perhatian oleh Kementerian Kesihatan bersama agensi penguatkuasa berkaitan. Stesen Radio Negeri RTM terus memainkan peranan penting sebagai saluran penyampaian dasar kerajaan persekutuan dan negeri kepada rakyat. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, setiap maklumat yang disiarkan perlu disampaikan secara jelas agar mudah difahami di peringkat akar umbi.
4: Dalam merapatkan pemahaman pembinaan negara secara keseluruhannya, kadang-kadang ialah kita tahu pembangunan negeri, negara, dia harus dirapatkan untuk memastikan naratif, untuk memastikan maklumat dan kefahaman tentang dasar-dasar yang dijalankan dan dilaksanakan itu. Akhirnya yang mendapat keuntungan, yang mendapat kebaikannya adalah masyarakat.
0: Aswad Ismail. Konflik Asia Barat, pasukan tentera laut Iran telah membenarkan beberapa kapal China melalui Selat Hormuz, laluan perkapalan strategik sejak semalam. Menurut Tasnim News Agency, kebenaran itu diberikan di bawah protokol transit yang diuruskan Iran susulan permintaan pihak Beijing. Selat Hormuz sebelum ini menyumbang kira-kira 1/5 daripada aliran minyak dan gas asli cecair dunia, selain menjadi laluan penting bagi perdagangan komoditi global. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menuduh UAE sebagai rakan kongsi aktif dalam perang melibatkan Amerika Syarikat dan Israel terhadap negaranya. Dalam catatan di Telegram semasa menghadiri sidang kemuncak BRICS di India, Araghchi mendakwa UAE terlibat secara langsung dalam tindakan pencerobohan terhadap Iran, selain turut merujuk dakwaan mengenai pertemuan rahsia antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Namun Abu Dhabi menafikannya. Pasaran saham Eropah dan Asia ditutup bercampur-campur ketika pelabur memantau perkembangan rundingan berprofil tinggi antara Amerika Syarikat dan China. Selain sentimen positif berterusan terhadap sektor kecerdasan buatan, Presiden Amerika Donald Trump dan rakan sejawatnya Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan di Beijing melibatkan isu strategi termasuk Taiwan. Namun fasa awal rundingan itu dilihat belum menghasilkan sebarang keputusan konkret. Akhir sekali sukan kejohanan Grand Prix Seiko Golden 2026, pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyasarkan untuk memperbaiki catatan terbaik musim ini. 10.46 saat dalam acara 100 meter di Tokyo, Jepun pada Ahad ini. Atlet berusia 19 tahun itu bagaimanapun tidak mahu meletakkan harapan terlalu tinggi di Tokyo. Sebaliknya mahu memberi fokus kepada peningkatan prestasi secara berperingkat selain mengekalkan momentum semasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi sumut flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembayaran mikro RM5 bilion, lebih 400,000 usahawan terima manfaat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Bandar Negara.

0: kasih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Kamu sedang mendengarkan Perak FM ketika ini bersama dengan saya, Aida Sezali. Tugasan Aida menemani koma untuk ruangan atau koma dari jam 7 malam tadi sehingga 12 tengah malam ini, menghampiri ke penghujungnya. Esok insyaAllah kita akan bersua lagi di ruangan yang sama, atau koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Untuk hari ini, Aida nak undur diri dahulu. Esok kita akan bersua lagi. Dan terus temankan Aida seperti biasa. Di jam yang kedua, ada sesuatu yang menemani koma yang menarik untuk perkongsian kita bersamalah, sama-samalah koma jadi DJ dengan Aida untuk 2 jam di ruangan seleksi pendengar. Jadi hantarkan, kongsikan lagu kegemaran koma, nanti kita dengarkan sama-sama di ruang udara Perak FM. Sehingga kita bersua lagi. Assalamualaikum. Terus kekal mendengarkan Perak FM setiap hari 18 jam bersama-sama dengan yang tersayang. Jadi macam mana nak dengarkan RTM klik pula Perak FM secara mudah? Muat turun RTM klik secara percuma. Bye-bye. Assalamualaikum. Sehingga kita bersua lagi. Salam hormat dari saya.
0: Komo kat mana?

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi macam ni kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh Lagi ke?
3: Bukan
2: Mencari Jodoh.
4: Kasih Komel. Inilah Radio Malaysia Perak FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Selamat malam geng burung hantu. Untuk edisi hari ini 15 Mei 2026, Khamis, Hanim akan temani anda sehingga jam 6 pagi ini. Yang baru nak mulakan perjalanan pagi, terus segar dengan Nasional FM Malam Masih Muda. Jam pertama khas untuk anda yang nak cari tenaga, bukan kopi saja tapi tenaga dari petikan gitar dan lagu-lagu rock keras yang boleh buat mata anda terus segar. Jadi walau tengah memandu, tengah lepak kedai makan ke, tengah siapkan kerja awal pagi, jom ikut rentak lagu Geng Burung Hantu. Dengarkan Ibu Kota Cinta.

Ha, dalam masa kita layan lagu-lagu awal pagi ni kan, geng burung hantu, Hanim nak kongsikanlah sedikit perkongsian berita kan. Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan telah mengesan 4 kes lab, mengesan 4 kes di Taman Rekreasi Kuala Pilas selepas aktiviti air sampel klinikal diambil untuk pengesanan leptospirosis. Seorang pesakit telah dibenarkan pulang sementara 3 lagi dirawat sebagai pesakit luar di klinik kesihatan kuartus KLIA. Semua pesakit ini stabil. Susulan itu, pusat rekreasi air di daerah berkenaan ditutup sementara sehingga 17 Mei bagi kerja pembersihan dan penyelenggaraan. Jadi mari kita sama-sama mengambil berat tentang kebersihan persekitaran. Risau bukan apa, penyakit bawaan najis binatang sekarang ni kan boleh meragut nyawa, itu yang kita risaukan kan. Tak salah kalau kita saling mengingati kebersihan, jaminan hidup sihat. Layan terus geng burung hantu.

0: Sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana masih bersama geng Burung Hantu. Hanim di sini pukul 12.41 tengah malam. Okay. Malam memang ada keindahannya sendiri. Jalan raya sekarang ni mulai lengang dengan cahaya-cahaya lampu yang menemani perjalanan. Tambah pula kita ni dengar lagu kan. Kadangkala kita rasa suasana yang macam ni buat kita leka. Rasa macam sangat selesa. Sebab tu malam juga antara waktu yang perlukan fokus yang lebih tinggi ketika memandu. Buat yang sedang bergerak pulang ke rumah setelah penat bekerja, anda adalah orang yang hebat. Tahniah kerana telah melakukan tanggungjawab yang baik setiap hari. Dan buat yang sedang mula kerja shift malam, penghantar makanan ke, pemandu e-hailing, lori, bas dan semua yang mencari rezeki di atas jalan malam ini, semoga perjalanan anda sentiasa dilindungi dan dipermudahkan. Jangan lupa, keselamatan itu bukan tentang siapa paling laju, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Kalau rasa mengantuk, jangan lawan mata, cari tempat berehat, basuh muka, tarik nafas, tenangkan diri. Okey, kurangkan gangguan ketika memandu tu, telefon bimbit tu kalau boleh kita simpankan. Dan untuk anda yang mungkin sedang memandu sendirian malam ni, jangan rasa sunyi. Kami menemani perjalanan anda dengan muzik-muzik yang kami putarkan. Okey, hati kita pun tenang. Kemana pun arah tujuan anda malam ini, semoga semuanya berjalan lancar. Pandu baik-baik, jaga diri dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami, geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: akan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Pukul 1.11 pagi ini. Hai, selamat pagi geng burung hantu. Malam, kalau ikutkan ini pagilah kan, tadi kita malam. Tapi waktu-waktu begini ni, dari pukul 1 ni, masih muda lagi, masih panjang lagi kan. Kita nak ajak juga anda semua untuk lebih dekat dengan Nasional FM. Jom masuk ke TikTok Live Nasional FM. Boleh sembang-sembang. Ramai yang antara kita, bolehlah kita berkongsi kenalan kan. Lepas tu kalau mungkin dekat dalam TikTok tu lah kita boleh berhubung secara santai, nak kongsi cerita malam anda ke kan, nak bagi tahu dari mana ke anda mendengar kan, atau mungkin ada pesanan untuk seseorang yang setia mendengar bersama anda. Okey, untuk yang sedang memandu, jangan lupa fokus kepada jalan raya, dengarkan kami sebagai peneman perjalanan. Dan kalau dah sampai destinasi tu, Alhamdulillah kan, sebab ada yang sayang menunggu kita di sana kan. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang baru memulakan hari ataupun yang baru nak siapkan diri kan untuk tidurlah, melelapkan mata tu kan, saya doakan semua apa yang kita usahakan hari ini berjalan lancar, dan tahniah jugalah kepada yang dah melunaskan tanggungjawab. Okey, teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Assalamualaikum, geng burung hantu. Okey, selamat pagi kepada baru yang masih mendengarkan kami. Hai, saya kenalkan diri saya. Saya Hanim, DJ anda pagi ini. Bertugas menemani anda dari pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. InsyaAllah, agar segala lagu-lagu yang saya mainkan memenuhi hiburan anda, kan? Dalam hiburan, nak tanya jugalah kat tempat anda tu, cuaca hujan ke tak, kan? Kalau ikut dekat dalam pendengar kita dalam TikTok ni, katanya dekat Terengganu hujan lebat sekarang. Waktu-waktu hujan ni, kan, jadi kita kena pastikan yang sedang memandu tu jaga jarak, fokus pada pemanduan. Kalau tempat tu hujan, kita kena perlahan, kan? Tapi dalam pemanduan ni, kita tak salah kalau kita memandu perlahan, tapi jangan terlampau perlahan. Kalau hujan lebat tu, pasanglah hazard lamp, kan, supaya orang belakang dapat tahu signal daripada kita, kan? Okey, ada satu soalan Hanim nak tanya, kan? Macam mana kita nak tahu hujan akan turun waktu malam? Siapa tahu? Sebabnya hujan waktu malam ni, kita tengok malam tu gelap, kan? Langit pun memang gelap. Macam mana kita nak tahu malam tu akan hujan? Macam mana tu? Hanim akan kongsikan selepas ini. Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati, terus bersama kami.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati,
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6

Selamat pagi. Jam hampir pukul 5.52 juga kan. Sekarang ada yang masih bersama kami waktu pagi ni. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih menemani pagi ini dengan iringan lagu dan cerita di udara. Okey. Buat yang masih memandu di lebuh raya, yang sedang bekerja shift ulang kaji pelajaran ataupun yang belum melelapkan mata, semoga malam anda dipermudahkan dan ditemani rasa tenang. Okey. Apa pun, teruskan layan geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng burung hantu. Ha, di mana lah tu kan? Anda-anda yang sedang memandu tu dah sampai mana agaknya kan? Pastikan jaga jarak keselamatan. Ha, jadi jangan pandu laju-laju kan? Kena kadang-kadang waktu macam ni suasana jadi lebih sunyi kan? Tapi di situlah hadir ruang untuk kita berehat seketika. Kadang-kadang yang kita dekat rumah ni kan, kita dah bekerja penat dah, waktu-waktu macam ni kita pulang ke rumah, sampai dekat rumah ada waktu kita dah nak tidur, tapi sebab mata tu tak boleh nak pejam kan, waktu tu lah kita akan datang memori-memori lama tu kan. Ada yang rasa rindu, ada yang fikir pula masalah yang siang tadi, hiruk pikuk dunia kan. Jadi jangan gundah-gulana, dengarkan muzik, tenangkan fikiran dan jangan terlalu penat memikirkan hal yang belum selesai. Satu persatu semuanya akan baik pada waktunya, percaya kan. Untuk sahabat-sahabat yang sedang memandu, ingatan mesra, jangan paksa diri kalau mata tu dah mula berat. Rehat sebentar, tapi yang penting jaga keselamatan diri sendiri, perjalanan kita juga keselamatan orang lain. Terus bersama kami hingga ke pagi ini. Terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Hiasan Online.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Assalamualaikum, saya Hanim, DJ anda untuk pagi ini. DJ dalam segmen Geng Buruh Hantu.

Terima kasih juga kerana sudi bagi like dengan gift kat kita. Terima kasih saya ucapkan. Okay, ada beberapa tempat yang hujan waktu malam ni. Sejuk lah kan malam kita ni. Waktu-waktu hujan ni mustajab doanya. Kalau macam Uncle Zam tadi dah bangun untuk solat kan, solat malam ni kan, waktu hujan pula kan, doa-doa antara doa-doa yang makbul kan. Saya doakan juga kepada semua pendengar Nasional FM ketika ini dipermudahkan segala urusan, tambah dengan apa jua dugaan, dimurahkan rezeki dan sihat di bawah rahmat Allah Yang Esa. Jom sambung ulik kesunyian pagi ini, dengar ceria sikit dengan lagu Polisi Surat, Nasional FM, sentiasa di hati.

mengakhiri jam 2.44 minit pagi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, untuk anda yang pagi ini anda mula bekerja seawal pagi ini, mulakan hari dan semangat yang positif. Okay, segarkan pagi anda dengan lagu-lagu terbaik. Dengarlah Celoteh Hanim ni kan, temuan Hanim dekat Konti Nasional FM ni kan. Tak kira anda berada di jalan raya, di tempat kerja, di kilang, di hospital, di pejabat, ataupun sedang memulakan perjalanan mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan kerja anda hari ini. Terus kekal ceria, kekal fokus, dan semoga hari ini mendatangkan rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua. Dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Aku cinta.

aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum, selamat pagi. Ha, jam dah masuk ke jam 3 pagi dah kan. Adik saya, abis sore. Saya ni tak pandai nak kecek Kelantan, nanti lain bunyi dia. Tapi itulah lagu-lagu yang selalu orang minta kan. Rasa macam muda dengar lagu adik saya abis sore tu kan. Jadi kepada yang masih mendengarkan saya di Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati ni, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai penemanan dini hari anda. Okey, saya akan terus menemani anda pagi ini dengan pelbagai info menarik, hiburan terbaik dan lagu-lagu yang menenangkan jiwa di awal-awal pagi ni kan. Buat Geng Burung Hantu yang masih setia berjaga, sama ada yang sedang bekerja, memandu, berehat ataupun baru memulakan tugas pagi, anda memang hebat sangat. Yang ada dekat dalam TikTok kita ni lagi hebat. Dari tadi ada menemani saya kan. Kita bolehlah, siapa yang belum masuk dalam TikTok live Nasional FM, bolehlah jenguk-jenguk dekat situ. Hai-hai sikit. Bukan dekat saya je, dekat pendengar-pendengar lain juga boleh berkenalan. Ada yang sedang buat nasi lemak, ada yang sedang buat kuih, macam-macam aktiviti kita pada pagi ni kan. Yang masih buat, yang mencari ketenangan selepas hari yang panjang, biarkan muzik malam ini menjadi peneman. Semoga setiap lagu yang berkemenang dapat menceriakan hati anda. Terus bersama Hanim pagi ini dalam Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, Geng Burung Hantu. Waktu pagi ini kan, dalam-dalam kita berhibur, Hanif nak sampaikan sedikit perkembangan berita semasa kan. Langkah tangani isu vape zombie diumum dalam masa terdekat. Kementerian Kesihatan KKM akan mengumumkan beberapa perkara penguatkuasaan berkaitan isu vape, terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie menerusi penggunaan vape dalam masa terdekat. Isu vape sistem terbuka seperti botol, pot atau cartridge mendapat perhatian berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi penguatkuasaan. Kebimbangan tentang pengubahsuaian dan pencampuran vape dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik sangat bahaya kan? Situasi memerlukan tindakan tegas dan bersepadu kerana membimbangkan timbul risiko kesihatan awam. KKM menubuhkan jawatan kuasa khas untuk meneliti aspek perundangan dan kesan kesihatan pengguna vape. Kemudian kita teruskan dengan perkembangan dari luar negara. Taiwan menjalankan latihan menembak usaha sekat kehadiran musuh. Tentera Taiwan menjalankan latihan menembak di daerah Kinmen sebagai latihan pertahanan terhadap kehadiran musuh di pulau berkenaan. Latihan tersebut menggabungkan beberapa unit termasuk batalion artileri dan kereta kebal bagi menguji keupayaan koordinasi antara pelbagai aset tempur. Usaha itu bertujuan memperkukuh keupayaan tindak balas segera di medan perang menerusi latihan yang dijalankan dalam usaha menyerupai situasi sebenar. Latihan berkenaan diadakan sebelum Presiden Donald Trump tiba di Beijing untuk mengadakan rundingan yang dipantau rapat oleh Taiwan ketika ketegangan ketenteraan dan retorik antara China dan Taiwan terus meningkat. Okey, untuk berita lanjut boleh terus ke berita .rtm.gov.my, portal berita RTM yang betul-betul sahih. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi, Sejuta Wajah. Sejuta Wajah Sweet Charity telah menghiburkan anda untuk pagi ini. Sudah pukul 3.33 minit pagi. Okey, mungkin ada yang sedang menuju ke tempat kerja, ada yang baru memulakan tugasan harian, dan ada juga yang mungkin sedang perjalanan dalam menghantar insan tersayang yang bakal menjadi tetamu Allah menunaikan ibadah haji. Buat semua jemaah haji dan ahli keluarga yang mengeringi perjalanan mereka, semoga ibadah yang bakal dilaksanakan diterima dan mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Untuk anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Walau sesibuk mana perjalanan, jangan lupa untuk utamakan keselamatan. Semoga setiap perjalanan hari ini dipelihara dan dipermudahkan hingga ke destinasi sampai dengan selamat. Teruskan bersama saya, Hanim. Pagi ini kita temani anda, perjalanan anda dengan info hiburan dan lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Selamat pagi, Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Buat semua yang masih setia menemani Hanim pada pagi ini, terima kasih Hanim ucapkan. Ada yang baru pulang kerja, ada yang masih memandu, ada juga yang sedang memulakan rutin dan perjuangan untuk hari esok. Ha, kan? Buat yang sedang bekerja shift malam tu, ada yang bangun belajar, ulang kaji, berniaga, siapkan persediaan untuk perniagaan hari pagi nanti kan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Malam mungkin gelap, pagi mungkin gelap, tapi harapan tetap menyala. Temani pagi anda dengan muzik terbaik, biar perlahan tapi sampai ke hati kan. Teruskan bersama geng Burhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangam.

setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan takhta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hani masih lagi di sini. Dah masuk ke jam 4 pagi, 48 minit pagi. Waktu ketika ini saya masih lagi di sini segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Untuk rakan-rakan kita di TikTok, terima kasih kerana dari tadi bersama dengan Hanim, layan celoteh Hanim, layan kerenah-kerenah Hanim. Kadang-kadang Hanim tak layan tu bukannya Hanim tak layan ya, Hanim tengah buat kerja susun-susun lagu. Untuk siapa? Untuk hiburan anda juga kan. Terima kasih kerana masih memilih Nasional FM sebagai radio menemani anda. Okey, Hanim ada nak kongsi sikit cerita pasal kehidupan. Kita sentiasa diberi pilihan. Setiap hari, setiap saat ada saja persimpangan yang menentukan arah perjalanan hidup kita, betul tak? Nak memilih untuk sabar, nak sabar ke nak marah? Memilih nak jujur ke nak tipu? Memilih nak terus bangun ke nak menyerah? Kadang-kadang kita rasa pilihan kecil tu tak memberi kesan yang besar. Tapi hakikatnya dari pilihan kecil itulah terbentuknya masa depan kita, siapa diri kita yang sebenar. Menjadi baik mungkin tidak mudah. Ada waktunya kita diuji, disakiti, dipandang rendah, kecewa dengan manusia ni kan. Tapi jangan rasa kecewa, jangan pilih jalan yang salah. Kerana marah kita hilang arah, dan jangan kerana terlalu ikut perasaan kita tersalah langkah dalam membuat keputusan. Jadi dalam kehidupan ni kita kena pandai memilih lah kan. Kita memilih untuk menjadi baik kerana hidup ini sementara. Jadi teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Hai, Hani masih lagi di sini menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Jam menunjukkan pukul 4.20 minit pagi. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, ada yang dah mulakan hari dengan perjalanan. Ada yang dah mula hari tengah masak juadah untuk jualan pada pagi hari nanti. Kan? Ada yang bangun solat tahajud. Alhamdulillah. Diberi rezeki, kesihatan yang baik untuk menunaikan solat di waktu dini hari ini kan. Semoga doa dan ibadahnya dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bercerita tentang kehidupan juga lagi kan. Pilihan adalah dalam kehidupan ni tak lekang daripada membuat pilihan. Jadi pilihlah untuk menjadi insan yang membawa kebaikan, kerana hidup ini, macam saya katakan tadi, hidup ni adalah sementara kan. Untuk menjadi insan yang baik, insan yang memberi kebaikan walaupun perlahan, pilih untuk menjaga hati sendiri, itu yang penting. Dan juga menjaga hati orang lain, kerana dalam dunia yang penuh cabaran hari ini, menjadi orang yang baik itu sebenarnya satu kekuatan. Dan untuk yang sedang melalui fasa yang sukar dalam hidup, jangan takut untuk memilih jalan yang lebih baik walaupun sukar pada mulanya. Percaya, langkah yang baik akan membawa kita ke tempat yang baik juga. Okey, pagi ni di mana saja anda berada, semoga kita semua dipermudahkan untuk membuat pilihan yang betul dalam hidup. Kerana hidup ini satu perjalanan dan setiap langkah bermula dengan satu pilihan. Jadi buat masa sekarang ni, kita kena kekal positif, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Amplix secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Assalamualaikum, masih mendengarkan Hanim dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih menjadi pendengar setia Geng Burung Hantu. Waktu pagi ni jam pukul 4.34 minit pagi. Ada yang dah tengah sibuk untuk menyiapkan juadah untuk jualan pada pagi besok kan. Kalau pukul 4 ni dah waktu-waktu untuk packing barang lah kan. Kalau pukul 4 lebih ni pun, kalau di Sabah dan Sarawak, kebanyakan dah bangun untuk persediaan untuk menunaikan solat subuh kan. Waktu subuh di sana awal daripada dekat Semenanjung ni kan. Okey, waktu-waktu yang macam ni pun ada juga yang tengah mengambil kesempatan menunaikan solat tahajud kan, dekat kepada Allah kan. Rindu kita kepada pencinta kita. Okey, bercerita tentang rindu. Rindu ini adalah satu perasaan yang tak boleh disentuh, tapi sangat kuat dirasai kan. Kadang-kadang rindu hadir tanpa diundang. Bila terdengar satu lagu tu, teringat satu tempat, teringat satu kenangan, tiba-tiba hati jadi diam, fikiran mula kembali kepada seseorang. Ada rindu yang boleh dilepaskan dengan pertemuan, ada juga rindu yang hanya mampu disimpan dalam diam. Rindu pada seseorang yang jauh, rindu pada waktu yang pernah membahagiakan, atau mungkin rindu pada insan yang sudah tiada di sisi. Perasaan rindu ini pelik, tapi kadang-kadang bila kita

senyum sendiri, mengenang kenangan lama, tapi dalam masa yang sama ia juga boleh membuat hati kita kosong. Jadi rindu itu adalah satu nikmat, satu perkara yang kita tak boleh elakkan, tapi kita kena percaya kerinduan itu juga satu keistimewaan, di mana dengan rindu itu kita ada di sini, kita sentiasa menjadi lebih baik, baik dan baik dalam kehidupan kita. Layan terus Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kuantan 105.7
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Saya Hani masih di sini menemani anda walau di mana juga anda berada, kan? Cerita pasal rindu tu tadi, kan? Rindu mengajar kita menghargai kehadiran seseorang ketika mereka masih ada, kerana selalunya bila kehilangan atau berjauhan barulah kita sedar betapa pentingnya insan itu dalam kehidupan kita. Untuk anda yang sedang merindui seseorang malam ini, semoga hati terus kuat. Jika anda masih ada, jika orang yang anda rindu itu masih ada, hargailah sebaik-baiknya, kan? Dan jika dia hanya tinggal dalam kenangan, simpanlah rasa itu sebagai suatu yang pernah membuat hidup kita bermakna. Kadang-kadang tak semua rindu perlu diluahkan. Ada rindu yang cukup ditemani doa dan kenangan. Teruskan bersama kami, biarkan lagu rindu ini menemani anda setiap masa yang tersimpan di hati. Dengar dulu, Sayang Orang Yang Sama, Adira.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sedih hati.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, حضري مسلمين رحمة الله, terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadrat Allah dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita dirahmati oleh Allah, kita diberkati oleh Allah dan kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sebelum kita mulakan perbahasan dan perbincangan kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita baca umul kitab dan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi, syaiulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan satu tajuk yang berkaitan dengan hakikat doa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga doa yang syumul. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, apakah definisi doa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada hari ini? Doa merupakan permohonan ataupun rayuan. Permohonan, rayuan, munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika mana hamba itu berdoa, ketika mana hamba itu merayu dan ketika mana hamba itu merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perlulah di sana dia menzahirkan sifat kehambaan. Bila mana kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita hadir di dalam hati kita, iaitu satu sifat namanya sifat kehambaan, dan juga perlu di sana kita hadirkan rasa kehinaan dan juga rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata kita ingin mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mendengar, supaya Allah Subhanahu wa taala menerima ataupun mengkabulkan segala permintaan kita. Di mana kita mengetahui bahwasanya hakikat yang mentadbir dan juga hakikat yang menentukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat rububiyah, iaitu Allah lah yang mengatur diri kita. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengurus diri kita. Segala perencanaan adalah perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita perlu minta, kita perlu merayu dengan penuh rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala merubah sesuatu yang telah ditetapkan ke atas diri kita dengan ketetapan yang baik ataupun ketetapan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, apakah tujuan kita berdoa kepada Allah? Sudah pastinya bila mana kita berbuat sesuatu ada tujuan ataupun matlamatnya. Jadi bila mana seorang hamba itu berdoa kepada Allah, apakah tujuannya? Antara tujuan ataupun matlamat seseorang itu berdoa kepada Allah, yang pertama, ingatlah di sini bahawasanya ketika mana kita berdoa berarti kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Matlamat ataupun tujuan iaitulah untuk kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Quran sebut dengan jelas kepada kita, ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan supaya kita berdoa kepada Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah, aku akan perkenankan doa kamu. Jadi tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di saat kita berdoa berarti kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, matlamat ataupun tujuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala iaitulah untuk kita menghadirkan rasa kefakiran. Rasa kefakiran di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat kaya. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini adalah fakir. maka kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pastinya seseorang yang fakir dia memerlukan orang yang kaya. Ini kan bila mana kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Terkaya dan kita adalah hamba yang fakir. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam kitab Matan Ummu Barrahin di mana dijelaskan di sana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat istighna, iaitu terkaya Allah Subhanahu wa taala daripada segala sesuatu, dan kita hamba yang bersifat dengan sifat iftiqar, yang mana kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat iftiqar ini menunjukkan kita itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti keberhajatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Yang ketiga, tujuan kita berdoa iaitu menghadirkan rasa berhajatnya kita kepada Allah, rasa perlunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya segala hajat dan keperluan kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin makhluk boleh menunaikan segala hajat kita? Yang boleh menunaikan hajat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan akan segala sesuatu kepada kita. Maka perlu di sana kita hadirkan rasa keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, iaitulah menghadirkan rasa perlunya pertolongan kita kepada Allah. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, kita perlukan Allah. Kita perlu pertolongan Allah. Sama ada apa-apa pun keinginan kita, keperluan kita, maka sekiranya kita tidak ditolong oleh Allah, maka segala sesuatu itu tidak akan berhasil. Maka perlunya di sana, di antara tujuan kita berdoa kepada Allah, kita mengharapkan nusrah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah bebaskan kita daripada segala kesulitan, supaya Allah bebaskan kita daripada segala ujian yang tidak sanggup untuk kita menerimanya, supaya kita bebas daripada segala sesuatu yang sedang menghambat kita, yang boleh menjatuhkan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan akan nikmat kepada kita apa yang telah pun ditetapkan ke atas diri kita. Sama ada nikmat yang dalam bentuk yang zahir maupun nikmat dalam bentuk yang batin, kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlunya pertolongan ataupun nusrah daripada Allah, ya. Kemudian yang kelima, iaitulah perlunya hadir rasa dalam diri, rasa ketika mana kita berdoa, iaitulah kita kena hadirkan rasa taqarrub, yang mana doa ini merupakan asbab, doa ini merupakan wasilah untuk jadi dia sebagai taqarrub, menghampirkan diri kita kepada Allah. Sebab itulah sama ada doa itu daripada Al-Quran ataupun doa itu daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun doa itu daripada diri kita sendiri yang hadir dalam naluri kita. Maka ketiga-tiga ini, daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga daripada diri kita ini, merupakan wasilah, merupakan perantaraan. Tetapi yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan doa kita itu adalah Allah. Sebab doa kita tidak boleh memberi bekas. Yang boleh memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah sahaja yang boleh menentukan segala ketentuan yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz lagi. Tuan-tuan, apa yang akan berlaku ke atas diri kita, sama ada sebelum kita lahir ataupun selepas kita lahir dan juga selepas kematian kita, sudah pun tersurat di Lauh Mahfuz. Dan bila mana kita lahir di alam syahadah ini, di alam penyaksian ini, yang mana satu alam yang Allah Subhanahu wa taala nak melihat keadaan-keadaan hamba untuk menunjukkan ataupun membuktikan kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian-ujian tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala nak melihat siapakah di antara kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang boleh melepasi ujian-ujian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk kita melepasi ujian-ujian tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah melalui doa. Sebab itulah doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mukmin. Doa itu merupakan senjata orang mukmin. Berarti doa itu lebih tajam lagi daripada mata pedang. Doa itu lebih tajam lagi daripada pisau.
1: sehingga boleh merubah takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pun tetapkan ke atas diri kita. Maka doa itu merupakan wasilah, merupakan perantaraan, dan dia juga merupakan salah satu cara untuk kita taqarrub ataupun kita hampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadirnya rasa muraqabah kita kepada Allah. Sehingga hadirnya rasa muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala berarti sehingga hadirnya rasa kita berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hamba, tuan-tuan, bila mana beribadah, dia kena hadirkan rasa seperti mana dia sedang dilihat ataupun diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan konsep ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Bila mana kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, fa illam takun tarah, bila mana kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu yarak, Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Maka kita perlu masukkan keyakinan itu ke dalam diri kita. Kemudian tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, perlunya di sana kita merasakan hadir rasa keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita panjat di hadapan Allah, lidah kita menuturkan doa, kemudian hati kita akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ketika mana kita munajat doa dengan menuturkan sesuatu doa ataupun menghadirkan sesuatu doa itu di dalam hati kita, maka hati sanubari kita hadirkan rasa kemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa kehebatan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa ketinggian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ketika mana kita berdoa dan menuturkan segala sesuatu, kita kena hadirkan rasa keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut zat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut sifat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut af'al. Maka tiga-tiga keesaan ini kita kena hadirkan di dalam diri kita. Bila mana adanya rasa ataupun hadir rasa keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sudut zatnya, dari sudut sifatnya, dari sudut af'alnya, maka akan lahirlah di dalam hati kita satu rasa, iaitulah tiada yang memberi segala sesuatu kepada kita selain Allah. Nampak? Tiada memberi segala sesuatu kepada kita selain Allah. Tiada yang dapat mengkabulkan doa kita selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan ayat 186 surah Al-Baqarah. Di mana ayat 186 ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nak khabarkan kepada kita melalui firman-Nya surah Al-Baqarah ayat yang ke-186 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, ya, tentang diriku, maka fa inni qarib, maka jawablah kepada mereka bahawa aku sangatlah hampir kepada mereka, aku sangatlah dekat kepada mereka. Ketika mana hamba bertanya tentang diriku, kata Allah, maka jawablah kepada mereka, aku sangat hampir dan sangat dekat dengan mereka. Aku menyahut permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku.
2: Allahumma

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM Geng Buruh Hantu. Nampaknya sudah tak sedar sudah 6 jam ni menemani anda untuk hari ini kan. Jadi dah masanya untuk Hanim mundurkan diri. Untuk anda yang masih dalam perjalanan, pandulah dengan berhati-hati. Untuk yang akan memulakan hari, semoga hari anda dipermudahkan segala urusan. Jika ada tutur kata Hanim yang baik, simpanlah sebagai semangat. Jika ada yang kurang, Hanim minta maaf dari hujung rambut hingga ke hujung hati. Terus bersama Nasional FM kerana Nasional FM akan sentiasa menemani anda tidak kira pagi, siang, petang ataupun malam. Saya undur diri dulu. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Jaga diri, jaga hati dan semoga semuanya baik-baik saja. Assalamualaikum. Bye.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH Gang Buruh Hantu.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, assalamualaikum, saya Tomo.
3: Saya Anwar Khalid.
4: Dapat lu, saya Syahid.
5: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
6: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
7: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Baik, Bel FM, mari pula dan informasinya untuk koma aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Bertemankan saya Ida Syaridah di sini bersama dengan koma hinggalah jam 10 pagi dalam segmen Gegar Pagi untuk hari ini, edisi Jumaat penghulu segala hari, 15 Mei 2026, bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Okey, yang pastinya Ida akan bersama hinggalah jam 10 pagi dan juga sebagai panduan kita bersama masanya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 5.51 minit pagi, manakala waktu syuruknya ialah 7 pagi. Okey, dan apapun yang dah hantarkan kiriman WhatsApp dengan kita di pagi-pagi lagi dah hantar, ada Cok Ali dari Taman Sri Araparit, katanya assalamualaikum, salam Jumaat hari yang penuh barakah, moga murah rezeki, sihat tubuh badan, segala amal ibadat dijadikan pahala, amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan ya. Juga ada Cik Zalfuzil kita yang sentiasa mendoakan kita, semoga doa yang baik-baik ini pun berbalik kepada Cik Zalfuzil. Okey, baik, dan juga lagi ni, assalamualaikum DJ Ida Syaridah yang comel, selamat pagi, salam bertugas dan salam Malaysia Madani, terima kasih DJ Hanif GBH, pulangkan stesen radio negeri. Nak buat ucapan selamat hari guru buat adik Ahmad Hamiza Rozaini Azninawati, adik Ipa Azimah dan Azmi, buat jiran yang bernama Guru Nurhayati, Cikgu Syafa Azwa, Cikgu Aisyah, Cikgu Majidah, semua cikgu lah, sentiasa sihat mendidik anak kami, katanya agama bangsa yang lain, jasa cikgu semoga anak-anak kami ingat jasa terakhir ayat, katanya insyaAllah, amin. Terima kasih Ida Syaridah, semoga Ida pun sihat selalu, dikonti dari Kak Nur Azilawati, Taman Seri Bandar, Kampung Gajah. Itulah, hari ni pagi ni nampak macam sesema sikit lah pula kan. Sejuk-sejuk ni kan. Baik, lagi ada Amy Roti Canai Kampung Manja, kata semoga dipudahkan segala urusan, amin. Maklumlah kan, Ida kesorangan hari ni. Kan, Abang Faizah akan cuti lagi kan. Okay. Assalamualaikum Ida, ni Abang Din dari Parit, sihat ke Ida? Selamat berkonti Ida. Itulah, Ida sihat je alhamdulillah, tapi cuma sesama sikit. Dia sejak akhir ni kan dia kerap sangat kena sesama, setiap bulan kena rasanya. Okey, tapi itulah, apapun dengan keadaan cuaca kan dah tak menentu, tapi apa yang paling penting sekali, kalau mungkin ada yang tak sihat macam tu, jangan lupa untuk banyakkan minum air masak, samalah kita ingat mengingati kan. Okey, baik, apapun terus bersama dengan kami di Pan FM. Kalau nanti ada yang nak hantar, boleh je terhantar WhatsApp 010 200 7055.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kita lah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Nah, kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Ha, jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Hai, jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

semoga dipermudahkan segala urusan. Semua amin ya rabbal alamin katanya. Okey. Dan juga ada Kak Nur Aminah Saleh Taman Temara Ipoh. Selamat pagi untuk DJ bertugas. Semoga sihat, ceria-ceria selalu. Perak FM banyak info-info dan kongsi lagu yang sedap-sedap semuanya. On the way ke tempat kerja layan Perak FM. Tok Komoji terima kasih. Yang mana dalam perjalanan ke tempat kerja tu memandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Kan? Kalau mungkin di tempat koma cuacanya macam mana. Kalau dekat Ipoh ni nampaknya di sekitar konti Perak FM ni tak hujan lah kan. Nampak cuaca okey aja kan. Tapi memang mendung lah kalau Ida sebut panas kan, pelik pula kan. Okey, dan apapun kejap lagi jam 7 pagi kita akan ikuti untuk utama 7 pagi. Dan juga selepas itu kita ada hari ini dalam sejarah. Juga kita ada laporan boba. Dan yang pastinya terus bertemankan saya Ida Sharida. Walaupun hari ini kesorangan aja kan, minggu ini insyaAllah minggu depan kita masih berdua balik . Okey, jadi terus layan Merah FM . Tentunya hiburan dan informasi. Yang mana nak teruskan hantar, boleh terus hantar untuk ucapan-ucapan. Maklumlah bulan 5 ni kan banyak aja hari ni kan. Kalau hari ni korang tahu hari ni adalah hari keluarga sedunia dan juga hari belia negara. Okey, jadi apapun terus bersama dengan kami di Merah FM. Ini dia Datuk Amri Sarip dengan janjian Serambi.

0: Kenapa?
1: Kita ni dah sampai Taiping ni.
0: Sampai Taiping, okey, okey.
1: Sebenarnya, frekuensi kat sini 10141 untuk koma je.
0: Ingatkan apa benda tadi.
2: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka. Ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk Lanskap Digital Malaysia dan dibangunkan oleh Bakat Tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat

0: Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Malaysia menegaskan bahawa segala pertikaian di Asia Barat perlu diselesaikan melalui dialog, diplomasi dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata pendirian itu disampaikan dalam pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Dr. Said Abbas Araghchi, di luar mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negara Rakan BRICS 2026 di New Delhi. Dalam pertemuan itu, beliau telah mendapatkan perkembangan terkini mengenai konflik di Asia Barat yang terus memberikan kesan terhadap kestabilan serantau dan keselamatan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan mengambil pendekatan pragmatik dalam berdepan dengan impak krisis bekalan tenaga global. Fokus utama adalah memastikan bekalan keperluan asas negara kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup yang melampau serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara bagi jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, untuk itu bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategik antara kerajaan, industri dan rakyat telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Tegas beliau, penting untuk semua pihak secara bersama dengan semangat kebersamaan, disiplin dan keyakinan rakyat mendukung usaha negara semasa mengharungi cabaran global dan krisis itu. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan ketika negara berdepan krisis bekalan global, sebarang keadaan yang memerlukan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielak. Beliau berkata negara perlu mengurangkan pembaziran akibat projek yang tidak siap atau terbengkalai demi memastikan daya tahan ekonomi terus terpelihara.
1: Kita bersetuju terpaksa untuk luluskan tambahan 50 juta ringgit itu untuk selamatkan projek berkenaan. Namun ini juga yang memerlukan komitmen bersama lah, kerana takkan nak buat perkara ini sehingga terbiar begitu saja. Dan ini menimbulkan beban dari segi kos tambahan yang perlu disalurkan. Maka sebab itu, kita kena pastikan komitmen bahawa bila kegagalan menyiapkan projek air ini, ianya akan terus drag situasi reserve air di Kedah ini yang memang dah 0%.
0: Menyentuh mengenai ketirisan serta kegiatan penyeludupan subsidi diesel, Akmal maklumkan usaha memperkemas pengurusan terus diberi tumpuan. Ia susulan berlaku jurang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi.
1: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel. Kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. Dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Agensi serta institusi pembiayaan mikro diarah memperluas akses bantuan kepada peniaga kecil dan usahawan mikro. Ini bagi mengelak tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat disediakan kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan mikro melebihi 5 bilion ringgit tahun ini. Ia dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan dengan pembiayaan sehingga 100 ribu ringgit. Beliau berharap inisiatif kenaan dapat membantu penjaja, pekerja gig, lepasan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dan usahawan mikro meningkatkan pendapatan serta membina kehidupan lebih baik. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan peranan penting Majlis Amanah Rakyat MARA dalam agenda pemerkasaan Bumiputera menerusi pembangunan yang lebih adil, inklusif dan mampan. Dato' Sri Anwar berkata, usaha itu diperkukuh melalui akses pendidikan berkualiti, latihan TVET dan kemahiran, pembiayaan pendidikan serta pembangunan usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau turut maklumkan dasar serta inisiatif MARA berjaya melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, profesional dan usahawan Bumiputera yang berdaya saing bagi memenuhi keperluan ekonomi negara. Dalam pada itu, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata 70% cadangan pindaan terhadap Akta MARA 1966 akan memfokuskan kepada aspek tadbir urus korporat yang baik. Pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan, sekaligus memelihara institusi berkenaan agar tidak terdedah kepada risiko salah guna kuasa, manipulasi dan penyelewengan.
2: Sebab itulah apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang terlalunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, takdir urus korporat dan sebagainya. Di situlah bermulanya perbincangan kami di pihak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi, pengurusi MARA boleh datang dan pergi, ketua pengarah boleh datang dan pergi, ahli majlis boleh datang dan pergi, tetapi institusi mesti tegak dengan takdir urus yang tersusun.
0: Dato' Dr. Ashraf berkata demikian pada sesi konsultasi awam rang undang-undang RUU MARA 2026 di Ibu Negara. Berita seterusnya, ahli perniagaan yang dalam buruan JOLO tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. JOLO perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa JOLO tidak patut dimaafkan. Tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Dato' Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan JOLO sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Luar negara, satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Bandar Indonesia pada pukul 1.53 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 63 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. 54 kapal misi Global Summit Flotilla GSF 2026 mula berlepas dari pelabuhan Marmaris di Turki menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Subuh Nusantara Common Center SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, pelayaran yang berlepas kira-kira pukul 7.30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri hampir 500 aktivis. Menurutnya, misi kali ini mendapat sokongan penuh daripada Kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, negara Turki, Sepanyol dan Brazil. Sebuah kenderaan milik Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan UCHA diserang drone ketika menjalankan misi kemanusiaan di bandar selatan Kherson, Ukraine. Tiada kecederaan dilaporkan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran melibatkan 1,567 drone dalam dua hari sejak perang di Ukraine bermula, menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh. Ketua UCHA di Ukraine Andriy Di Domenico mengesahkan insiden itu manakala Rusia belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026, beregu lelaki profesional negara Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani muncul satu-satunya wakil Malaysia yang berjaya mara ke suku akhir. Zifir Izzuddin yang menghuni ranking ke-9 dunia dan diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan China Wang Di Liu yang 21-14, 24-22. Zifir Izzuddin dijadual menentang pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley hari ini. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Sekian berita yang disunting oleh Siti Norain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Ya, Perak FM hari bulan ada informasinya untuk koma aja. Jam kedua Ida bersama dengan koma dah pun dah 7.16 minit pagi. Dan sekarang ni, kan kita nak tahulah juga kan hari ni nampaknya macam mana keadaan cuaca sekarang ni, nampak macam mendung aja kan. Dah terang sikit tapi nampak macam mendung-mendung gitu. Macam sejuk aja kan. Okay, tapi kita nak mengetahui lebih lanjut lagi lah ya. Mengenai laporan untuk cuaca at Perak ni. Kita nak bersamalah dengan... di talian kita ada Cik Najmudin dari Pejabat Meteorologi Batuas Pulau Pinang. Jadi silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Najmudin, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batuas, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Jumaat 15 Mei 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa sehingga jam 10 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai melibatkan daerah Manjong, Kerian dan Bagan Datuk. Lain-lain kawasan dijangka tiada hujan. Pada sebelah petang pula, hujan berserta ribut petir di kebanyakan tempat dijangka boleh berlaku melibatkan hampir kesemua daerah di negeri Perak dan ia dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti bagi daerah-daerah di pendalaman. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 23 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.

0: ada pagi.
1: Ha, Finas. Aku dah nampak dah tu. Dah nampak dah. Ada parking kosong tu.
2: Mana?
1: Ha, tu kat situ. Okey, sekarang ni aku buat kamu kat sini. Lepas tu, Finas pergi kat kotak parking tu. Standby kat situ. Jaga parking, okey?
2: Orang-orang berita diterima. Siapa yang nak masuk, aku tahan. Aku halang.
3: Cik, boleh ke tepi sikit tak? Dalam 12 langkah. Saya nak masuk parking ni.
2: Mana boleh? Ini parking saya ni. Saya dah cop ni, tak nampak saya diri kat sini lama ni. Saya punya ni.
3: Macam ni, cik. Cik tak boleh macam ni, cik.
2: Kenapa pula tak boleh? Bolehlah.
3: Cik ni tak tahu ke? Budaya cop parking ni salah tau. Boleh dikenakan tindakan undang-undang. Di bawah seksyen 119 yang boleh membawa kepada penalti tidak lebih RM2,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan bagi kesalahan yang cik buat ni. Ni, cop parking ni. Cik tak takut ke?
2: Takutlah pula mendengarnya. Okey. Abang ambillah parking ni. Yang penting saya tak kena denda. Jadi abang, saya pandu abang. Okey, abang belakang sikit. Undur. Kanan sikit, bang. Alright, okey, bang. Stop. Cun.
3: Terima kasih. Berapa,
2: RM2.50.
4: Sila informasi dan hiburan untuk koma. FM.
5: Hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

0: Baik, Pan FM, mari berada di informasinya untuk koma aja. Dah pun dah 7.24 minit pagi dan sekarang ni kita nak ikuti pula untuk laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelaman Negeri Perak. Jadi di talian kita nak bersama dengan Tuan Shaznil. Jadi silakan Tuan.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bomba dan Penyelaman Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Shaznil bin Abdul Tohir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 14 Mei 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 27 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 3 kes. Dan antara kes-kes besar berlaku semalam adalah kes melibatkan sebuah bengkel membaiki kenderaan telah musnah terbakar 80%. Dalam kejadian ini, tiada mangsa yang mengalami kecederaan dan kejadian berlaku di simpang Pulai Perak. Manakala bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 4 kes, iaitu kes kemalangan jalan raya yang berlaku di kilometer 325.9. Lebuh Raya Plus arah selatan berhampiran dengan Tapah. Dalam kejadian ini terdapat 3 buah kenderaan, iaitu sebuah Proton Prevey, sebuah Produa Viva dan juga sebuah lori. Terdapat seorang mangsa lelaki berbangsa Cina berusia 65 tahun telah tersepit dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tepuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 20 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Shaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
2: Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya Zulkifli bin Harun.
3: Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya itu Penolong Penguasa Bomba Muhammad Faisal bin Muhammad Yah.
4: Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya PB Muhammad Fazli bin Ahmad Taring selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
5: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.

0: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke Pin? Eh, kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Baik, Perak FM, mari pula nanti informasinya untuk kamu aja 7.36 minit pagi. Okey, ada Taufik Apek Ujung Rintis. Selamat pagi, sama hari guru buat guru sekolah kebangsaan SKSB Sungai Besar. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusannya. Selamat pagi Kak Ida, ceria selalu untuk kamu aja. Okey juga, assalamualaikum. Selamat pagi DJ Ida dan juga semua pendengar setiap Perak FM. Pagi ni awal hantar anak ke sekolah di Bidor sebab nak kena ke Sri Iskandar mesyuarat. Kemudian tengah hari ke Bidor pula, semula ambil anak pulang ke sekolah. Petang mesyuarat di Tapah Road, katanya usai mesyuarat ke Ipoh pula. Sibuk sangat ni. Semoga ibu-ibu kuat dan sihat selalu ya. Untuk baru-baru bersama DJ Ida dan juga pendengar Perak FM, besok ada webinar Cakna Penipuan Umrah dan Hak Pengguna yang akan diadakan di platform Google Meet. Patuan boleh dapati di Facebook Fariha Farihana Razak, kata jadi pun semualah pendengar-pendengar yang berminat untuk sertai webinar ini, kata disampaikan oleh Datin Dr. Nohansa Ghaffar, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pembangunan Fakulti Undang-Undang Hubungan Antarabangsa Uniza. Okay, baik. Juga lagi ni, assalamualaikum, selamat pagi Jumaat Ida, semoga diberikan kesihatan yang baik. Syara ucapkan selamat pagi buat semua pendengar. Cuaca di Taipei alhamdulillah, petang semalam bawa ibu jumpa doktor di klinik kesihatan. Kadang ibu alhamdulillah, teman Kak Ida kesorangan. Bulan Mei banyak hari ibu, hari jurawat, hari guru dan sebagainya. Jangan lupa hari Perak FM pun juga eh. Terima kasih banyak info maklumat yang disampaikan buat semua warga RTM, semoga diberikan kesihatan yang baik. Selamat ulang tahun RTM Perak ke-59, setia bersama RTM dahulu, kini dan selamanya. Terima kasih Ida. Bulan Mei banyak urusan dengan klinik kesihatan dan hospital mengikut tarikh temu janji. Tak apalah, semoga

dipermudahkan ya. Okey, assalamualaikum, selamat pagi DJ Ida Sharida serta semua pendengar setiap RFM di pagi Jumaat yang barakah dan berkat doa kalian dengan izin Allah yang masih diberikan rezeki semua bernafas sehat sehingga hari ini. Alhamdulillah, amin, dari Haji Syahrudin Taman Kledang Jaya. Jadi kalau siapa yang nak hantar boleh je lagi, nanti Ida bacakan, tapi kejap lagi nanti kita nak ikuti untuk utama di akhbar. Okey, Ida dapat dah tajuk-tajuk semua nak baca tu. Kan, jadi terus layan FM untuk kamu aja.

0: semua Perak FM ni kan bagus. Banyak info yang dibagi. Sah kata hiburan. Macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Eh, macam-macam saat ni ke benda yang dikabur ni? Ha? Dengar Perak FM.
1: Perak FM. Untuk koma aja.
2: FM hari bulan ada informasinya untuk koma aja. Okey, sebarang yang sekarang ni seperti yang dijanjikan kita nak ikuti untuk
3: Utama di Akhbar.
2: Baik, Ben FM, hari bulan ada informasinya. Sekarang ni kita nak ikuti untuk utama di Akhbar, kan? Selalu tu ada dua orang baca. Sekarang ni hari ni dah seorang je, tak apalah, kan? Dimulakan dengan MyCard Struktur Baharu, tidak jelas penerimaan bantuan kerajaan. Jadi, Jabatan Pendaftaran Negara JPN memberi jaminan proses pengakhiran serta penukaran kad pengenalan kepada MyCard Struktur Baharu yang akan dilaksanakan pada bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan. Jadi penjelasan itu dibuat susulan dakwaan kononnya pengenalan MyCard dengan struktur baharu berisiko menghentikan bantuan kerajaan menggunakan MyCard. MyCard seperti sumbangan asas rahmah Sarah dan Budi Madani Ron 95 Budi 95. Kalau boleh kan berita-berita yang tak sahih tu kita janganlah share-share kan. Tak pasti jangan kongsi. Yang sahih hanya di RTM. Gitu. Okey, baik. Jadi seterusnya, seramai 625 warga pendidik dan guru di Perak diberi penghormatan menjadi khatib jemputan solat Jumaat sempena sambutan Hari Guru. Jadi Ketua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak Tan Sri Muhammad Anwar Zaini berkata Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah memberi perkenaan perkenan itu kepada mereka sebagai menghargai dan mengiktiraf peranan serta sumbangan penting warga pendidik dan guru kepada rakyat serta negara. Baginda memperkenankan warga pendidik dan guru diberi penghormatan menjadi khatib jemputan untuk menyampaikan khutbah bertajuk Guru Berhikmah Membina Insan Sejahtera. Jadi Jabatan Pendidikan Perak sudah mengemukakan 625 nama warga pendidik dan guru yang diangkat sembah kepada Sultan Perak dan mendapat perkenan baginda bagi menaiki mimbar membaca khutbah di 625 masjid dan surau pada hari Jumaat di seluruh negeri ini. Makna pada hari inilah kita dapat tengok guru-guru menyampaikan khutbah. Okey, baik. Jadi seterusnya untuk lain-lain lagi apa lagi ceritanya ni? Ini cerita yang kita ingatlah cerita yang pernah menggemparkan negara. Kes bunuh bakar kekasih hamil ganti hukuman mati kepada jail 40 tahun. Jadi Mahkamah Rayuan semalam menggantikan hukuman mati bekas penuntut universiti dengan penjara 40 tahun bagi kesalahan membunuh dan membakar kekasihnya yang hamil 3 tahun lalu. Jadi panel 3 hakim yang dipengerusikan Dato' Azman Abdullah yang sedang bersidang bersama Datuk Ahmad Kamal Muhammad Syahid dan Datuk Sri Muhammad Razi Harun sebulat suara memerintah Muhammad Fakrul Aiman Sajali 22 menjalani hukuman penjara itu dari tarikh dia ditangkap. Mengambil kira umur muda perayu ketika kejadian terhadapnya pilihan dalam Akta Pemasuhan Hukuman Mati Mandatory 2023 Mahkamah dengan ini mengetepikan hukuman mati, hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi dan menggantikan dengan hukuman pemenjaraan 40 dan tarikh tangkapan dan 12 kali sebatan. Okey. Jadi seterusnya lagi, ada tak lagi kisahnya? Apa yang nak dikongsikan kita pada hari ini? Itulah tadi kan kita dah cari mana lagi tadi kan untuk tajuk-tajuk utama di Akhbar pada hari ini. Okey, baik. Ni dia ya. Kejar impian jadi pensyarah. Anak penoreh getah. Syukur terpilih sertai program anak angkat Cikgu Sarani. Ini dia anak penoreh getah dari kampung Bong Bongo nekat mahu menjadi pensyarah bagi mengubah taraf kehidupan keluarga selepas melalui pelbagai cabaran sejak kecil, termasuk kehilangan ibu ketika berusia 14 tahun. Nazifah Zainul 20 berkata kehidupannya bersama 8 adik-beradik lain bukan mudah apabila bergantung kepada pendapatan ayahnya, Zainul Abdul Hamid 54 yang bekerja sendiri sebagai penoreng getah dengan pendapatan tidak menentu. Jadi katanya katanya ibunya Alham Rahimah Hussein yang juga guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa meninggal dunia akibat diabetes ketika dia berada di tingkatan 2. Itulah. Jadi Nazifah kini melanjutkan pelajaran ijazah sarjana muda dalam bidang perakaunan di UPM. Semoga berjaya lah diucapkan kepada adik Nazifah kita yang berasal dari Kampung Bongo. Okey, jadi apa pun terus bersama dengan kami di FM kejap lagi jam 8 pagi. Ada apa? Tentunya macam biasa kita ada Warta Perak dan hari ini disampaikan oleh Sinar Suria jam 8 pagi nanti. Okey, jadi terus bersama dengan kami di FM.

0: Hey, Wahid. Mereka perasan tak? Kita sawak ni makin maju sekarang.
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke Nipit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Yok Yong, moh awak nak pesan sikit. Kita ni kalau udah dapat sebarang berita, janganlah kita ni terus panik. Cuba bertenang dan semak terlebih dahulu berita tersebut di sumber yang berlainan. Udah tu mikir pula berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak. Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesanan ITAS ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk koma aja.
4: Radio Malaysia, Perak FM.
5: Radio Malaysia, Perak FM.
4: Radio Malaysia, Perak FM. Radio